0: biji, serta dikemas dalam kardus kecil 5 hingga 8 buah persatuan. Bentuk ini banyak dijumpai di pasar ekspor Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga di pasar lokal Indonesia, sebagai produk premium natural. Tak hanya itu, setelah proses pengeringan selesai, beberapa produsen melanjutkan tahap pengelupasan kulit polong. Proses ini dilakukan secara manual oleh pekerja lokal dengan ketelitian tinggi, satu persatu. Pada tahap inilah tekstur khas asam mulai terbentuk. Daging buah yang padat, lengket, dan memiliki aroma tajam yang khas. Produk yang dihasilkan dikenal sebagai asam Jawa kering siap jual dan siap didistribusikan ke pasar lokal maupun ekspor. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai penelitian menemukan beragam kandungan alami dalam daging buah asam. Beberapa di antaranya adalah asam tartarat, asam malat, magnesium, kalium, serta sejumlah antioksidan kuat. Kandungan tersebut berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh, membantu pencernaan, dan menurunkan kadar kolesterol. Kisah asam Jawa di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan rasa dan produksi, tetapi juga dengan sejarah panjang masa kolonial. Pada abad ke-17, ketika Hindia Belanda memperluas kekuasaan di Jawa, pemerintah kolonial mulai memperhatikan potensi tanaman tropis yang tahan terhadap kekeringan. Asam Jawa termasuk dalam daftar tanaman yang dianggap strategis. Belanda mendorong penanaman pohon asam di sepanjang jalan raya dan sekitar pemukiman sebagai peneduh serta penguat struktur tanah. Namun di balik kebijakan itu terdapat kepentingan ekonomi yang lebih besar. Pada abad ke-19, asam Jawa menjadi komoditas ekspor minor, digunakan dalam industri makanan kolonial sebagai bahan pengawet alami dan penambah rasa. Pasta asam dari Jawa bahkan tercatat dikirim ke Belanda dan Suriname sebagai bahan masakan tropis. Catatan di Kebun Raya Bogor menunjukkan bahwa ahli botani Belanda seperti Caspar Reinhardt dan Carl Bloom meneliti pertumbuhan Tamarindus indica di Jawa. Penelitian tersebut menjadi dasar dokumentasi ilmiah awal yang memperkenalkan tanaman asam kepada dunia barat. Pohon-pohon yang ditanam pada masa itu kini masih dapat ditemukan di sejumlah daerah di Jawa. Batang yang kokoh dan usia panjang menjadikannya saksi bisu masa kolonial. Tumbuh melewati perubahan zaman, dari penjajahan hingga kemerdekaan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Dengan semangat maju bersama para pelaku bisnis dan UMKM lokal Kabupaten Banggai, Radio Galasika FM Toili, Radio Andika FM Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya mengajak Anda para pelaku bisnis dan UMKM lokal Kabupaten Banggai untuk beriklan di radio jaringan Galasika Medianet. Tarif terjangkau, tim produksi yang kreatif, dan ada paket bonus promo, serta memiliki jangkauan yang luas meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una. Ayo beriklan di radio jaringan Galasika Medianet dengan menghubungi WhatsApp 0816 4386 667.

0: mana Kong?
1: Kong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
0: Botol tipa? Bioaktif kali Kong.
1: Iya, maksud Kong itu. Soalnya tetangga Kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
0: Emangnya Ngkong sakit apa?
1: Ini tong, kayak dalam perut Ngkong ini banyak kerusuhan. Ngkong mual-mual terus.
0: Ayo Kong, silakan masuk. Ini namanya Gerai Sehat Bioaktiva.
1: Waduh, hebat bener. Kirain Ngkong ini satana.
0: Oh iya Kong, ini Istana Bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Ngkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Ngkong, tes jamu

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Lulu, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Oh, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, yang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

0: Cenguati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbih dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbih tanpa efek samping.
3: Sampo Noni, bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang kamandhanu. Kok kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu?
1: Maisy, maafkan aku, Maisy. Maisy.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Dalam seri ke-167 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Segoro Winotan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Purnomo sebagai Cara Lalayan, Mas Ud sebagai Wangsa Alamu, Firman dan Beni sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: sambil terus berusaha melindungi perutnya yang nampak membesar. Messi memberikan perlawanan sengit. Empat orang prajurit kediri sekaligus mengepungnya dan berusaha menyergapnya. Mereka menjadi heran. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa seorang perempuan yang kelihatannya begitu lemah ternyata mampu berkelit dan menghindar dengan gesit. Mereka memang tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Maisin adalah juga seorang pendekar wanita yang tangguh. Hanya karena pukulan batin dan penderitaan yang dialaminya selama ini, dia menjadi kelihatan lemah dan kurang bersemangat. Tapi dalam keadaan terjepit, walaupun nampak memaksakan diri, ternyata dia masih mampu melayani sergapan empat orang laki-laki sekaligus. Mantri Segoro Winotan kelihatan tidak sabar lagi melihat prajurit-prajuritnya yang selalu gagal dalam usahanya menangkap Maisin.
1: Prajurit, goblok! Hentikan! Hentikan semuanya! Ayo mundur! Semuanya mundur! Goblok! Orang-orang tidak berguna, tidak tahu malu. Kalian mengaku prajurit tapi menangkap seorang perempuan hamil saja tidak becus. Apa? Hah? Kau mau bicara apa? Ayo minggir! Mesin.
2: Apa Tuhan?
1: Rupanya kau juga mempunyai kepandaian dalam hal olah kanuragan. Kau dapat mempertahankan diri dari sergapan-sergapan prajurit-prajuritku. Rupanya sebelum menjejakkan kaki ke negeri kami, kau sudah membekali diri dengan ilmu yang cukup handal. Itu merupakan suatu sikap yang bagus, Mesin.
2: Saya tidak pernah mencari permusuhan, Tuan. Tapi saya pun sudah terbiasa menghadapi segala macam bentuk ancaman yang mencerminkan kekerasan.
1: Tunggu dulu. Kau jangan sombong dulu. Bagaimanapun juga keadaanmu sekarang ini sudah terjepit. Kau tidak mungkin bisa melarikan diri lagi, Mesin. Barangkali hanya keajaiban yang bisa menolongmu meloloskan diri dari tempat ini.
2: Iya, barangkali pendapat Tuan benar. Saya memang sudah terjepit. Tapi apapun yang akan terjadi, saya tetap akan mempertahankan diri.
1: Maisin, aku masih memberimu kesempatan sekali lagi untuk merubah sikap. Hargailah kami. Sebenarnya kami tidak sampai hati berbuat sewenang-wenang terhadap seorang wanita. Kalau kau mau menyerahkan diri secara baik-baik, semuanya akan bisa diselesaikan secara baik juga. Kalau toh nanti kau diajukan ke sidang pengadilan, aku akan membantu meringankan hukumanmu.
2: Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas kebaikan hati, Tuan. Tapi rasanya saya sudah tidak bisa lagi merubah sikap saya. Di dunia ini, saya tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan. Kalau toh akhirnya keyakinan itu pun saya berikan pada orang lain, saya campakkan, apalagi yang saya miliki?
1: Begitu rupanya. Baiklah, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau kau menggunakan keyakinan sebagai dasar untuk menentang kami.
2: Tuan, jangan salah paham. Sama sekali saya tidak bermaksud menentang Tuan dan prajurit-prajurit Tuan. Saya hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi hak saya.
1: Sudahlah, sudah. Apapun alasan yang kau kemukakan, kau tetap membuatku merasa kesulitan. Dan sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keamanan kota Singasari dan sekitarnya ini, maka aku harus bertindak tegas. Ayo, prajurit! Ya. Jangan hanya maju berempat! Perempuan ini tidak bisa dipandang enteng. Ayo, majulah kalian beramai-ramai. Keroyok saja dia. Sergap dia dari berbagai jurusan. Ayo, jangan beri kesempatan untuk mengadakan perlawanan. Cepat maju.
0: Kali ini 10 orang prajurit kediri sekaligus menghambur ke depan. Mereka terus memburu, sehingga Maisin hampir tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Maisin benar-benar dibuat kerepotan. Serangan datang silih berganti, baik dari kiri ataupun kanan. Ketika itu senja sudah semakin turun. Cahaya matahari yang kemerah-merahan membias di balik awan sudah mulai pudar. Keadaan Maisin kelihatannya semakin parah dan terjepit. Barangkali dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 5 jurus lagi. Namun mendadak, sebuah bayangan berkelebat ringan di udara. Bayangan itu hinggap sebentar di atas pohon, kemudian secepat kilat menukik turun.
3: Sabar, sabar. Ini ada apa? Kok ribut-ribut di tengah jalan begini? Pasti ada yang tidak beres. Ini.
1: Kurang ajar. Siapa kau? Ayo cepat minggir. Jangan mengganggu pekerjaan kami.
3: Loh. Kok jadi marah-marah? Jangan begitu. Aku ini sudah tua. Sudah nenek-nenek. Umurku sudah hampir mencapai 70 warsa. aku tidak biasa mendengar kata-kata kasar begitu.
1: Kalau kau tidak mau diperlakukan kasar, jangan berdiri di situ. Kalau kau masih juga nekat, kau akan kami seret dan kami lemparkan ke tengah-tengah sawah.
3: Tentunya tidak enak dilemparkan ke tengah sawah. Aku kan bukan kodok. Begini-begini, aku ini namanya masih manusia.
4: Nenek tak tahu diri. Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Beliau inilah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Beliaulah yang berkuasa di kota Singasari dan sekitarnya. Kau harus mau tunduk pada kata-kata beliau. Kalau tidak, kau bisa dihukum berat.
3: Oh, begitu ya. Jadi mentang-mentang berkuasa, dia lalu mau berbuat seenaknya saja, ha? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu tidak baik, begitu, ha?
5: Perempuan tua ini kurang ajar sekali. Biar akan ketampar mulutnya yang lancang itu.
1: Tunggu dulu, Wangsa Alemu. Kau tidak perlu turut campur. Dan kau juga, Jara Lalean, lebih baik kau tunggu di pinggir sana. Aku mau tahu, siapa kau dan apa maksudmu mengganggu pekerjaan kami?
3: Mengganggu pekerjaan kalian? Aku tidak pernah merasa mengganggu pekerjaan kalian.
1: Tapi kau tiba-tiba saja menyelinap masuk ketika prajurit-prajuritku bermaksud menangkap perempuan itu. Apakah itu tidak boleh dikatakan mengganggu? Sudahlah, kau tidak perlu banyak bicara.
3: Tenang dulu Tuanku Mantri. Bukannya aku mau ikut campur. Aku hanya sekedar ingin tahu, mengapa perempuan ini mau ditangkap, ha? Apa salahnya?
1: Kalau dia mau ditangkap oleh prajurit-prajurit Kediri, jelas dia mempunyai kesalahan pada pemerintahan Kediri. Kau tidak punya hak untuk mengusut perkara ini.
3: Aku hanya sekedar ingin tahu, bukan mau mengusut. Kalau memang dia bersalah, ya harus ditangkap. Tapi kalau dia tidak mempunyai kesalahan apa-apa, mengapa harus ditangkap?
1: Perempuan tua, kalau kau masih juga berdiri di situ, kau pun akan ditangkap, tahu?
3: Ini namanya mau main kayu. Orang hanya berdiri, kok mau ditangkap? Berdiri, ditangkap. Duduk, ditangkap. Bicara, ditangkap juga. Kalau semuanya serba ditangkap, apa yang boleh kami lakukan? Hah? Mestinya jangan begitu.
1: Perempuan tua, sikapmu semakin tidak sopan. Kata-katamu semakin lancang. Kau akan segera menerima akibat perbuatanmu yang bodoh itu. Ayo, prajurit! Sergap mereka berdua!
3: Bukan salahku. Prajurit-prajuritmu itu senang sekali gerabak gerubuk, main keroyok, main sergap. Tapi rupanya mereka itu prajurit-prajurit kurang latihan. Prajurit-prajurit ikan asin.
1: Setan nalas. Aku sendiri yang akan meringkus kalian berdua.
0: Pertarungan berlangsung lebih sengit. Mantri Segoro Winotan terkejut. Belum beberapa jurus saja, dua orang prajuritnya sudah terkapar jatuh. Perempuan tua itu benar-benar luar biasa ilmu tata berkelahinya. Gerakannya sigap dan terengkinas, dan jurusnya aneh. Kadangkala jurusnya kelihatan lemah, tapi suatu ketika berubah menjadi garang dan beringas. Mantri Segoro Winotan segera mengetahui bahwa perempuan tua itu bukanlah perempuan sembarangan. Pastilah dia seorang pendekar pilih tanding.
1: Yang ajar. Ayo kalian maju semuanya. Maju semuanya. Kepung dua orang itu. Jangan sampai mereka lolos. Ayo maju terus. Maju terus.
6: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten. Dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Penol. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten paring asmo sinten menika?
7: Nggih, matur nuwun pertalipun. Nggih, asmo Pak Hari. Alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten. sampun yuswa 70 tahun. Dere tetepangan lan dere menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun supados sehat sedaya menika ngonsumsi asafit.
8: Garin keluhannya menapa, Pak?
7: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini asafrit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
8: Cara minumnya bagaimana, Pak?
7: Untuk mau tidur 2 kapsul. Setelah bangun pagi, dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat sedayanipun.
8: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trijakarta yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk asafit. Minum asafit, tubuh kembali fit.

0: Mereka berhasil lolos, Tuan.
1: Iya, Tuan. Perempuan tua itu luar biasa ilmunya. Dia mempunyai senjata yang aneh sekali. Bentuknya seperti sebuah selendang butut. Tapi senjata itu berbahaya sekali, Tuan. Ujungnya bisa memercikkan api.
2: Kurang ajar. Aku tidak sudi dibuat malu seperti ini.
3: Ya? Kami masih sanggup mengejarnya, Tuan.
1: Iya, Tuan. Kami pun merasa malu. Kami sanggup mengejar mereka. Mengaduk-aduk seluruh isi desa Hambal ini sampai menjelang pagi nanti, Tuan. Kami penasaran.
2: Sudahlah, sudah. Berapa orang di antara kita yang terluka?
3: 4 orang, Gusti. Nampaknya yang seorang agak parah. Pelipisnya sobek dan agaknya tulang pahanya patah.
2: Aku tidak ingin melihat korban jatuh bertambah banyak. Jelas, perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Entahlah siapa namanya dan dari mana asalnya. Yang jelas dia adalah seorang pendekar pilih tanding. Dia mampu membuat kalian jungkir balik dan tidak bisa berbuat banyak. Tapi bukan hanya kalian yang penasaran. Aku lebih-lebih penasaran. Sekarang begini saja. Kalian berdua kutugaskan menghubungi prajurit-prajurit yang berada di desa lain. Bawa mereka semuanya kemari. Malam ini juga desa Hambal harus kita aduk-aduk. Kita geledah. Ayo cepat kerjakan.
3: Baik, Tuan.
2: Dan kalian prajurit-prajurit semuanya.
4: Hai.
2: Kalian kutugaskan menjaga dan mengamankan

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: akan Kamandanu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

Dalam seri ke-167 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Segoro Winotan, Eli Ermawati sebagai Menshin, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Purnomo sebagai Cara Lalayan, Mas Ud sebagai Wangsa Alamu, Firman dan Beni sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: sambil terus berusaha melindungi perutnya yang nampak membesar. Messi memberikan perlawanan sengit. Empat orang prajurit kediri sekaligus mengepungnya dan berusaha menyergapnya. Mereka menjadi heran. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa seorang perempuan yang kelihatannya begitu lemah ternyata mampu berkelit dan menghindar dengan gesit. Mereka memang tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Maisin adalah juga seorang pendekar wanita yang tangguh. Hanya karena pukulan batin dan penderitaan yang dialaminya selama ini, dia menjadi kelihatan lemah dan kurang bersemangat. Tapi dalam keadaan terjepit, walaupun nampak memaksakan diri, ternyata dia masih mampu melayani sergapan empat orang laki-laki sekaligus. Mantri Segoro Winotan kelihatan tidak sabar lagi melihat prajurit-prajuritnya yang selalu gagal dalam usahanya menangkap Maisin.
1: Prajurit-prajurit goblok! Hentikan! Hentikan semuanya! Ayo mundur! Semuanya mundur! Goblok! Orang-orang tidak berguna, tidak tahu malu. Kalian mengaku prajurit tapi menangkap seorang perempuan hamil saja tidak becus. Apa? Hah? Kau mau bicara apa? Ayo minggir! Mesin.
2: Apa Tuhan?
1: Rupanya kau juga mempunyai kepandaian dalam hal olah kanuragan. Kau dapat mempertahankan diri dari sergapan-sergapan prajurit-prajuritku. Rupanya sebelum menjejakkan kaki ke negeri kami, kau sudah membekali diri dengan ilmu yang cukup handal. Itu merupakan suatu sikap yang bagus, Mesin.
2: Saya tidak pernah mencari permusuhan, Tuan. Tapi saya pun sudah terbiasa menghadapi segala macam bentuk ancaman yang mencerminkan kekerasan.
1: Tunggu dulu. Kau jangan sombong dulu. Bagaimanapun juga keadaanmu sekarang ini sudah terjepit. Kau tidak mungkin bisa melarikan diri lagi, Mesin. Barangkali hanya keajaiban yang bisa menolongmu meloloskan diri dari tempat ini.
2: Iya, barangkali pendapat Tuan benar. Saya memang sudah terjepit. Tapi apapun yang akan terjadi, saya tetap akan mempertahankan diri.
1: Maisin, aku masih memberimu kesempatan sekali lagi untuk merubah sikap. Hargailah kami. Sebenarnya kami tidak sampai hati berbuat sewenang-wenang terhadap seorang wanita. Kalau kau mau menyerahkan diri secara baik-baik, semuanya akan bisa diselesaikan secara baik juga. Kalau toh nanti kau diajukan ke sidang pengadilan, aku akan membantu meringankan hukumanmu.
2: Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas kebaikan hati, Tuan. Tapi rasanya saya sudah tidak bisa lagi merubah sikap saya. Di dunia ini, saya tidak mempunyai apa-apa lagi selain keyakinan. Kalau toh akhirnya keyakinan itu pun saya berikan pada orang lain, saya campakkan, apalagi yang saya miliki?
1: Begitu rupanya. Baiklah, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau kau menggunakan keyakinan sebagai dasar untuk menentang kami.
2: Tuan, jangan salah paham. Sama sekali saya tidak bermaksud menentang Tuan dan prajurit-prajurit Tuan. Saya hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi hak saya.
1: Sudahlah, sudah. Apapun alasan yang kau kemukakan, kau tetap membuatku merasa kesulitan. Dan sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keamanan kota Singasari dan sekitarnya ini, maka aku harus bertindak tegas.
3: Ayo, prajurit! Ya. Jangan hanya maju berempat. Perempuan ini tidak bisa dipandang enteng. Ayo, majulah kalian beramai-ramai. Keroyok saja dia. Sergap dia dari berbagai jurusan. Ayo, jangan beri kesempatan untuk mengadakan perlawanan. Cepat maju.
0: Kali ini 10 orang prajurit kediri sekaligus menghambur ke depan. Mereka terus memburu, sehingga Maisin hampir tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Maisin benar-benar dibuat kerepotan. Serangan datang silih berganti, baik dari kiri ataupun kanan. Ketika itu senja sudah semakin turun. Cahaya matahari yang kemerah-merahan membias di balik awan sudah mulai pudar. Keadaan Maisin kelihatannya semakin parah dan terjepit. Barangkali dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 5 jurus lagi. Namun mendadak, sebuah bayangan berkelebat ringan di udara. Bayangan itu hinggap sebentar di atas pohon. Kemudian secepat kilat menukik turun.
4: Sabar, sabar. Ini ada apa? Kok ribut-ribut di tengah jalan begini? Oh, pasti ada yang tidak beres. Ini.
1: Kurang ajar. Siapa kau? Ayo cepat minggir. Jangan mengganggu pekerjaan kami.
4: Lo. Kok jadi marah-marah? Jangan begitu. Aku ini sudah tua, sudah nenek-nenek. Umurku sudah hampir mencapai 70 warsa. aku tidak biasa mendengar kata-kata kasar begitu.
1: Kalau kau tidak mau diperlakukan kasar, jangan berdiri di situ. Kalau kau masih juga nekat, kau akan kami seret dan kami lemparkan ke tengah-tengah sawah.
4: Tentunya tidak enak dilemparkan ke tengah sawah. Aku kan bukan kodok. Begini-begini, aku ini namanya masih manusia.
5: Nenek tak tahu diri. Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Beliau inilah Tuanku Mantri Segoro Winotan. Beliaulah yang berkuasa di kota Singasari dan sekitarnya. Kau harus mau tunduk pada kata-kata beliau. Kalau tidak, kau bisa dihukum berat.
4: Oh, begitu ya. Jadi mentang-mentang berkuasa, dia lalu mau berbuat seenaknya saja, ha? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu tidak baik, begitu, ha?
6: Perempuan tua ini kurang ajar sekali. Biar akan kutampar mulutnya yang lantang itu.
1: Tunggu dulu Wangsa Alemu. Kau tidak perlu turut campur. Dan kau juga, Jara Lalayan, lebih baik kau tunggu di pinggir sana. Aku mau tahu, siapa kau dan apa maksudmu mengganggu pekerjaan kami?
4: Mengganggu pekerjaan kalian? Aku tidak pernah merasa mengganggu pekerjaan kalian.
1: Tapi kau tiba-tiba saja menyelinap masuk ketika prajurit-prajuritku bermaksud menangkap perempuan itu. Apakah itu tidak boleh dikatakan mengganggu? Sudahlah, kau tidak perlu banyak bicara.
4: Oh, tenang dulu Tuanku Mantri. Bukannya aku mau ikut campur. Aku hanya sekedar ingin tahu, mengapa perempuan ini mau ditangkap, ha? Apa salahnya?
1: Kalau dia mau ditangkap oleh prajurit-prajurit Kediri, jelas dia mempunyai kesalahan pada pemerintahan Kediri. Kau tidak punya hak untuk mengusut perkara ini.
4: Aku hanya sekedar ingin tahu, bukan mau mengusut. Kalau memang dia bersalah, ya harus ditangkap. Tapi kalau dia tidak mempunyai kesalahan apa-apa, mengapa harus ditangkap?
1: Perempuan tua, kalau kau masih juga berdiri di situ, kau pun akan ditangkap. Tahu?
4: Ini namanya mau main kayu. Orang hanya berdiri, kok mau ditangkap? Berdiri, ditangkap. Duduk, ditangkap. Bicara, ditangkap juga. Kalau semuanya serba ditangkap, apa yang boleh kami lakukan? Hah? Mestinya jangan begitu.
1: Perempuan tua, sikapmu semakin tidak sopan. Kata-katamu semakin lancang. Kau akan segera menerima akibat perbuatanmu yang bodoh itu. Ayo prajurit, sergap mereka berdua.
4: Prajuritmu itu senang sekali gerabak gerubuk, main kroyok, main sergap, tapi rupanya mereka itu prajurit-prajurit kurang latihan, prajurit-prajurit ikan asin.
1: Setan nalas, aku sendiri yang akan meringkus kalian berdua.

0: saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
1: Nggih, matur nuwun wekdalipun. Asma Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 taun. Dari tetepangan lan dari menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedaya ini pun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
0: Larin keluhannya menapa Pak?
1: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
0: Cara minumnya bagaimana Pak?
1: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
0: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Mereka berhasil lolos, Tuan.
1: Iya, Tuan. Perempuan tua itu luar biasa ilmunya. Dia mempunyai senjata yang aneh sekali. Bentuknya seperti sebuah selendang butut. Tapi senjata itu berbahaya sekali, Tuan. Ujungnya bisa memercikkan api.
2: Kurang ajar. Aku tidak sudi dibuat malu seperti ini.
3: Ya? Kami masih sanggup mengejarnya, Tuan.
1: Iya, Tuan. Kami pun merasa malu. Kami sanggup mengejar mereka. Mengaduk-aduk seluruh isi desa Hambal ini sampai menjelang pagi nanti, Tuan. Kami penasaran.
2: Sudahlah, sudah. Berapa orang di antara kita yang terluka?
3: 4 orang, Gusti. Nampaknya yang seorang agak parah. Pelipisnya sobek dan agaknya tulang pahanya patah.
2: Aku tidak ingin melihat korban jatuh bertambah banyak. Jelas, perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Entahlah, siapa namanya dan dari mana asalnya. Yang jelas dia adalah seorang pendekar pilih tanding. Dia mampu membuat kalian jungkir balik dan tidak bisa berbuat banyak. Tapi bukan hanya kalian yang penasaran. Aku lebih-lebih penasaran. Sekarang begini saja. Kalian berdua kutugaskan menghubungi prajurit-prajurit yang berada di desa lain. Bawa mereka semuanya kemari. Malam ini juga desa Hambal harus kita aduk-aduk. Kita geledah. Ayo cepat kerjakan.
3: Baik, Tuan.
2: Dan kalian prajurit-prajurit semuanya.
4: Hai.
2: Kalian kutugaskan menjaga dan mengamankan jalan-jalan di sekitar desa Hambal. Tangkap saja orang yang pantas kalian curigai. Ya. Kalau perlu, kalian minta bantuan pada kepala desa Hambal. Dan katakan bahwa semuanya ini, ya, ini adalah perintah dari Mantri Segoro Winotan. Nah, berangkatlah sekarang juga. Ya.

0: Sekarang kau Wangsa Alemu.
1: Iya.
0: Dan kau juga Jaralalayan.
2: Ya, ya tuan. Ya.
0: Kalian kutugaskan menjaga kudaku di sini. Kalian juga harus mengawasi orang tua pemilik gerobak itu. Jangan boleh pergi dia kemana-mana. Kalian juga harus menjaga

0: Turun dulu, turun dulu ya. Aduh, aduh. Pinggangku rasanya mau patah. Tapi rupanya tidak ada yang mengejar kita. Kukira untuk sementara kita ini aman. Terima kasih atas pertolonganmu, Nek. Kau memang pantas ditolong. Aku tidak mengerti mereka itu. Prajurit-prajurit tidak tahu malu. Mestinya mereka bertempur melawan musuh yang datang dari luar. Dan bukan menyiksa seorang perempuan yang sedang hamil. Dasar prajurit-prajurit ikan asin. Bukannya membuat negara ini menjadi aman. Malah seringkali membuat kerusuhan. Kau ini sebenarnya mau kemana?
1: Saya tidak tahu mau kemana, Nek. Saya tidak mempunyai tujuan. Saya memang seorang pelarian di negeri ini.
0: Oh, kau punya salah apa sehingga bisa menjadi buron pemerintah Kediri?
1: Entahlah, Nek. Saya sendiri tidak tahu. Mungkin saya memang salah.
0: Oh, ya. Sudahlah. Sudahlah. Kau tidak perlu menceritakannya sekarang. Aku tahu hatimu sedang goncang. Pikiranmu kelihatannya sangat kacau. Lebih baik kau mencari tempat untuk menenangkan hatimu.
1: Iya, Nek. Pikiran saya memang sedang kacau. Kadangkala pikiran saya menjadi gelap. Kalau saja sekarang ini saya tidak sedang hamil, barangkali saya memilih untuk mati, Nek. Saya sudah tidak tahan hidup. Terlalu berat beban penderitaan yang harus saya pikul, Nek. Seringkali saya tidak tahu harus bagaimana. Seringkali saya kehilangan pegangan dan kehilangan arah di dalam menempuh kehidupan ini, Nek.
0: Sudahlah, jangan menangis. Aku paling tidak tahan melihat orang menangis. Aku bisa-bisa ketularan. Ayah, sudahlah, sudah. Bagaimana kalau kau ikut aku saja?
1: Ikut Nenek?
0: Iya.
1: Kemana, Nek?
0: Ya, ke tempat tinggalku. Tempat kediamanku itu memang agak jauh dari sini. Tapi jelas tempat itu aman. Kalau kau masih saja berkeliaran di sekitar desa hambal ini, aku khawatir akhirnya prajurit-prajurit Kediri akan bisa menemukanmu kembali. Nah, maka lebih baik kau ikut aku saja. Kau bisa istirahat di rumahku. Aku memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Tapi kalau hanya soal makan untuk sehari-hari, ya, itu soal mudah. Pokoknya kau tidak usah takut kelaparan.
1: Saya sudah biasa hidup susah, Nek. Saya tidak takut apa-apa lagi.
0: Kau tidak perlu putus asa. Di dunia ini banyak orang susah. Tapi orang yang paling celaka adalah orang yang suka putus asa. Sudahlah, ayo ikut aku. Kau bisa jalan sendiri sekarang?
1: Bisa, Nek. Saya bisa jalan sendiri. Asal tidak terlalu cepat.
2: Baru saja mereka akan beranjak meninggalkan tempat itu, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan.
3: Akhirnya bisa juga kutemukan kalian. Sekarang aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Kalian berdua harus kutangkap malam ini dan kuseret ke alun-alun kota Singasari. Kalian sudah berani membuat malu mantri Segoro Winotan. Hah, selama ini aku belum pernah dibuat malu oleh tingkah laku perempuan. Mau apa sekarang kalian? Masih mau melawan? Kalau kalian masih mau melawan juga, aku terpaksa akan membunuh kalian berdua. Aku terpaksa menggunakan pedangku ini untuk menghilangkan nyawa kalian.
0: Sabar dulu, Tuanku Mantri. Jangan suka gerasa krusuk. Jangan gegabah. Menangkap atau membunuh orang adalah persoalan mudah. Kau adalah seorang pemimpin. Kau seorang penguasa. Kau harus bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang kau pimpin. Kalau kau berbuat ngawur, berbuat urakan, itu sama halnya kau menghancurkan dirimu sendiri.
3: Bedebah. Perempuan kisut bisa berkhotbah di depanku. Tidak ada perlunya kau banyak bicara. Sekarang juga aku akan membuktikan kata-kataku. Hah?

0: Mantri Sekerowi Notan segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Pedangnya yang berukuran pendek tapi lebar, yang lebih menyerupai pisau pemotong tulang, mendesing ke kiri dan ke kanan.
1: Ma, lagi apa?
2: Lagi nyiapin minum, sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
2: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
2: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
2: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat kakek?
2: Dikasih 10 tetes, sayang, biar penyakit darah tinggi kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
2: Mama 10 tetes saja, kan Mama sedang mengandung adik kamu, biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
2: Iya, sayang, Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
2: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
0: Pedangnya yang berukuran pendek tapi lebar seperti pisau pemotong tulang, Mantri Segoro Winotan terus mengejar lawannya. Ini Raga Runting bergerak dengan lincah. Jurusnya yang aneh kadang-kala membuat Mantri Segoro Winotan mati langkah. Tapi Mantri Segoro Winotan adalah juga seorang prajurit yang handal. Dia pernah beberapa kali terlibat dalam pertempuran besar. Bahkan dia pun ikut ambil bagian ketika Sang Prabu Jaya Katuang menundukkan Singasari. Karena itu, dia pun enggan untuk kehilangan muka di depan seorang perempuan tua.

0: Bagus, bagus sekali. Kau benar-benar hebat. Tingkat kemampuanmu cukup tinggi. Tapi dengar, jangan sebut aku Mantri Segoro Winotan kalau dalam 5-6 gebrakan ini aku tidak bisa merobohkanmu.
1: Selesai mengucapkan kata-katanya, Mantri Segoro Winotan segera melompat mundur. Agaknya kali ini dia bermaksud mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Tapi perempuan tua yang menjadi lawannya nampaknya tidak mau tinggal diam. Dia pun segera mengeluarkan senjatanya yang aneh, yang bentuknya menyerupai sebuah selendang dan warnanya sudah putih. Setelah itu dia segera memasang kuda-kudanya. Suasana menjadi hening dan tegang. Mantri Segoro Winotan kelihatan sudah bersiap-siap untuk memulai dengan serangannya.
0: Nah, perempuan tua, jangan salahkan aku kalau pada akhirnya kau harus mati di ujung pedangku ini. Bersiaplah untuk menjemput ajalmu. Oh, ya.

0: kurang ajar. Huh, tiba-tiba ada gembel tua nyelonong kemari. Apa maksudmu, ha? Siapa kau ini?
1: Bukankah kau sudah menyebutkan siapa aku? Akulah seorang gembel tua.
0: Setan belang. Sekarang ini rupanya banyak orang tua yang tidak kena. Orang tua yang tidak urus. Malam-malam begini masih keluyuran. Kakek jelek. Daripada kau berurusan denganku dan mendapat kesulitan, lebih baik kau segera angkat kaki dari sini. Ayo, cepat!
1: Wah, sayang sekali ya. Ya, kalau saja kata-katamu itu kau tujukan untuk orang lain, ya barangkali orang itu akan segera pergi meninggalkan tempat ini.
0: Kalau saja orang itu tahu siapa aku, orang itu pun akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Aku tidak biasa mendengar ada orang membantah perkataanku.
1: Nah, ya kalau begitu, kita adalah pasangan yang cocok. Eh? Bukankah seluruh isi alam ini diciptakan untuk berpasang-pasangan? Ada bumi dan langit, ada siang dan malam, ada api dan air, ya kan? Nah, keduanya saling melengkapi, sehingga merupakan pasangan yang serasi. Dan rupanya demikian juga keadaan kita berdua. Kalau misalnya kau apinya, ya maka akulah airnya. Kau orang yang suka memerintah, dan aku yang suka membantah.
0: Keparat! Jadi kau sengaja membuat gara-gara denganku, ha?
1: Aku memang paling senang berurusan dengan orang semacam kamu. Dunia ini barangkali akan menjadi sepi kalau tidak ada orang semacam kamu. Nah, orang seperti kau banyak bisa kita jumpai di mana-mana. Belum lama aku melihat teman-temanmu merampok hewan ternak milik seorang warga desa. Kemudian pada kesempatan lain, aku melihat mereka memperkosa seorang wanita dan menganiaya seorang anak kecil. Nah, sekarang ini aku melihat kau sendiri bermaksud menganiaya dua orang wanita sekaligus.
0: Hei, tua bangka, kau jangan bicara sembarangan kalau kau tidak tahu ujung pangkalnya perkara. Perempuan yang sedang hamil itu adalah seorang pelarian, kau tahu? Dia adalah buron pemerintah dan aku bermaksud menangkapnya.
1: Mengapa dia menjadi buron? Dan mengapa dia harus ditangkap?
0: Kau bukan penghulu pengadilan. Kau tidak berhak mengusut peristiwa ini.
1: Iya. Memang ya. Aku pun tidak ada minat untuk mengusut peristiwa ini. Tapi kau tidak bisa melarang aku untuk ikut campur urusan ini. Hambing peot. Ayo cepat. Bawa pergi dia. Biar orang ini aku yang menghadapi.
0: Kurang ajar kau. Tunggu.
1: Tunggu apa? Biar saja mereka pergi. Mau apa?
0: Setan nalas. Kau mau minggir apa tidak? Tunggu. Awas, jangan lari kau. Kurang ajar orang ini. Mau minggir atau tidak? Ayo cepat minggir. Minggir. Minggir. Iya. Iya.

0: Kita istirahat dulu, Nek.
1: Ah, iya. Kita istirahat dulu di sini sebentar. Dan aku kira kita tidak perlu terburu-buru.
0: Iya.
1: Si sapi ompong itu pasti tidak kekurangan akal untuk mempermainkan lawan.
0: Kau kenal siapa orang tua itu tadi, Nek?
1: Tentu saja. Aku sudah mengenalnya sejak lama sekali.
0: Siapa namanya, Nek?
1: Aku biasa memanggilnya sapi ompong.
0: Kelihatannya dia orangnya cukup baik, Nek. Dan kelihatannya dia suka membuat lelucon.
1: Ya, mungkin saja. Mungkin saja dia itu baik. Tapi leluconnya itu seringkali tidak lucu. Sudahlah, tidak ada menariknya berbicara soal si sapi ompong itu. Lebih baik kalau nafasmu sudah agak longgar, kita teruskan perjalanan.
0: Baik, Nek. Oh ya, apakah kita sekarang masih di wilayah Desa Hambal, Nek?
1: Kita masih di wilayah Desa Hambal. Tapi sebentar lagi kita akan keluar dari perbatasan Desa Hambal sebelah barat.
0: Apakah rumah tinggal Nenek masih jauh?
1: Kalau kita berjalan dengan cara seperti ini tadi, mungkin 2 hari kita baru akan sampai di rumahku.
0: Kalau begitu, masih cukup jauh juga ya, Nek ya?
1: Sudahlah, jangan kau pikirkan soal itu. Yang penting, kita jalan. Dan yang lebih penting, kita harus selamat sampai di tujuan. Ayo, kita jalan lagi.

ajar. Tua bangga pengecut. Huh. Setan alas. Hari ini aku benar-benar sial. Selama ini belum pernah ada orang yang berani mempermainkan Segoro Winotan. Tapi sekarang ada dua orang tua bangka mempermainkan aku. Huh, benar-benar sial. Semua ini gara-gara Jara Lalayan dan Wangsa Alemu. Mereka dua orang saudagar yang mata duitan. Mereka mengharapkan hadiah 400 ringgit. Dan karena itu, sekarang aku telah dibuat malu, kesal, dan kecewa. Kalau begitu, mereka harus dihukum. Aku tidak akan mengampuni kesalahan dan keteledoran mereka. Dua orang itu memang pantas dihukum berat.

0: Sementara itu, Meixin dan perempuan tua yang menolongnya masih meneruskan perjalanan. Mereka berjalan sampai menjelang fajar tiba. Desa Hambal sudah jauh di belakang mereka. Bahkan mereka sudah melewati dua desa yang lain, Pamuntaran dan Mukuh. Dan sekarang mereka sudah hampir meninggalkan batas desa Lanpis, sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Welirang.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Oh, iya.
1: Kita istirahat dulu ya, Nek ya.
0: Iya, iya. Kita istirahat dulu sebentar. Oh, kau kelihatannya sudah lelah sekali.
1: Pinggang saya seperti mau patah rasanya, Nek.
0: Kalau kau mau, aku bisa menggendongmu.
1: Jangan, Nek. Jangan. Lebih baik kita istirahat saja dulu. Tapi apakah rumah nenek masih jauh dari sini?
0: Ya, masih cukup jauh juga. Coba kau lihat baik-baik. Gunung di depan itu namanya Gunung Welirang.
1: Iya.
0: Nah, di lereng sebelah timur gunung itulah tempat tinggalku. Kau lihat lereng berwarna putih yang disabut ke abu-abuan itu? Itu, ya, di sebelah sana itu. Disitulah tempat tinggalku.
1: Iya, kalau begitu masih cukup jauh juga.
0: Iya, tapi kita tidak perlu buru-buru. Aku kira prajurit-prajurit Kediri itu tidak akan lagi bisa melacak jejak kita. Namun, begitu kita masih tetap harus waspada.
1: Nek, lihat, Nek. Lihat, ada yang datang kemari. Ada orang berlari-lari menuju kemari, Nek.

0: rupanya sapi ompong yang datang. Eh, mau apa kau kemari?
1: Aduh. Jangan begitu, kambing peot. Aku susah payah mencari kalian. Aku masih mengkhawatirkan keadaan kalian. Prajurit-prajurit Kediri itu masih terus melacak jejak kalian. Mereka mengaduk-aduk dan menggeladah desa Hambal dan sekitarnya.
0: Nah, biarkan saja mereka. Yang penting kami berdua selamat. Mereka tidak mungkin menyusul kami. Prajurit-prajurit ikan asin. Mana mungkin mereka dapat menangkap kami?
1: Iya. Mereka sekarang memang tidak akan bisa menangkap kalian. Tapi kalian bisa meloloskan diri juga karena jasaku, bukan?
0: Apa? Karena jasamu?
1: Iya, tentu saja. Akulah sebenarnya yang menolong perempuan itu. Kalau aku tidak segera datang, kalian pasti sudah diringkus mantri Sekoro Winota. Jadi akulah sebenarnya yang menolong kalian. Aku memberi kesempatan kalian untuk melarikan diri. Sementara akulah yang menghadapi Sekoro Winota sendirian. Bukankah aku namanya sudah berjasa?
0: Tapi ompong bisa berjasa apa?
1: Jadi kau mau menghilangkan jasaku? Iya. Kau tidak mengakui bahwa kalian berdua bisa lolos dari sergapan prajurit-prajurit Kediri berkat pertolonganku?
0: Kami sama sekali tidak mengharapkan pertolonganmu, tahu?
1: Iya, tapi kenyataannya aku sudah menolong kalian. Bagaimana itu?
0: Iya, bagaimana? Pokoknya aku tidak pernah merasa memperoleh bantuanmu. Aku tidak pernah merasa kau tolong. Aku tidak pernah mengundangmu. Kau yang datang sendiri, lalu bertempur dengan Sekoro Winota itu. Dan kesempatan itu tentu saja kami pergunakan untuk melarikan diri. Jadi kami merasa tidak perlu berterima kasih padamu.
1: Jangan begitu. Itu namanya tidak adil. Bagaimanapun juga, aku sudah berbuat sesuatu untuk memberi kesempatan pada kalian bisa melarikan diri.
0: Alah, sudahlah. Kau tidak perlu banyak bicara, sapi ompong. Lebih baik urusi saja keperluanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan kami. Cepat, pergi sana. Kami tidak membutuhkan kehadiranmu.
1: Tidak mau. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan pergi sebelum kau mengakui bahwa aku sudah berjasa telah menolong kalian.
0: Jadi kau tidak mau pergi juga?
1: Tidak.
0: Dasar laki-laki tidak tahu diri. Laki-laki tidak tahu malu. Mau pergi atau tidak ini?
1: Aku sudah menjawab. Jawabanku tidak.
0: Kalau kau tidak mau pergi, aku akan memaksamu. Sapi ompong, aku ini tidak main-main, tahu?
1: Nah. Sekarang kau mulai mengancam. Selalu begitu. Selalu mengancam dan mengajak ribut. Dasar kambing betina peot.
0: Kurang ajar. Memang aku kambing betina peot. Tapi aku tidak sudi

0: Sabar, Nek. Sabar. Jangan terburu nafsu, Nek.
1: Jadi kau mau membela dia, ha? Kau mau membela sapi ompong yang tidak berharga itu? Dia itu laki-laki busuk. Dia tidak lebih berharga dari lumpur yang menempel di telapak kakiku.
2: Dan kau? Kau kira kau ini cukup berharga? Kau pun cuma seekor kambing betina yang sudah peot. Gigimu itu sudah tidak mempan lagi untuk mengunyah kacang. Wah, matamu itu sudah agak lamur. Dan punggungmu sudah sedikit bongkok. Dan rambutmu pun sudah hampir seluruhnya berubah menjadi putih. Kau pun tidak cukup berharga. Enak saja memaki-maki orang. Dia pikir aku ini tertarik padanya.
1: Sapi ompong, sapi kurus. Kalau kau lapar, kau boleh mencari rumput. Tapi jangan melenguh-lenguh di situ.
2: Kalau memang benar-benar aku ini seekor sapi, tentu saja aku doyan sekali makan rumput. Tapi rumput yang masih segar, bukan rumput yang kering seperti rambutmu itu.

tak bisa berbuat apa-apa. Perempuan tua itu segera menyerang dengan senjatanya yang berupa selendang berwarna kuning. Sementara itu laki-laki tua yang menjadi lawannya terus berusaha menghadapi serangan yang datang silih berganti.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Mau sakit?
2: Iya nih.
1: Saat aktivitas padat dan cuaca nggak menentu, saya selalu minum Hasafit. Kandungan bahan herbal di dalamnya menjaga tubuh tetap sehat dan fit.
2: Herbal apa itu?
1: Hasafit kapsul. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Jadi biar gak gampang sakit, minum Hasafit. Hasafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil atau VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Hasafit mampu dengan cepat membantu menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan kadar gula darah, sehingga mampu mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah serangan jantung, dan stroke. Hasafit berisi kapsul herbal yang sudah terbukti ribuan tahun digunakan oleh nenek moyang kita untuk penyembuhan berbagai penyakit. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Kesehatan mata.
4: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
5: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
6: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
7: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra pernah kembalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
8: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
5: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
5: Nama Bapak siapa?
6: Pak Asdin.
5: Usianya berapa?
6: 55.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamat Desa Daingune.
5: Apa keluhan Bapak?
6: Darah tinggi dengan asam urat.
5: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
6: Satu botol sudah menjelang dua.
5: Apa yang Bapak rasakan?
6: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
4: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: adalah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?

0: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan
0: 5 botol yang ini.
2: Setelah mengkonsumsi herbal Bio 7, apa yang Ibu Linda rasakan?
0: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya. Makannya enak, tidurnya bagus.
2: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: kenceng aku ya. Aku nak gerawamu ini jangan wajah bahagia, wajah sumringah. Tapi nak gue
1: opora.
0: Ya, tapi nak gue gelemangan ini lah aku seneng ya.
2: Apa mbah, mangan jajan? Mangan buah? Mangan sego?
0: Oh cucu,
2: mangan apa?
0: Lagi mutung seri mbak konjone. Ya aku kan gawa tebon godong jagung. Nak gue menjaluk buah pangannya tak cekelanan.
2: Aku padahal sapi mbah, mbah.
0: Jangan
2: ngetok. Tunggu panganane sing maaf ya Mbah ya, berkelas. Juga yang higienis. Kok malah kon mangan tebon jagung iki kok.
0: Ono pantun kayayan. Ono pantune ngene. Masak geplong karo mangan mendoan, tak kandhani nek kowe gelem mangan godhong jagung ibaraté kowe lagi vegetarian. Kalian
2: kok mangan godhong jagung. Dasar Mbah ra tau untuk pelajaran pendidikan kesehatan yang ngono kuwi.
0: Sapi ne ben
2: aku mau niku kowe Mbah, aku mau niku kowe. Pangano dhewe.
0: Satu jam kita temani kita hibur di Wingko Babat Wengi Kongko bareng sobat.
2: Gabung di sini.
0: Meramekan ya.
2: Caranya mudah.
0: Dari SMS.
2: Ora perlu daftar langsung SMS nomere.
0: Pirayan.
2: 0815-686-1036.
0: Pisan maneh.
2: 0815-686-1036.
0: Simpen ning gone HP-mu, rasa apa jenenge daftar penting ana jenengmu ya. Kirim salam go kanca entuk lagune nambah jalone wingko babat kene ya tak kandhani. Tembang jangan dicampur sari, tembangnya didi kempot.
2: Ya, tul.
0: Pantun-pantun mundi, sing kreatif, sing lucu, sing segar menghibur, gaweng guyu, sing seru-seruan, ojo saru, apa meneh, sarang.
2: Ya, dikirim.
0: Kabeh kandhanion.
2: Ya, kudune, Mbah. Kesehatan kuwi penting.
0: Utama.
2: Makanya dijogo kesehatane dengan cara minum rutin jamu tetes Bio 7.
0: Kenapa
2: ini ramuan herbal alami tidak mengandung bahan-bahan kimia dan tentunya mengandung antioksidan. Akan menghindarkan Anda dari penyakit-penyakit berbahaya.
0: Nah, ini untuk mendapatkan Bio 7 sing herbal alami iki tuku ning radio sayang kamu iki ana ya regane
2: terjangkau.
0: Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
2: Oke, deh.
0: Nah, saiki pantau
2: Pantun.
0: Aku si A. Sing koso atas kuwi jenenge boto. Penyar godong irung mantuk tujus gandus. Pas mukti pipa pencong.
2: Iya. Baiklah kalau begitu ya.
0: Pantun lo ya.
3: Nonton jatuhan. Lumbung yoyon api. Asingane tatulung.
0: Gue naik condong. Eh Yon, jolali karena Yon bener tertolong.
2: Yo yo toh Mbak.
0: Kembali siang aku balik gendong.
2: Dengeran dulu Mbak, kewajibanku. Tapi itu tuh gendong Mbak ini wajib.
0: Yo Pak Kok.
2: Tak gendong, segurnya dia gue juga kan.
0: Nanti kok Bapak langsung yo Yon. Lagu enak ini dari Kang Demi. Sayang
3: apa kowe lali
0: ramon apa kowe tresno marang karo aku
2: oh no ya wes.

0: Pemerintah Belgia itu membangun sebuah taman Indonesia seluas 5 hektar.
1: Wow.
0: Yang diberi nama The Kingdom of Ganesha.
1: Wah, luar biasa. Keren loh ya. Ini sepucuk apresiasi kepada Indonesia, Yon. Tapi kita juga apresiasi pantun-pantun Anda yang sudah dikirimkan di Wingko Babat. Luar biasa do kreatif. Do seru-seruan yang gini. Makanya nak duit dikirim ke nomornya 0815-686-1036.
0: 0815-686-1036.
1: Wis jelas
0: ya. Yon Aliando Soekardi Johar, langsung dong buka SMS yang pertama.
2: Tweet SMS.
0: Kulo Maulana.
1: Oh, Maulana,
0: Mbak.
1: Ya, ya,
0: kalau
1: ya.
0: Mbak semua kan mau pipis.
1: Oh ya.
0: Tapi ini Maulana.
1: Nah, Yon bukan mau aku Maulana, aku mau pipis, Yon juga mau. Mm-hmm. Mau pecat nyawa dia.
0: Ngono kok, Mbak.
1: Mbak,
0: ini lo mau pantun.
1: Oh ya, tarik, kaya apa rasa suwen. Yo semen pecat nyawa.
3: Ono duit sebungkut tepat rungokke Wingko Babat paling tepat.
0: Pantun ini kok kurang tepat.
1: Gak apa-apa ya, ini cus gandos periko.
0: Yuk.
3: Aji brilu purbayasa.
1: Apa kan?
3: Wateng blendut kui isinya apa?
0: Wah, kui bahasa mau sangat gede. Ini bayi ya.
1: Oh, bayi lanang orang tuh ya. Nici belok lah kok gawa jona. Kenapa wateng iki kok blenduk isinya banyak lemak?
0: Laraga.
1: Laraga, itu penyakit ini.
0: Satu lagi, Mbah.
1: Ya, siap.

0: bojone ngono engko bapak dirungokke sampai selesai.
1: Ana Mbak Semakare sing ngancani ning kene ya yen ya.
0: Bener.
1: Ambon ya teko iki ya.
0: Ambon.
1: Ana pantun ki Mbah, ambe ngrungokke wingko bapak.
0: Kaya ngapa pantune?
1: Ana curut ning banyunan. Karo jenenge nyilem. Mbah Sumo kuwi ambune kecut mergo bar mangan. Ana curut kok mangan premen. Mulute Mbah Sumo kecut jare pengen mangan damen.
0: Mangan ki aja damene tapi parine.
1: Ana pantun ya,
0: dadekke beras kok dimasak dipangan.
1: Sebener ngene, kenapa aku ki pengen jiko damen tanggo tarangan pitik.
0: Tanggo tarangan pitik apa mbok go lemekan turu?
1: Itu
0: ya bagus lemekan turu, Mbak.
1: Pitik ora ana tak lemekan turu ribut. Nesir Sadio Seven. Nah diombe marake sehat.
0: Lah ini bener. Jamu tetes Bio Seven ramuan herbal alami tidak mengandung bahan-bahan kimia. Kalau diminum menjadikan kita akan semakin tambah sehat. Karena apa? Membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Juga stamina terjaga, ora gampang lorong. Nah ini ramuan herbal alami tanpa kimia jadi aman dikonsumsi.
0: Nah
1: ya,
0: dikonsumsi tiap hari. Masing-masing itu 10 tetes sehari 2 kali aja.
1: Nah untuk mendapatkan Bio Seven ini tak kandani tuku neng radio kesehatan kamu ki ono
0: regane terjangkau.
1: Ini SMS center ya,
0: SMS center kan
1: yo ngerti.
0: 08131344 7575.
1: Wis paham ya. Berikut siapa?
0: Dari Bujel.
1: Wah, sik le yo.
0: Bujel, Mbah. Ya, aja ngeceh Bujel tapi nendang lambemu yo nyonyor.
1: Jangan marah.
0: Lu ora marah pengen nyoba apa piye? Pantun.
1: Ya, siap.
2: Antuku duren saku. Ana dudu keren nang rae nek duwite.
0: Apa jaman saiki keren ku gak perlu.
1: Iya.
0: Yang penting itu duwite.
1: Ya ana pete tukune saka Jepara. Nah ana Joko dudu keren ra ana duwite wis tinggal lunga.
0: Ya.
1: Ana Pak Sirat tekayan
0: kanca-kanca
1: ning Jepara ya, Mbak. Kota mebel, kota ukir lho
0: ya. Wah, ya deh.
1: Lah, aku njaluk sing enak, Mbak.
0: Wah, enak diputerke sing enak to ya.
1: Apa enak iki cocok dikempote lho. Please, hari lagi.

0: Bang Rantas. Yoyon buntel kado pacare tas. Tase tak jupo tak genti buntelan lap bekas.
1: Jempol anggaran.
2: Ono pantun mengatakan.
0: Ya.
2: Lagi jagongan diceritani Romo.
0: Romo.
2: Tikus mana do? Ajare gede-gede.
0: Apa kuwi?
2: Aku heran karo Mbak Sumo. Bungkus kado kok nganggo spray.
1: Biar bungkus kado apa arep minggat ya, Pak? Ketek arep minggat.
0: Ya kan Oyon, spray-ne kan spray anyar sekalian tanggo tali ngono. Wis ngono ya. Yo gapo Dewi kok babat kene pantunmu sing lucu kirimke nomere wis duwe apa urung nak urung tak wene iki simpen. 0815-686-1036
2: 0815-686-1036
3: You have a text message
1: dari kulo, Mbah.
0: Siapa tak?
1: Ah, tentunya Wawan dong.
0: Oh, Kang Wawan.
2: Kulo gadah pantun.
0: Tarik.
2: Wangi-wangi mendem duren, ojo lali ngejak konco.
0: Terus?
2: Eh, Mbah Sumo sing paling keren. Eh, ternyata kok kaya brutu ulo.
1: Apa teman Mbah Sumo?
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Pantun mengatakan, Mbah. Tuku telo milih sing apik. Mbah Sumo kuwi ora kaya brutu loh. Sing bener kaya brutu pite.
2: Wis awakan kuwi wajahe. Brutu pite.
0: Ya iya. Lungguh ning dingklik malah di malam pilih ndodok.
1: Nek
0: aku mbonyek kaya brutu pite, ya juga kaya brutu. Brutu mencong. Minta malam bapak
1: sapa, Mbah?
0: Sing gabung jenenge Sulistian iki.
1: Sulistian.
0: Kanca-kanca aja sangeli. Ene pantun.
1: Pantunipun.
0: Ya, kaya apa? Ambatulami kola badil, Gusti Allah ki maha adil.
1: Kadang kita itu tidak merasakan di mana letak keadilannya, tapi sing jelas moho adil.
0: Berikut, amangan apa tengok be susu, najan aku kiri sing penting be payu.
1: Iya wes, wes payu yo wes.
0: Ya bawa kayu, kayu nenggol kayu, go kayu di go meja. Nawamu LKR tapi penting payu, saya kiki gule kerja.
1: Bersyukur. Mbah, kula Simbah.
0: Oh, Simbah.
1: Jenengku Simbah, podo tuwane, Mbah.
0: Ya, ya, ya.
1: Gelut
0: ya,
1: Mbah,
0: ya.
1: Gelut ya, wani, toh.
0: Ya, siap, toh.
1: Nindi.
0: Parang tritis.
1: Oh, parang tritis. Ya, wes, ngomong sing kalah, dadek ke wadal.
2: Pantun. Ono welut randuwe moto, Mbah Sumo merengkut ketok tuwo.
1: Mbah Sumo merengkut ketok tuwo, mau mergane. Merengat-merengut.
0: Ya.
1: Makanya ojo sok merengut, Mbah.
0: Pantun, ya.
1: Merengut elek.
0: Ana welut.
1: Wes elek tambah elek.
0: Ya, ana welut ning gone cambah. Kenapa Mbah Sumo lah kok merengut? Mergo pacarku wingi di TP-TP karo Simbah.
1: Mbah. Duwe de ora.
0: Ana ini ku ya.
1: Ini.
0: Jaluk lagune wae ya, Mbah. Kagem pandemen wingko babat matur suwun, semangat, Mbah.
1: Iya, semangat.
0: Kadungake sehat.
1: Selain semangat dijogo kesehatane iki penting banget kanggo Eni, Simbah, Sulistian, Wawan dan lain-lain itu ya. Jaga kesehatan dengan minum secara rutin jamu tetes Bio 7. Ini ramuan herbal alami tidak mengandung bahan-bahan kimia, diminum sehari 2 kali masing-masing 10 tetes.
0: Teteskan langsung ke mulut ataupun campur di air minum ya. Untuk mendapatkan Bio 7 sing herbal alami iki tukuan ning radio Senkap Yono regone
1: terjangkau.
0: Saya minum Bio 7 akan lebih hemat. Lagu langsung tak weneke.
1: Monggo langsung
0: wae. Kali Kang Sodik, jaran ucul. Ayo ayo, woi woi, ucul woi.

0: Warso.
1: Sing
0: lho, lah kenapa sih?
1: Ban
0: oh, ya bener.
1: Karo anake lho. Ngerti to kowe?
0: Ngerti to ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, anak pacarku. Yo yo. Tapi aku ora masalah, Mbah. Wong mungkin ora jodoh kok.
1: Iya.
0: Kita ikhlaske to ya.
1: Ya, tapi ana mesake yo loro saiki.
0: Loro, Mbah.
1: Nek nanya loro.
0: Oh, wah, iki jek anu Mbah iki. Kekeselan.
1: Ya kesel kakek mikir yon, pingin ndek akeh yon.
0: Ngono.
1: Dipikir jeruk. Saiki darah tinggine gek naik kae yon wong e yon.
0: Lah iya Mbah dikandani, kolesterol darah tinggi kuwi ora mandang umur.
1: Lah kuwi.
0: Umure anak piro to 30 to Mbah?
1: 30
0: ora telat sithik. Heeh, wis kolesterol darah tinggi. Iki lho, langsung wae kon ngombe jamu tetes Bio 7.
1: Oh, Bio 7.
0: Enggak ada salahnya kolesterol atau darah tinggi langsung diombeni jamu tetes Bio 7. Oh, sedina ping 3. Masing-masing 15 tetes.
1: Oh, iya iya iya iya. Lah iki cara nggunakine piye?
0: Carane langsung teteskan ke dalam mulut ataupun dicampurkan ke dalam minuman air putih setengah gelas gitu.
1: Yeah.
0: Teteskan 15 tetes, tes. Yeah. Langsung diminum.
1: Oh. Mana lah untuk mendapatkan ning iki
0: ya? Ning radio kesayangan kamu ini harganya terjangkau.
1: Wah, ngono. Ya ya, ana pantun, ana melon, ana lampong, ana rosida wingi pesen kon jotos ke yoyon. Jare pas nyumbang nganggo amplop kosong.
0: Kuwi amplop ku, Mbak.
1: Ana jenenge lek.
0: Wah, duitnya dijuga wong ngene iki. Saya, Mbak.
1: Ada ya, yo kapone wingi kok bapak jenek SMS antunmu sing lucu kirimke ya.
0: Lagi kirim perasaan
1: SMS. Nomor iki lho, nak urung duwe 0815-686-1036.
0: 0815-686-1036. Nah,
1: mau ketemu ya.
0: Sinten?
2: You have a message.
1: Rizka.
0: Oh, Rizka.
1: Kok kanca-kanca ning gone skip ya, Lek. Akeh do belajar basa Jawa iki, Mbak. Bagus.
0: Oh, bagus.
1: Do ngure-ngure kabudayan Jawa seneng aku.
0: Belajar bahasa
1: Salam
0: Jawa.
1: Salam arek-arek sing isih jomblo. Oh ya, pantune. Buka lawang enek Mas Karno, nadi sawang-sawang. Negaraku kok kaya ngene ya.
0: Negaramu kenapa? Kan enggak kenapa-kenapa. Negara gemah ripah loh
1: jinawi. Pembangunan di mana-mana.
0: Nah, tanduri apa wae mesti tukul.
1: Ya. Heeh. Sing apik kuwi saiki belajar untuk membangun negara ini lho. Masa depan bangsa kuwi iki.
0: Heeh, ngono lho ya.
1: Semua tergantung di kamu.
0: Heeh. Berikut. Mbak semua santai mau bakal ninggalke negara iki. Arep dideportasi.
1: Ning
0: alam baka. Jadi santai santai deh.
1: Nah,
0: niki kulo Mbah.
1: Iya.
0: Lo kan jawabmu dewe sing ngomong Mbah. Kulo nama Ivanitika.
1: Ivanitika.
0: Gadah pantun.
1: Oh ya siap.
0: Suwe ora jamu, jamu godong sirsat. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kue tapak. Ivanitika ki arep pegat, Mbak.
1: Oh,
0: ya aku gelem nampa Ivanitika nek ngono.
1: Oh ngono. Ana pantun ana pelem. Lah kok enake apa dipangan malam-malam? Nek Ivanitika dipegat ki kok gelem. Emang Mbak semua ya ora gelem.
0: Ana pantun mengatakan, Mbak.
1: Apa to?
0: Gawa tomat.
1: Ya.
0: Lah kok karo melon.
1: Terus.
0: Nek Ivanitika dadi pegat.
1: Ya.
0: Masih ada Kak Yoyo.
1: Oh, asli dia sakon Jepara. Anak kira-kira Ivanitika meh jaluk pegat sing ragati Mbah semua.
0: Jadi dosa nih aku orang ragati aku mau siap nompo nih Dewi nih wes resmi.
1: Oh kan no. Jelas itulah aku malah jadi perkara. No cahanyar ya tekayan.
0: Oh cahanyar.
1: No pantun ya yayan. Awan-awan yang magetan tuku gempol kebangetan. Awan-awan Mbah semua turuk lakong ngompol.
0: Mbah, Mbah.
1: Kali. Ora tak kareti.
0: Ora mung mbok kareti, ketuke karete serah kuat menah. Jebol.
1: Mriko.
0: Dari Bintang.
1: Ya halo, Tang.
0: Gawe Vina, Mbah.
1: Ya.
0: Request lagune diputerke.
1: Oh ya siap.
0: Matur suwun.
1: Pada-pada. Ya wis lagu sing dijaluk langsung tak weneke wae yon. Jare njaluk Lilo iki.
0: Lilo.
1: Langsung tak weneke dari

0: Homofobia itu adalah fobia atau rasa takut pada musik.
1: Wah, lah ini bahaya.
0: Takut
1: ini
0: kok pada musik. Musik itu hiburan, hiburan loh. Jenis apapun ya, banyak.
1: Asal kamu suka.
0: Banyak orang yang suka.
1: Melangke stres kayak di Wingko Babat ini musiknya di sini tembang dangdut campur sari, tembangnya Didi Kempot. Mana rasa wedi untuk gabung kreatif pantunmu dikirimke dinteni penyiar Brondong Irung Mancung Mbah Sumo Mukidi Kodok Ijo.
0: Juga putune Mbah Sumo Yoyon Aliando Sukardi Johar, lelaki garang dan bertenaga lembah mana selalu mengalah. Orangnya sih biasa-biasa saja, tapi sumpah
1: ngangeni ya. Diseret ya.
0: Yoyon Aliando Sukardi Johar. Salim sih, Mbah.
2: Kah. You have a message.
1: Rekot sama Yon.
0: Dari Angel, Mbah.
1: Angel.
0: Angel, aku duwe pantun gitu,
1: Mbah. Oh ya tarik ta ya.
0: Modusi kuda.
1: Apa to ki? Apa ta ki?
0: Nemu kodok mbrakoti mangga.
1: Lah, terus
0: weruh Mbah Sumo nglidiki janda. Lah, ora kapok digebuki warga.
1: Ya Allah. Ana
0: pegaweanmu ki lho.
1: Ana mangga rasane legi. Heeh, Mbah Sumo memang hobi ngene janda, ibaratnya Mbah Sumo ya kuwi hobi.
0: Ipong
1: ngajak-ngajak ding Blora salam kenal ya Mbah.
0: Iya deh Ipong.
1: Ana pantun.
0: Pantun.
1: Permangan kate sawake lesu diombeni es malah tambah gloyor.
0: Artine?
1: Mas-mas sing ganteng aku mbok request lagu, aku SMS utang pulsa karo Kang Operator.
0: Minggo babat direwangi utang pulsa karo Kang Operatore.
1: Ya
0: wis lagune engko diputerke Mbah.
1: Joy molen nambahi sehat yang diombeni Bio 7
0: anggen betul. Kamu tetes Bio 7 dikonsumsi rutin tiap hari akan menjadikan Anda semakin sehat dan juga tidak gampang sakit.
1: Oh iya ta ya, daya tahan tubuhnya terjaga selalu. Ini ramuane herbal alami tanpa kimia jadi aman dikonsumsi.
0: Benar.
1: Tuku Bio 7 ning radio sen kamu iki ana ya,
0: regane terjangkau.
1: Wes.
0: Ngono ya, Bro.
1: Aku mau ketemu Yon.
0: Sopo Mbah?
1: Lelono.
0: Weh, wow. Lelono.
1: Lu kaca-kaca ini Pekalongan ya.
0: Oke.
1: Tau lewat Pekalongan, weh.
0: Oh, wis tau mampir.
1: Jalan-jalan nih gue salah tiga. Bahkan aku kok nih gue Pekalongan liwat langsung tuku segom.
0: Wah, iya. Wah, cuma soalnya gue. Itu karo Yon. Ini
1: juwana, karo gue pitik. Begitu semarak aku makan segom megono Bali nih gue oleh-oleh. Kelambi batik.
0: Wah. Wow. Borong nek Pekalongan, Mbah. Sak pasar borong kabeh.
1: Bapak
0: ya, Pekalongan.
1: Iya, iya.
0: Tanggo oleh-oleh sing nggone kampung.
1: Oh, bagus.
0: Ora apa ya. Ora apa iki tak oleh-olehi, Mbah. Kain, kafan.
1: Oh, kafan. Nek tak oleh patok doe ya.
0: Dari Kula Agung Angin Pembisik.
1: Wah, jenengmu
0: aneh banget. Agung Angin Pembisik, Mbah.
1: Iya, iya, iya.
0: Aku njaluk lagu wae ya, Mbah.
1: Oh, siap.
0: Terus Mbah Nuwun.
1: Padha-padha cabakos dari Mbak Yu Nurhana sebagai hadiah wis gelem gabung meramekan Wingko Babat dengan

0: Entek.
1: Kita pamit, Bang.
0: Sampai sampai di sini sik ya. SMS pantun terus lagu sing urung keputar sabar nunggu
1: sabar. Antrean. Sabar.
0: Janji Mbak Sumo karo Yoyon sesuk teko meneh.
1: Nah, kuwi, tapi ya. Ingat selalu jaga kesehatannya ya.
0: Ya.
1: Dengan minum rutin jamu tetes Bio 7.
0: Ana pantun.
1: Pantune.
0: Lungguhne nggone dingklik karo nyekeli sapu. Mbak Sumo balik tolong yo pijeti rasane awakku kok kesel karo sitaku dilusuh tak turu.
1: Oh, gedak sudut ge, Mbak.
0: Kalau aku
1: pun cocok rau. Alah, aku
0: turu pisan.
1: Gak anu keruan Dewi Popi Mbah, aku rasa mat mijeti, ya kan. Ana pantun mengatakan Mbah, mana ombret kok mangan dondong. Yoyon alian do pamit dari arepan nongkrong.
0: Wah, nongkrong.
1: Rasa melu Mbah, aku melu iki.
0: Dari Kang Didi Kempot dengan plong ya. Bio 7
1: membantu memelihara.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat.
2: Jalan Pangeran Hidayat 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
0: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

93.6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Swastadya Sadewa Sound System Astro Production Iwa Jatur Kayu
1: Patilayu ya. Kejaba saka kuwi ya nak iki mau tembang loro wis gayeng ki ana pamundutan sing sajake ngersake sing rada klasik. Sajake ngersake sing rada klasik ya saka PWKS Ngayojo sing padha rawuh ning Jakarta kene.
2: Oh iya, ngono ya Mak.
1: Iya. Ana lho nok siji piyayi sing luar biasa karo awake dhewe.
2: Sopo?
1: Asmane Mbah Joni. Numpak montore wis bola-bali macet.
2: Iya.
1: Saka Yojo tekan Jakarta.
2: Saiki wis tekan.
1: Wis.
2: Oh iya, syukur ya Mak.
1: Luar biasa senengane karo wayang. Piyayine wis sepuh lho nok monggo.
2: Iya.
1: Sake, mbok sesuk ditarik bis wae montore.
2: Iya.
1: Dadi menawa rasa dadak tuku bensin.
2: Aning ya iso kejlungkup-jlungkup ditarik bis kok ya.
1: Heeh. Matur suwun Mbak Joni.
2: Ya, sembah nuwun ya Mak.
1: Iya. Ayo Mbak, ayo yana sing nyuwun sinom parijoto iki kagungane panjenengan sing klasik-klasik.
2: Iya.
1: Nganggo jumeneng engko sing terakhir Mbak Tatin.
2: Oh iya.
1: Ya Mbak Ayu diaturake saka PWKS Ngayujo sing hadir neng kene padha di Sugoto adoh-adoh
2: ya
1: iki mbutuhke sesuatu sing nek ora seneng banget ora mungkin saka Yujo tekan Jakarta kene nok
2: ya kejaba saka kuwi ya iso piknik iso nginggar-nginggar penggalih
1: mangga
3: BRD Kabupaten Bantul ingkang kita hormati dumateng resanipun Bapak Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kita hormati. Dumateng resanipun Bapak Anggota DPR RI nonjenengipun Bapak Haji Idam Samawi ingkang kita hormati. Dumateng resanipun para Bapak Ibu Pradonga ingkang kita hormati. Langkung-langkung dateng resanipun Kidalang Sena Nugroho saking Ngayogyakarta ingkang kita hormati sagunging para rawuh kakung saha putri ugi ingkang kita hormati keparenga sumangga langkung wiyin tansah ngajaken puji dalah syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang wonten ing dalu menika kula lan panjenengan tansah dipun

0: pari kalajengan saengga biasami saged rawuh makempal wonten ing kantor pedukuhan Karangasem kanthi ginanjar wilujeng. Mugi-mugi rahmat saha kalajengan menika tinerta wonten wedal menika ngantos dumugi sak lajeng-lajengipun. Selawat salam monggo sareng-sareng kita kujaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi paring barokah wonten ing wedal menika ngantos dumun sinten yaumil kiamah. Allahumma amin. Dumateng sanipun para bapak ibu sedaya ingkang kita hormati, keparenga kula wonten mriki gempil kamardikaning penggalih dhateng resanipun para bapak ibu sedaya ingkang nembe wawan pangantikan amargi piniji saking panitia penyelenggara bersih dusun. Wonten ing wedal menika kula supados maosaken membungah susunan acara-acara ingkang badhe pun aturaken wonten ing dalu menika. Acara ingkang srindah inggih menika pambuka, lajeng acara nomor kalih sambutan nomor srindah inggih menika saking panitia penyelenggara bersih dusun-dusun Tangkil saha Karangasem. Sambutan ingkang nomor kalih kita aturaken dhateng sanipun Bapak Lurah Lurah Desa Munruk. Sambutan ingkang nomor 3 inggih menika kita sunaken dumateng sanipun Bapak Haji Idam Samawi anggota DPR RI. Dumateng sanipun para bapak ibu sedaya ingkang kita hormati, mekaten acara-acara ingkang badhe pun aturaken wonten ing dalu menika, pramila kanthi menika dhateng resanipun para bapak ibu sedaya lan para rawuh kakung saha putri, monggo acara sepindah kita bikak kanthi waosan basmalah kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aturaken matur nuwun dhateng resanipun para bapak ibu sedaya menggah waosan basmalah. Mugi-mugi pagelaran ringkit wasucal dalunatas ing samangke widodo nir ing samikala. Dumateng resanipun para bapak ibu sedaya ingkang kita hormati, tungkah pacar ingkang salajengipun inggih menika atur panggantika saking panitia penyelenggara bersih dusun dusun Tangkil saha Karangasem pramila pianipun Bapak Tukyo sumangga katur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sagung pepunden sesepuh pini sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang hanggung amas tuti dateng pepayan ing kautamen ingkang dahat pinundi mewah kita bektuas cilang kita hormati para alim para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci ilahi pinongko panuntun kiblating panembah ingkang satuhu kita dere ilang kita hormati linangkung panjenenganipun Bapa Haji Idam Samawi lan sedaya jajaranipun ingkang satuhu kita hormati pangemban pangebating projo satria negari wonten ing kukupan desa munduk ingkang satuhu pantes sinudarsono lan ugi ingkang satuhu kita hormati lan ugi dumateng arsanipun Bapak Dandarmil Bapak Kapolsek Kecamatan Delingu lan ugi sedaya jajaranipun ingkang satuhu kita hormati linangkung panjenenganipun kidalang Senanugroho lan sedaya rombonganipun ingkang satuhu kula hormati bapak-bapak ibu-ibu sagunging para rawuh kakung saha putra ingkang kula hormati keparenga langkung rumiyin sumangga mboten kendhat-kendhat hangunjukaken pujo puji syukur alhamdulillah dumateng arsanipun Gusti Allah ingkang saestu sampun paring rahmat kaulajengan kesempatan dateng kita sedaya ing saengga wonten ing dalu menika kita sedaya saged sareng-sareng rawuh kempal manunggal wonten ing pelataran dusun Karangasem dalam rangka merti dusun rasulan ing antasipun dusun Karangasem lan Tangkil kanthi menika mugi rahmat dalam Allah ingkang maha kuwaos tansah tinep dhateng kita sedaya fiddin fidunya wal akhirah Allahumma amin selawat lan salam monggo sareng-sareng kita kunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita panjang sedaya tenggo syafaatipun pitulunganipun sae wonten ing donya langkung-langkung pincang wonten ing yaumil kiamah Allahumma amin sagunging para rawuh kakung saha putra ingkang kula hormati ingkang kok sepisan wonten ing titik wancip menika kawula awit naminipun panitia penyelenggara merti dusun utawi rasulan ing dusun Karangasem lan Tangkil ngaturaken salam kasugengan lan ugi ngaturaken salam pambagya sugeng rawuh dumateng arsanipun Bapak Haji Idam Samawi lan sedaya jajaranipun mliginipun dhateng arsanipun kidalang Sina Nugroho sedaya rombongan mliginipun dhateng sagunging para rawuh kakung saha putri kanthi panuwun awit panitia penyelenggara ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi rawuhipun bapak-bapak ibu-ibu wonten ing wekdal dalu menika bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati wonten ing dusun Karangasem lan Tangkil ngawontenaken merti dusun utawi rasulan kanthi rangkaian kegiatan mawarni-warni bilih wonten ing malam Kamis wonten ing dusun Karangasem pun wonten ing pengasan akbar mujudaken satunggaling rangkaian mujadah merti dusun utawi rasulan sehingga wonten ing wekdal dalu menika pun wonten ing pambebering ringgit wacucal sedalu natas ing samangke badhe pun beberaken saking kidalang Sina Nugroho saklajengipun insyaallah wonten ing dinten Rebo kirang langkungipun tabuh setunggal pun wonteni genduri tondo syukur kita dateng arsanipun Gusti Allah nun injih menapa ingkang pun parengaken dateng kita sedaya ing saengga warga masyarakat Karangasem lan Tangkil ngawontenaken syukuran pamboyong mbok sirih saking Tegal mbel dateng Tegal Kemenasan kanthi punika mboten sanes awit kegiatan merti dusun nyuwun dhateng arsanipun Gusti Allah lan syukur dhateng arsanipun Gusti Allah mugi-mugi dusun Karangasem lan Tangkil nun inggih saged dados dusun ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafur Allahumma amin ingkang saklajengipun insyaallah rangkaian merti dusun pun leksanaken puncak acara wonten ing malam Kamis wonten ing dusun Tangkil. Insyaallah pun leksanaken pagelaran ketoprak saking Bantul Ngayuk Jakarta Adiningrat. Lan ugi kagem leksanaken tradisi ngadiluhung. Insyaallah kanthi rangkian merti dusun wonten ing dinten Kamis badhe pun leksanaken seni tari. Kanthi punika kanthi rangkean majemuk utawi merti dusun mboten sanes kagem nyuwun dhateng arsanipun Allah ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi anggenipun olah tetanen sae ingkang dados supir lancar, anggenipun pengrajin laris lan sedayanipun. Insyaallah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sagunging para rawuh kakung saha putri ingkang kula hormati, ingkang pungkasan kita awet naminipun panitia penyelenggara ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi rawuhipun sagunging para rawuh kakung saha putri wonten ing wekdal dalu menika. Kanthi menika awet naminipun panitia penyelenggara ing mbok pilih anggenipun nyaosi lan nanggapi sae suguh lungguh lan aruh saestu kiranuju prana dumateng ngarsanipun para bapak lan para ibu sedaya. Saestu kita awit naminipun panitia penyelenggara nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang pungkasan sugeng dalu sugeng amirsani pambebering ringgit wacuncal sedalu natas. Kanthi menika saking kawula kita akhiri billahi taufik walidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Terang terwaca atur pangantiko saking penyanyipun Bapak Dukuh Tukiyo. Saking penyanyipun kita aturaken matur nuwun. Dumateng resanipun para rawuh kakung saha putri ingkang kita hormati, tukap acara ing salajengipun inggih sambutan kita suwunaken dhateng resanipun Bapak Lurah, Lurah Desa Munduk Pramila Wedal sumangga katur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sagung sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan para alim ulama ingkang tansah kula talimi lan kula dereki lagu-lagu dumateng Bapak Haji Idam Samawi selaku DPR RI Republik Indonesia lan ugi Bapak Zuge Indra Laksmana Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Pak Hanung selaku Ketua DPRD Kabupaten Bantul ingkang kinurmatan Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Dandramil ingkang kula hormati Bapak Ibu sedaya warga masyarakat Pedukuan Karangasem Tangkil lan ugi sakiwa tengen pun ingkang tansah kinurmatan lan ugi mboten kesupen dumateng kidalang Sina Nugroho dalasan sedaya rombongan ingkang tansah kinurmatan. Mbok bilih sedherek pun kula matur monggo sareng-sareng kula dharaken ngunjukaken puji dalah syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat kesehatan kawitatan langkung-langkung kesempatan dateng kula panjenengan sami saengga wonten titik laksana dalu punika kula panjenengan sami tasih saged makempal bermuajah wonten menika papan wonten acara majemuk utawi merti dusun wonten ing padukuhan Karangasem Lenuki Tangkil kanthi kawontenan ingkang sehat walafiat. Selawat miwa salam semoga kula panjenengan sami tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami antu-antu syafaatipun menggah wonten ing donya menika langkung-langkung samangke wonten ing yaumul kiamat. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kawula matur atas nami pemerintah Desa Modok ngaturaken apresiasi ingkang sainggil-inggilipun dumateng sedaya panitia lan ugi sedaya warga masyarakat wonten ing padukuhan Karangasem lan ugi Tangkil mbok bilih wonten taun menika taun 2019 wonten dua padukuhan tasih ngawontenaken kegiatan merti dusun utawi tradisi wonten ing wilayah Desa Mondok menika. Insyaallah punapa ingkang sampun kita tuangaken wonten ing APBDES kagem partisipasi kegiatan merti dusun wonten ing masing-masing wilayah insyaallah tetap kita akan keluarkan kagem ngringanaken kegiatan merti dusun wonten ing masing-masing pedukuhan wonten ing Desa Mondok menika. Lan ugi matur nuwun sanget mbok bilih dalu punika kegiatan merti dusun utawi sucal wonten ing dalu punika pikantuk aspirasi saking Pak Suge mbok bilih mboten klentu. Kawula atas nami warga masyarakat namung saged ngaturaken agung panuwun mugia kegiatan menika saged mbeta utawi menghibur sedaya warga masyarakat ugi tontonan lan ugi tuntunan dhateng sedaya warga masyarakat kawula. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mbok bilih kirang wicaksana kula matur ingkang kathah, ingkang penting kawula atas nami pemerintah desa ngaturaken agung panuwun lan ugi nderek ndedonga punapa ingkang dados pangajab sedaya warga masyarakat wonten ing pedukuhan Karangasem lan ugi Tangkil mugia Allah Subhanahu wa taala saged ngridhoi lan ugi ngijabahi punapa ingkang dados cita-cita panjenengan sedaya. Mbok bilih mekaten gadhah tur ingkang kirang trep kirang nuju brana. Kalau atas nami pribadi nyuwun agungi pangapunten ingkang sak kadha-kadhaipun kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mekaten dhateng sanipun para rawuh kagung so putri menggah hatur pangantiko saking sanipun bapak lurah lurah desa Munduk saking kebianipun bapak lurah kita aturaken matur nuwun. Tugas sambutan ingkang nomor 3 kita sunaken dhateng sanipun Bapak Haji Idam Samawi Prangedol sumangga katur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingkang kula hormati para sesepuh binisepuh. Ingkang kula hormati Bapak Haji Yuke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kula hormati Bapak Haji Hanung Raharjo, Sarjana Teknik, Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Ingkang kula hormati Bapak Dan Ramil, sematen ugi Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Desa Munduk beserta seluruh jajaran perangkat desa Munduk. Ingkang kula hormati teman saya nih Pak Tukimin. Sami tepang. Yang saya hormati Bapak Dukuh Karangasem, Bapak Dukuh Tangkil, dan yang saya hormati, saya banggakan Ki Sino Nugroho and his gang beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kula sedaya, keluarga besar masyarakat Dusun Karangasem, Dusun Tangkil, ibu bapak sederek kula sedaya yang berbahagia. Sebagai insan Indonesia yang berpancasila, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, monggo kita awiti kegiatan menika dengan senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, awit namung kanthi rahmat soho hidayahipun kemawon kita sedaya saged makempal wonten papan mriki dalam rangkaian kegiatan merti dusun, Dusun Karangasem, Dusun Tangkil dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Ibu, bapak, sedherek kula sedaya, solawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, sedherek kula sedaya, nyuwun sewu menawi wonten ingkang dereng tepang, kula badhe nepangaken nami kula Muhammad Idam Samawi. Awe doa panjengkuyung panjeneng sedaya, alhamdulillah saya telah dilantik menjadi anggota DPR RI, MPR RI, mewakili panjenengan sedaya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ibu bapak sedherek kula sedaya, pada kesempatan dalu menika estu-estu saya ingin memberikan penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar masyarakat Karangasem, masyarakat Tangkil mriki. Awit nopo panjenengan sedaya pandai bersyukur, menapa bentukipun kanthi ngawontenaken kegiatan merti dusun. Merti dusun na bagian nopo kita sedaya pandai bersyukur. Bersyukur keng nopo mbok menawi setahun kepengker anggen panjenengan nopo ngolah tetanen hasilipun sae, menapa mbok menawi anggen panjenengan nopo berdagang hasilipun sae, keluarga semuanya mendapatkan kesehatan, putra putri bisa sekolah dan seterusnya. Nah, caranya bersyukur kanthi ngawontenaken merti dusun dalu menika ringgit purwo. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaken suatu kaum atau suatu bangsa kalau pandai bersyukur, insyaallah Gusti Allah badhe melipat gandakan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Semanten ugi saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Yuke Semanten ugi Mas Hanung ketika aspirasinya diberikan kepada masyarakat dalu menika khususipun masyarakat Karangasem, masyarakat Tangkil kanthi kegiatan merti dusun menika. Nah, kanthi menika Pak Yuke, Mas Hanung, saya minta aja ming taun iki lho. Pendak taun kudu dianake merti dusun. Tur mangke puncak kegiatanipun Ringgit Purwo menika aja lali tetep ngaturi. Cocok to nek beliau ingkang babar nganu mangke napa Ringgit Purwo menika dados pendak taun kisina nugraha terus ngoten nggih. Setuju. Nah, ganti menika nyun sewu kisina nugraha menika panjenengan sudah didolat lho oleh masyarakat untuk pendak taun teng Karangasem Tangkil. Kanthi menika semanten ugi kagem Mas Yuga dan Mas Hanung niki pun didolat pendak taun. Nek nganti taun ngarepe kok nganti ora, awas. Setuju nggih? Dalu menika Ringgit Purwo mangke malam Kamis ketoprak nggih. Nah, menika wau sedaya menapa to? Bagian daripada kita cinta kepada tanah air, kita cinta kepada bangsa, kita cinta kepada negara. Nyun sewu, cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara, ampun kok ming retorika namung ngendikan cinta tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara kanthi salah satunya nguri-uri budaya Jawa kita. Itu bagian dari kita cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa. Ibu bapak sedherek kula sedaya, yang terakhir niki nyun sewu nggih, kula mboten kampanye niki, nek wonten panwas silakan nggih. Kula namung badhe ngemotaken panjenengan sedaya bahwa bangsa Indonesia kita tanggal 17 April 2019 gadah hajat besar. Naminipun napa? Pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum dewan perwakilan daerah. Nggih. Nah, nyun sewu kula badhe ngutip kalimat ingkang sering pun ngendikaken ingkang kaping 9 ngersa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping 9 almarhum, menawi mendekati pemilu beliau selalu mengingatkan kepada masyarakat DIY menapa aja lali lho nggih panjenengan sedaya aja lali lho. Nah, bagian menawi panjenengan cinta kepada bangsa, kepada negara, kepada tanah air, 17 April sesuk kedah tindak datang TPS menggunakan hak pilih panjenengan. Itu bagian dari kita cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Nah, niki nek kula teruske mungkin ndak dadi kampanye kula mangke. Niki ming saran saya ojo lali lho nggih, 17 April tindak TPS. Gunakan hak pilih panjenengan sedaya. Nah, ewadene sing ajeng jenengan pilih sinten? Nah, mungkin ndak kula kleru niki, kula ngomong iso kleru mangke. Ndak dikira kampanye gitu ya. Jalmo lipat piantun Jawi menika, jalmo lipat seprapat tamat. Lah, panjenengan wis pun mesti dong. Nek idam samawi kira-kira napa itu pun dong ta nggih? Leres nggih pun dong ta nggih? Nah, kanti menika piantun Jawi menika wau jalma lipat seprapat tamat. Nek idam samawi sing pidato niku marepit napa arai tembudi silakan panjenengan napa terjemahkan piyambak-piyambak. Nggih. Mungkin nek pidato terus Surasida wayangan kanthi menika sugeng hamirsani dateng Kiseno Nugroho nyuwun sewu Kiseno, mohon bisa diberikan boten namung tontonan tapi juga tuntunan, terutama ketika kita berbangsa bernegara, jangan lupa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Napa menika wau? Wah, luar biasa Ibu. Pancasila. Awake dhewe iso wutuh Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote, umure Indonesia 74 tahun tetep wutuh menika amargi namung mergi ideologi bangsa ini, dasar negara kita ini Pancasila. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, matur sanget awit kawigatosan panjenengan sedaya, sugeng midhangetaken, sugeng ngamirsani ringgit purwa sedalu natas dalu menika, bilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mekaten atur pangantiko saking jenenganipun Bapak Idam Samawi. Mugi-mugi atur pangantiko biyen sami saged medhet kemahipun. Dhateng resanipun para bapak ibu sedaya ingkang kita hormati, mekaten acara-acara sampun paripurna. Acara ingkang salajengipun inggih menika atur giaran ringgit pasucal dalu natas kanthi lampahan Petruk dados ratu. Pramila kita sembahaken dhateng Ki Dalang Sino Nugroho saking kula mbok bilih wonten atur ingkang kirang leres ayo kita nyuwun pangapunten lan kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

Bilahing. Hong bilahing awikno mastu Brahma sidem. Awikno mastu silat meriwang jagat karana sirang tondo kawisisaning disana. Sono sinawung lamlo wis temasus tantur lambaing budha. Jinantur tutur. Kadela tulat-tulat milat ing waradya. Pinasita upama pramiskara. Karang dhewe dumiyung jaman purwa. Benar ditameng lalu tomang ketika pasangan yang gugito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo terlakan yang gondoling arek rututing boso dengan kuno ngomusu roso yang inaraso yukaraos mula jari rohang rosawani purhing diri rasa rumangsa ngemangsani lur jalma ngilukaca jar wis senakup cancar tulo beci wis gemelar jroning pakliran yaiku sejatin amriksani pagelaran dipi purwa surya candra darum yang kartika nurba kudrating awasa sari ratri hangi dri bawana purwa tekeng dosina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tertukulan tangkar tu mangkar kaya siram gun kaya japating kerembia tadyo padangin utuk-utuk alang atuk bulan monom yang berontoyo tadyo beranantan mawi jalan padang terawang asun lari sanggang rawi ngasam berbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing harang ribu kerabang berengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggubang arko kata semua belak kalam kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah semua dari sang kibang basonto tanam tuku katu nijo uroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucu ing gunung kini melantun danu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tambah tawis dangu sulahing kawulo dasi dene rasang upaya buku ngarap tegal sawai anglo seluruh tanglo berhenti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sama nono pinembagan somoro wangi sangi bangarko soyo dangu soyo inggil katus nar jagat pus katon melok dan ingin kebat papat lor kidul letan kulon sinar jagat kang samurubut biodo arbut tejo arbut kekuwung parandri datang ke madani kekunging rojo ngeloji tengoro nyodala munalin negari ngeng panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede bore padang jaga di dhuwur kukusi turtado kuncarane turto kasus reng monco brojo lah sinten to wau ingin ngastu besaran yang adil projek ngeloji tengoro menikoto warnane jajlo sano to prabu bel geduel blek ya sang prabu tong tong srok nyotoran dronan do kundan guna inga guna tan ngendak guna ning jauh meluhur datang gulung kelan depan kasuling sesami yang tong ginung yoreng jajahan urguring keprabun sadal mangke tenan pedhote pinunggal kang kawi carita. Risa jung sarta para lengga dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yaya Sanghyang Bathara Kuwera dewaning kesugihan. Ing Jawi andher mlebar, sanggane ingkang samya gantung pasisiran. Ingkang sampun kepareng lengga mripta warnane. Nindya mantri mung kaparsaning raja, Rekena Patih Bayu Kenara. Mangkaraken adipati, nenggih sang adipati Lasirun. Dipun inggahaken derajatipun minangka dadi bupati krana kinya setya bekti kelawan sang nata Prabu Bel Kedhuel B ing Jawi andher mlebar sanggan ingkang samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kata morosibo
ing alunan lambedhat gendera rontek umbul-umbul iki keterhangen danu yayahi mondo mangsa labu paing megar pindha jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangap kaya jati ngarangi mangsa ketiga obro busananing para wadyabala ing ngabrit kempal sami abrit yen dinandra kadya giri pawoko giri araning gunung pawoko geni kaya harga ing kendhawa kawelagar ingin pedak kempal sama sito yang jenondro kadyo kuntul soben ler-leran ingin hijau kempal sama hijau yang jenondro kadyo ketanduran kang tasih gemadung ingin kuning kempal sama kuning yang jenondro kadyo pudang binurean semantunu gengkeng cemeng kempal sama langking yang jenondro kadyo gagak mungguing pasitran parantiring mangke katingal tidem jinem madaning pasipakan negari ngeluji tengoro nadyan gegodongan tang ngubah samirana datal wambah kabar somong swaraning pandhi gendhing gemblak kremasan tasih kepareng rambut kanthi suwang-suwang pating calong glong pating calong king imbal ganjur mandoroga wayan peksingku ing munyung pacak suci ora saru malah sari seneng jroning pasiwagan parandene samangke sanata dereng kepareng miyos kepareng lenggaman dening dampar parandene mangke dereng kepareng medhar pangandikan dadi tambu-tambu sanggaring para wadyabala sedaya samya tumungkul ing kesmo jerih kelawan wisesaning sanata nalika semanten dupi kapireng tengara bendhe munya mangungkung kajeno beli sanoto sama darah pangandikan kumang ngeluh jilin pangandikan sanoto prabu bel kedwil blek hingga dereng kabar baring lisan

0: Ya jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngara. Patih. Patih Bayu Kenara. Sawise satata nggonmu ngadhep ning ngarsane ingsun ana ing negara Ngloji Tengara kene padha raja sak pratamu Patih. Iya, diwaji semban kula.
1: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.

0: Dapatkan Best Trophy isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
2: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
2: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
1: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Tan sami nang ngani kawi dadan luring sami kula sowanipun ing abdipun Bayu Kenoro. Namung parang kula ngaturaken sembah, sumangga ing pabekti kula unjuk sandhap padha paduka. Gusti kula sanuta. Sinuhun Prabu bel kedhuwel be sesembahan kula diweji. Ya, tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono ya Te, kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Paring maestu paduka mawakuna kabagyan ing gesang kula. Sinuhun sembahan kula. Lantatanan para wadyabala aja ngancon ing padha saur manuk jenenge ingsun aja mbabarake wigati ning pasewakan ana negara ngloji tengara kene apa ta sababe dene aku nganakake pepanggihan mongko iki beda kelawan adat ingkang wis beda kelawan adat ingkang wis pendak-pendak aku nganakake pepanggihan ana ing Datulaya kuwi nek ora kleru dinane mesti Selasa Kliwon inggih. Nanging sabab apa dina iki aku nganti kelawan kowe kabeh supaya tinimbaran ana ing Datulaya kepareng paduka Gusti kula sanuta. Mengko aku bakal sak jarwa karo sira Patih Bayu Kenoro ning aku tak mbagekke karo kabeh para nayaka ingkang padha lenggah ya Te. Pri ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Run lasirun.
3: Zai Bonten timbalan ing adawu menapa diwaji Miji dateng wiswanipun ing abdipun Adipati Lasiru.
2: Wah Glelengmu ora jamak-jamak. Ya mung tak jaluk arepku wis tak unggahke derajatmu minangka dadi adipati.
3: Lur iki
2: ning aja lali karo kahanan sak nyatamu. Apa to sababe nganti kowe tak unggahke derajatmu? Mergo aku biji karo wong iki ora kok perkara. Nggon bondo donya derajat pangkat ora. Ning aku biji karo kowe nggonmu setya bekti kalawan panjenengan ingsun wiwit nalika aku bebodro. Negara ngloji tengara kowe nderekke karo aku melu uyung-uyung anyeng kuyung marang lenggahing Nalindra Prabu Bel Kedhuwel Beh. Mula gedhe lelabuhanmu tuh merapaku terus kowe tak sengkake ngaluhur dadi adipati nadyan tekan dina iki isih tak golekke wewengkon utawa wilayah ning sing baku kowe tak sengkake ngaluhur dadi adipati.
3: Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kanggo jimat sinten
2: Raharjo sak praptamu adipati Lasirun
3: tansah pinanggani kawidadan. Lering sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Prabu Mbel Kedhuwel Beh.
2: pisan meneh tak kandhani nek nganti ora tok gugu kowe tak lereni.
3: Menapa kula nandang kalepatan?
2: Jenenge iki Prabu Bel, ora nganggo M. Bel geduel be. Nek Mbel kuwi tegese kowe maido karo aku.
3: Sewu kalepatan diagung pangaksami sinuwun.
2: Ya wis ora dadi apa. Prayogakno nggonmu lungguh ya. Lasirun.
3: Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Wah.
2: Ya. Aku seneng karo kowe iki piyayine. Nyenengake ora tau gawe srek atiku.
3: Mekaten sinuwun.
2: Pate, wonten dawuh timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe tak kanthi nyaket ana ing ngarsaning sun iki ana wigati kepareng Mbah Barono ingkang dipun Bayu Kenoro. Kula aja kang ngluwaken jonggo nelingaken Karna. Mastuti sabda utama paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing ngloji tengoro. Prabu Bel Kedhuel Be. Rada nyaket kene engko ndak duno dungkap ngono bakal nampa pengendikaning sun dari ngestakaken dawuh diwaji. Panjrah ingkang puswita rum. Kau

0: Bila jagat diobatur ya jagat pangestu ngoro. Lah kok dadi ora kanyono-nyono. Pate wonten dawuh sinuwun. Ana piyayi luhur sing teka ning negara ing Loji Tengara. Monggo bareng aku nyawang iki kok kaya padha sing ning gambar-gambar sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Mlai mboten lintu nggih mekaten sinuwun. Heh, mbok menawa iki kengasmane Begawan Durna. Pendhita kondang kalukengrat kondang monyor-monyor mugi kadanguwa. Mbok menawi leres pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nuwun sewu panembahan. Sampun ngenten kula to mambu. Menapa inggih kepara saestu bilih panembahan menika ingkang kepara Begawan Durna.
1: Ah, gandhek blegujuk swalu kembel. Sumarante, sumarante, hawela, hawela. Apa sing mbok ngendikake pancen bener sinuwun? Aku Pendhita Sukalima, Begawan Durna, ya Kumbayana. Pendhita ingkang kondang kalau kengrat. Jagat iki bersasat keberbeken marang ngumandange asmaning Begawan Durna. Pendhita ingkang kondang manyar-manyar iki ya aku.
0: Oh, bener kok. Bekti kula kunjuk penembahan.
1: Oh iya iya, katampa, katampa. Pangestuku tampan ana ya sinuwun. Apa kepara nyata kowe ingkang asma utawa jejuluk Sanata Prabu sinten dhewe Pate?
0: Bel Geduel.
1: Ah. Bel Geduel beh. Ya Prabu tong-tong sot.
0: Nyuwun pangapunten leres. Kula namung nalindra alit negari kula namung sak yuping payung kok penemban.
1: Oh, ning ora apa-apa gandeng wis dadi ratu ya wis wajib disebut Sinuwun Prabu Bel Geduel beh. Ngono ta kuwi?
0: Inggih, kasinggihan mekaten. Ingkang wingking menika kok kula inggih nate sumerep gambaripun menapa leres menika ingkang nami Patih Suzuki. Sengkuni sinu. Oh, ning Sengkuni nuwun pangapunten Rekyana Patih. Iya, iya. Sinuwun mancen bener. Aku Patih Ngestina. Ya kuwi Rekyana Patih Sengkuni. Weh lah, katuran karahajan rawuhipun Rekyana Patih. Iya, iya slamet tek aku sinuwun. Dipun sekecaken lenggahipun. Wis ora kurang kepenak nggonku prapta ana ing negara ing Ngloji Tengara. Wonten menapa penemban? Penemban Durna kok rawuh wonten ing negari kula? Negari menika negari ingkang alit. Negari menika namung negari sak yuping payung menawi katanding kaliyan negari Ngastina menika mboten sakpra sekawanipun malah
2: hipertensi. Membayangi kehidupan wanita ini.
3: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget sebelah kiri itu langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayak gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
2: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
3: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 per 81.
2: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, visio dan propolis sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan Gresehat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
4: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Lubuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
7: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
6: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
8: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
9: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
10: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
9: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.
0: Sak prawolune pun boten wonten. Lah kok malah Pendhita Durna nyuwun sewu penemban Durna rawuh wonten ing negari Loji Tengkara menika. Menapa wonten wigatos? Menapa dipun utus Nalindra Ngastina? Ah, iki ngene ya sinuwun.
1: Prataku ning negara Ngloji Tengara kuwi nilik-niliki marang negaramu, nitik marang prajamu. Aku kuwi gumun ning atase negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang cilik. Persasat kaya kang tok ngendikake, amung sak prawolu ning negara Ngastina. Melah kok jebul. Akeh sing padha ngandhakake yen negara Ngloji Tengara kuwi papan ingkang gemah ripah loh jinawi. Papan ingkang subur, papan ingkang menjila. Nadyan mung sayuping payung negaramu nanging kuncarane ngasmane negara Ngloji Tengara nganti meh wae madani sarta kembali marang kuncarane negara ing Ngastina. Oh, ngoten. Mula kahanan iki ndadekake gumun penggalih anak Prabu Duryudana tumuli utusan kalawan aku supaya niliki marang kahanan negara Ngloji Tengara. Lah kok jebul bareng aku tekan negaramu? Ya iki durung pantes dadi negara. Iki durung pantes dadi negara. Iki nek tumrap negara Ngastina mung wujude kaya dene kelurahan. Durung ana gapura, durung ana ringin, kurang loro. Durung ana kandang. Sardula sartane durung ana wanti lan ing gajah. Tegese durung ana betenge barang iki pancen iki durung wujudake negara. Nanging sebab apa sampeyan Prabu Belgedelbeh? Lah kok wis madhek nalendra ning negara Ngloji Tengara. Mongko janjane iki durung pas dadi wujuding negara. Nuwun sewu panembah. Napa tiyang dados nalendra menika kudu ana ringin kurung, kudu ana kandang macan, kudu ana wanti lan gajah, kudu ana alun-alun. Nek tumrap kula niku mengke pancen perencanaan jangka panjang. Sesuk panjenengan kula niat bakal nandur lingin kula. Saurarane nek ratu ku ya duwe macan ingon-ingon duwe gajah. Mesthi ya kula bakal ngingu tur pancen beteng niki durung didadekke, lagi diukur dening para nayaka-nayaka negara Ngloji Tengara niate nggih pancen dibangun nek perkara duit niku wis ana. Ya mingkari bangun. Lah kok dadi durung dibangun sampeyan wis rawuh enten mriki mula kula ora apa-apa nek duneke negara kula niku durung trep minangka dadi wujuding praja. Ning gandheng akeh para kawula sing sami sumuyut kepengin urip teng negara Ngloji Tengara, mula dening para kawula kula dipun sengkake kaluhur dados nalindra wonten negari Ngloji Tengara jejuluk Prabu Belgedelbeh. Nek maune kula moh. Ning gandheng niku suara rakyat. Mongko swaraning kawula niku sing paling ampuh dhewe niku swaraning kawula. Nek pun nuding kula dadi ratu kula ora iso selak. Mula kula terus lungguh dampar negari Ngloji Tengara. Ah, kuwi sing keluputanmu nang kono kuwi sinuwun. Durung ngerti, durung trep lan durung pantes minangka dados dadi nalendra. Lah kok wis lenggah dampar keprabane Ngloji Tengara. Ah, tumrap aku kuwi nyalahi pranataning praja. Najan negaramu sugih, negaramu kuwi negara ingkang subur makmur, kawulamu ora kekurangan sandang pangan. Nang yen to syarat srana menika dadi nalindra durung pantes, kuwi tegese durung pas yen to madhek nalindra ning Ngloji Tengara. Mula wektu dina iki anak Prabu Duryudana utusan kelawan panjenengan ingsun. Anak Prabu Duryudana utusan kelawan panjenengan Begawan Durna supaya sowanana ning negara Ngloji Tengara ingkang wigati supaya dawuh kelawan kowe lengser ke prabon ning Ngloji Tengara. Lan laladan negara Ngloji Tengara iki bakal didadekke siji kelawan negara Ngastina. Nuwun sewu. Prabu Belgedelbeh niku ora ke bawah keperintah negara Ngastina. Kula niku madeg dhewe, kula niku merdika. Dadi ora ke bawah keperintah negara Ngastina. Lah kok sinuwun Prabu Duryudana dawuh utusan kali sampeyan supaya kula lengser ke prabon terus negara Ngloji Tengara menika didadekke siji karo negara Ngastina niku karepe pripun? Nuwun sewu lho, Perban. Mboten kula ajeng nyentulani rembuke sinuwun Prabu Duryudana, mboten kula ajeng wantun kalih sinuwun Prabu Duryudana mboten. Ning nuwun sewu, nek carane wong srawung, kula ora tau jiwit Kyai Ngastina. Kula ora tau nabok wong-wong Ngastina. Mula ya Kyai Ngastina aja nabok kalih kula, aja jiwit kalih kula. Mereka merdika, kula ya merdika pun ngoten mawon. Urip sesandingan mat sinamatan daya dinayan. Nek Ngastina kurang apa, mangke kula saguh nyaosi napa sing dibutuhke nalindra Ngastina. Niku tumrap kula. Ning nek kula kurang, ya sak ora-orane dibantu. Niku jenenge urip pancinamatan bantu binantu supaya tentrem antaraning negara Ngastina lan Loji Tengara urip bebarengan, urip minangka dadi tetangga sing apik, aja nganti dia dine aja nganti terus Ratu Ngastina rumangsa gedhe kok malah ngendhak karo Narendra sing cilik kaya kula. Nek kudune malah dadi pengayoman. Nek malah kudune iso dadi ngayomi kali kula. Ngoten. Nek sampeyan tekan mriki dawuh kali kula kon lengser ke Prabon, nuwun sewu. Nek kula kon lengser, lengser. Wong kula ya dadi ratu ora dadi karep kula. Wis tak aturke niku swaraning para kawula. Kabeh do nuding kali kula supaya dadi Narendra. Upama kula mang dawuhi bel kedual bel, kowe mudhun dampar, kula mudhun yakin sumpah. Wong dadi ratu niku ora gampang. Kula kudu ngayomi wong sak kawula sak Loji Tengara, nuruti karepe wong sak Loji Tengara. Ngoten. Ning nuwun sewu, nek kula mudhun apa kira-kira patih kula, adipati kula, rakyat kula do trima. Tantrimane kawula kula nek nganti sampeyan mengke kawula kula ora trima karo sampeyan pripun? Niki dadi masalah lho niki. Ora mung digawe kepenak. Nek perkara kula mudhun tak mudhun ora apa-apa. Ning kira-kira patih sak pangandhap kula nganti tekan masyarakat kula trima ora nek Prabu bel gedwelbeh mudhun saka dampar Loji Tengara. Nek ora trima sampean kudu tanggung perkarane, kudu tanggung jawab perkara iki. Ning nek trima mboten apa-apa, kula dadi kaya wingi, kula dadi wong cilik kaya mbiyen nalika kula ajeng dadi ratu ora masalah.
11: Pripun Dik Pati?
1: Lah niku nggih bener, Kak. Nek sinuwun Prabu bel kedhuelbe dipun dawuhi lengser ya lengser. Niku wis bener wangsulan wis ora iso diunggahi melih. Ning nek nganti kawulane sing ora trima niki mengke kriwikan dadi gerojokan geguyon dadi tangisan.
11: Nuwun sewu, Dik Pati,
1: pripun?
11: Nek kula etung-etung perkara tantrimaning kawula sak negara ing Loji Tengara niku mboten dados babab.
1: Lho kok mboten dados babab?
11: Akeh kawula sak negara Loji Tengara menika ora sak pro 16 e akeh kawula sak negara Ngastina. Mula nek kawula sak Loji Tengara niku mengke padha nesu, prajurite padha ora trima, ditataki. Aja di ungake gigiring para sata Kurawa, ning diungake dadaning para prajurit negara Ngastina. Lho nek cara kula ngoten,
1: niku mangke malah kriwikan dadi gerojokan, geguyon dadi tangisan. Sing maune rembug apik-apik malah dadi bentak sirah sing ora karu-karuan. Malah ngrekoso lho kula karo sampeyan.
11: Ponto, sampeyan manut kali kula. Butuhe kula kali sampeyan kudu ngestokke dayi anak Prabu Tirtana, Prabu bel gedhuelbeh kudu mudhun saka dampar. Perkara sapa sing boten trima? Oh, diajangi jembar. Diajangi jembar, Dipati. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh?

0: Run, kasih Run. Rasa aneh-aneh Run. Kowe ngopo kowe?
1: Jagat Dewa Batur. Jagat Pangestu Ngono, jagat Jembari ora jamak.
0: Ngandel ora. Niku pripun nek pun wonten warok sing ngadeg teng arep sampean mongko bringose dipelintir mempenge ora jamak. Pun pang tandangi dhewe lho. Kula wis ngomongi sampean, sampean ora nggugu, wis monggo dirampungke. Ajeng temu Dik, golek rokok. Ati kula kok kaya ora penak ora.
2: Lho, iki sapa iki? Iki sapa kok mripate mendelong bringose dipelintir?
1: Ditepungke abdi ning Sang Prabu Belgedul Beh Adipati Lasirun.
2: Loh, Adipati Lasirun?
1: Yo dasar kepuru nyoto.
2: Lah kok dadi kowe malah kadal ning ngarepe Begawan Durna. Kowe ora ngerti tata krama, ora ngerti ento Begawan Durna iki pendhitaning Mahendra Kondang Binathara. Pendhitaning Sang Prabu Duryudana pujangganing negara Ngastina. Sapa-sapa padha nyembah karo aku, sapa-sapa padha ngaosi padane Begawan Durna. Lah kok dadi kowe malah kadal ning ngarepe Begawan Durna? Hm? Kowe ora ngurmati karo Begawan Durna, kowe ora ngajeni karo Begawan Durna.
1: Ora sudi aku ngajeni karo. Ning negara Ngloji Tengara kuwi wong sing kepengin diajeni ana tetembungan. Nek kepengin diajeni ngajeni ngono. Nek kepengin diajeni ngajeni ngono, nek kepengin dibasani basan ngono. Nek kowe jebul pendhita, pendhitaning ratu gedhe ning ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, bangsat.
0: Run. Sekono to, nileki diesel wae kono mah. Kok malah malang kadak. Karepmu piye?
1: Gajengipun sinuwun. Boten kiat ngampah mubal babaling karepsun. Ing atasipun ratu Gusti kula, sesembahan kula Sang Prabu Belgedul Beh. Ingkang sampun dados sembahanipun para kawula sak negari Ngloji Tengara. Tekodipun suwun sepados mandhap wonten ing dampar. Sampun dados prasetyanipun Lasirun. Kenging Prabu Belgedul Beh mandhap saking dampar nek pun gumlundung sirahe Lasirun.
0: Weh, cah kendel tenan iki.
1: Kendel mawon. Wadake. Mantan sopir terminal. Kono ora kendel.
2: Loh, lanjut kowe arep ngapa? Kowe arep ngapa karo Begawan Durna?
1: Begawan Durna.
2: Apa?
1: Sang Nata Prabu Belgedul Beh ora bakal mudhun saka dampar. Tau nono, windu nono. Sang Nata Prabu Dongtongso tetep dadi sembahaning kawula sak Ngloji Tengara. Sapa sing bakal gawe rusak? Sapa sing bakal gawe geger negara Ngloji Tengara? Dudu sapa-sapa sing bakal ngajangi jembar kejaba amung Adipati Lasirun.
2: Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna?
1: Apamu sing tak wedeni? Apa dikira aku ora ngerti karo kowe? Kowe pendhita kondang monyor-monyor mung kondange tok ning nyatane ora ana. Pendhita genthong omos, pendhita merak kecancang. Kowe tekan kene diutus Prabu Duryudana supaya nglengserake Prabu Belgedul Beh. Delangap-delangap ucapmu orang gue tata krama. Apa kaya ngono kuwi pendhitaning ratu? Apa kaya ngono kuwi pantes diajeni? Cetha, saiki nyata kondang jagat wis padha nekseni. Yen Ngastina kuwi punjer-punjere wong elek, punjer-punjere wong durhaka, punjer-punjere wong jahat. Ngendi-endi yen klebon wong Ngastina sing maune tentrem dadi kisruh, sing maune rukun dadi padha bentak sirah. Mergo saka lambe-lambene wong Ngastina.
2: Hus! Lasirun! Wis lah keparat bocah iki. Lah kok dadi kowe wani ngunek-unek karo aku? Wah, nggugu karepe dhewe. Kowe iki meng adipati, adipati saka negara cilik. Kekuatanmu sepira? Aku nggawa Kurawa segelar papan. Yen kepengen ngranjap patimu bakal rakon.
1: Aku ora wedi tekaning pati. Aku ora wedi mati. Ora sadadak kowe perintah kuwur Kurawa, aku nek wis entek baterene mati dhewe. Dadi perkara mati ora ana ing tangane Kurawa, ning ning tangane sing gawe jagat. Mati uripe Lasirun ora perkara soto Kurawa, malah saiki dadi jalaran. Gunku jajal para soto Kurawa. sing jarene kadang noto kaya ngopo tandan.
2: Wah, ora metu jopo. Glandang cundhe male.
1: Ora metu jopo dugangi raimu.
2: Wah.

0: Paman Prawadyabala luwe-luwe kawula negara Ngloji Tengara. Saka pangeringsun iki bakal dadi perang gedhe. Mula aku ora kepengin kawula sing ora ngerti kentang kimpuling lakon pojok pleret ing kahanan kesempyok ing ngaradan. Kawula aja nganti sengsaya, kawula aja nganti sangsara.
1: Inggih.
0: Ditata, aja ning kang cedhak-cedhak ning keperangan.
1: Lah kala wau Lasirun.
0: Lasirun wis ben, wong sing nantang Begawan Durna ya Lasirun. Bejo cilaka bungah susah ala becik men dilakoni karo Lasirun.
1: Inggih. Nanging Lasirun menika teman kula sinuwun. Menika rencang kula nyambut damel.
0: Wis ben rasa digagas ben. Tah sirahe kaya tulu ngono kok.
1: Inggih.
0: Nek ana apa-apa bantunen, nek kira-kira Lasirun kuat, wong kaya awake ya gedine ra jamak-jamak. Nek Lasirun kuat ben nengke wae. Tegese neng kene iki ana pernatan sapa sing wani mbibiti kudu wani ngrampungi.
1: Oh inggih ngestaken dawuh.
0: Pate wonten dawuh sini. Budhana kang padha sebo ingsun kudun kedaton tatanan Prawadyabala awat-awatana Lasirun ya te. Nggih ngestaken dawuh. Aja nganti aku ora kepengin dheweke dadi korban. Nggih. Nek kira-kira ketemper yudane belanono. Nggih ngestaken dawuh. Nek liyane aku ora percaya ning nek nganti kowe kalah karo Kurawa alah dene dadi pati Prabu Belkedurbe. Nggih. Sampun ngantos kawon. Upami kula kawon kedah sampun mboten saged nglawan tegesipun kawon kula kaliyan para soto Kurawa. Menawi kula sampun ngatang-atang dados batang sinuwun. Bagus, ngono kuwi sing tak karepake. Tegese setya bekti karo aku. Aja pati-pati kalah. Ngaku kalah nek wis kowe tekaning pati kuwi jenenge watake satriya. Nggih. Mbela nusa bangsa, mbela negara, mbela marang panjenenganing sun nek perlu ditotohi nyawa. Nggih, badhe kula istakaken diwaji. Bagus. Wis budhana kampung Dursibo aku tak kundur ngedaton. Nggih ngestraken dawuh. Blendis paida Solikin metu njaba ora sadha ting pententeng ya.
1: Inggih ngestraken.
0: Nggih ngestraken.
1: Inggih ngestraken dawuh sithik.
0: Ora kuwi suaramu kuwi mbok tok dandani to, Kin. Swara kok ming treble tok. Ora ana base babar blas rada tembel-tembel.
1: Sampun dados ciriwan. Sampun dados lagian kula sinuwun.
0: Ya, ngene jenis swara serak-serak basah.
1: Eye. Eye sinuwun.
0: Ya syukur. Wis kana budhalu kampung Dursibo, jeneng ingsun kundur ngedaton. Purna gatine panangkilan. Sanu
2: Kong tak manggung. Anak apa dah?
3: Walah teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo Kong. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsine dong bi besti Kong. Kok ramen kasate teh besti ya Kong?
4: Halah kowe wis kanon sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate.
3: Paling murah regone tur nyoto kasiate. Ora Kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta Kong?
4: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 1 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas tanget-tanget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti Kong? Gek regone?
4: Ha ning apotek-apotek kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan dinom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le.
3: Kaya aku ki lho.
4: Terus terus ae gek ndang marani apotek dhewe kok.
3: Lah kuwi gajeke sampean njente turan Kong.
4: Kanom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
5: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
4: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti. Budene mawon.
5: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0810

0: 0856-4386-667.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
5: Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
6: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
5: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
6: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
5: Iku sing tak rasake saiki.
6: Wis, ndang dijamuni saiki.
5: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
6: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
7: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.
8: Terus aku dulu datang celuk sangking gambaran itu nampil nampil gambaran gading kaderakan sangkirin perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil lupa ceran ingin prabun kabis tinggal Joko Mandrowo kabis tinggal saking Mandrowo tindaknya si Noronoto katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau.

0: Ya kala mangsa nganggo lelagon sing rada slow.
1: Ya. Pancen ya kudu diselang-seling kaya mak. Ya. Iki awake dhewe sowan nendi?
0: Iki sowan ana ing laladan Dusun Karangasem.
1: Oh ya,
0: Muntuk Ndlingo.
1: Demben ya sowan ning Muntuk.
0: Iya, iki ya sowan meneh ning Muntuk. Dalam rangka merti dusun, no, pentas seni wayang kulit dalam rangka merti dusun, Dusun Karangasem, Muntuk Ndlingo.
1: Ya.
0: Ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Tumirin.
1: Ya.
0: Karo Bapak Dukuh. Tutengen.
1: Lho. Kok tutengen?
0: Mbangane Tukiwa?
1: Tukiya.
0: Oh, Tukiya to tak kira Tukiwa.
1: Wis senengane ora.
0: Lah ya ming gojekane kono, macaku Tukiwa tadi. Tak kira mbok apike tutengen wae.
1: Ya Tukiya,
0: Bapak Tukiya. Lumantar aspirasine panjenengane Bapak Yuga Indra Laksana.
1: Ya
0: karo panjenengane Bapak Hanung lan uga mau para warga kene padha karo persasat kaya kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu
1: sababe
0: kerawan panjenengane Bapak Idam Samawino.
1: Ya.
0: Panjenengane iki minangka dadi DPR RI.
1: Ya,
0: mula arang-arang sing panjenengane Bapak Idam kersa ning nggon papan sing kelempit-kelempit kaya ngene direwangi golek dalan.
1: Ya,
0: panjenengane tetep srawung karo kawula alit mula ya wis monggo padha dipenggali dhewe-dhewe nek Pak Idam ya gelem srawung nganti tekan Karang Pradesan.
1: Ya ngono ya Mak.
0: Ya kuwi merga nggone percaya karo masyarakat Karangasem kene muntuk anggone tresna karo panjenengane ya dibales kanthi katresnan kok.
1: Ya pancen ya bener ngono ya Mak.
0: Ya lan uga panjenengane Bapak Agung Pak Yuga Pak Agung Indra Laksana lan panjenengane Bapak Hanung
1: ya
0: minangka dadi lantaran iso padha ngadani wayang pegelaran wayang kulit bengi iki nimbali karo awake dhewe sak rombongan.
1: Ya pancen ya ngono.
0: Malah awak dhewe ngaturake panuwun no, mau Pak Idam wis paring dawuh karo masyarakat.
1: Ya
0: nek iso merti dusun kuwi saben taun sepisan.
1: Oh ya.
0: Lan kowe ya wis didaulat supaya gelem.
1: Aku ki nek lengganan malah susah, Mak.
0: Kok susah ngopo?
1: Le ngunggah kredit angel.
0: Lah iya ya aja karo piyai kene dikurtingno.
1: Ya. Ya iso pancen ya gelem kersa nampa apanane awake dhewe ya ditampa panane.
0: Lah iya wis matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Ngono ya, Mak.
0: Heeh. Karo menyani Bapak Idam mau ya wis anu cecala luwe dhisik tumrap awake dhewe yen to ora nganti gantaran seminggu luwe sithik awak dhewe bakal ngadani pesta demokrasi sing besar-besaran.
1: Ya.
0: Ya kuwi pemilihan umum ana bangsane awake dhewe no.
1: Ya.
0: Mula tak jaluk kanthi banget pemilihan umum sing pancen ya kudu pesta besar-besaran iki kudu dilambari ketentreman, dilambari kerukunan, dilambari ati ingkang sumeleh sing sabar sing ikhlas.
1: Ya.
0: Ora sa padha gontok-gontokan, ora sa padha ting petentengan. Ning ya kuwi aja golput,
1: tegese golput.
0: Ora milih kuwi tegese sampeyan sewijining warga negara sing ora peduli karo kemajuaning bangsa. Mula tetep milih sapa wae sing dipilih kuwi apik kuwi becik.
1: Ya, ngono ya.
0: Ora usah direwangi padha kerah, ora usah diperangi padha geger-gegeran.
1: Ya.
0: Sing tok goleki apa tok rewangi geger-gegeran, sing tok rewangi apa tok rewangi nganti adu atau sing balung leting kulit. Kaya awake dhewe seniman ngene iki nek ora mayang ya ora mangan, kaya wong tani nek ora macul ya ora mangan, wis ngono wae.
1: Ya bener ya Mak.
0: Iya. Kaya kabeh sing ora nyambut gawe,
1: ya
0: nek mikir pemilihan umum ya pancen kuwi wajib kudu noblos ning ya nek bar kuwi wis bali ning gaweane dhewe-dhewe, bali ning kesibukane dhewe-dhewe supaya iso nguripi anak bojo.
1: Ngono ya Mak.
0: Heeh. Lan uga perkara merti dusun iki ya penting no.
1: Ya.
0: Panjenengane Bapak Idam mau paring dawuh sangat mengapresiasi kepada warga Karangasem sing wis kepareng ngadani merti dusun. Merti dusun kuwi rasa syukur ngersaning Gusti Ngakarya Jagat ing wis paring apa-apa tumraping warga Karangasem kene.
1: Ngono ya.
0: Iya, ya lumantar tetanenan, lumantar apa wae mula wajib disyukuri kanthi adat budaya Jawa ingkang wis ron tumurun ya kuwi wujuding merti dusun.
1: Ya.
0: Panjenengane bapak-bapak saka wakil rakyat wis kepareng paring sak biantu apa ta abote no?
1: Ya. Ning kadang kala eneng sing isih sok ngarani merti dusun kuwi bab sing ora perlu. Bab sing entek ceh duit. Bab sing ora wajib dianake. Malah ana sing ngarani nek merti dusun kuwi nyembah setan utawa diarani musyrik lan sak piturute.
0: Wis ben, sing padha duwe penemu kaya ngono kuwi ora usah dadak diugre-ugre. Nek upama sampeyan gelem melu karo adat budayane wong Jawa, ya monggo. Ning nek ora, ora usah dadak ngorek-orek karo adat budaya kanthi sebutan sing werna-werna rasa. Nek sampeyan ora cocok cukup meneng ora usah srawung karo kiwa tengen sok nek modar mendem dhewe.
1: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Heeh. Sing apik ngono kuwi, Nak.
1: Iya.
0: Mergo wong-wong kuwi wis keblinger nalare urip ning tanah Jawa kok ora gelem muri-muri adat budaya Jawa, urip ning tanah Jawa kok ora memetri marang adat budaya Jawa kuwi tegese wis keblinger nalare. Nek isih rumangsa seger ngombe banyu tanah Jawa isih kalu mangan pari wulu wetu tanah Jawa ya ngurmatono karo adat budaya Jawa. Di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing.
1: Ya ngono ya Mak,
0: iya. Ning nek ora gelem ngururi adat Jawa, ora usah dadak ngunek-unekke sing werna-werna. Ora usah dadak ngunekke kuwi bab sing ora perlu, buang-buang duit lan sak piturute.
1: Nek jane piye?
0: Lho, merti dusun ki ngrukunke wong sak dusun lho, Nak. Rukun ki apik, apa-apa gegarane ki nek rukun ki becik. Sing maune ora tepung, mergo kumpul ning merti dusun dadi tepung. Pendatang karo pribumi sing maune ana jarak, mergo ana merti dusun dadi padha tepung nyawiji manunggal tetunggalan urip ning dusun Karangasem. Apa ora jeneng manunggalake kawula sak dusun?
1: Iya.
0: Padha urunan. Lho, padha urunan anut kekuatane dhewe-dhewe. Sing sugih ya mene ana sing akeh, sing nuwun sewu ora duwe ya sak titahe tegese sak kuwate. Kuwi tegese sak tundha sak bilik-bilik ngono kuwi.
1: Ya. Wajibe ya pancen ngono ya Mak.
0: Iya. Supaya kabeh kuwi rata, supaya kabeh kuwi apik, supaya kabeh becik.
1: Ya.
0: Ngono dadi nek momo ora cocok karo merti dusun kok isih ngunek-unekke, isih ngulokke nek kuwi iki werna-werna nggo sing ngene, sing ngono, sing ngene, sing ngono. Ya wis rasakake anomong, kowe minggato saka tanah Jawa. Uripe, uripa karo sing cocok karo pahammu, uripa ning daerah kono.
1: Ngono ya, Mak.
0: Iya. Wong iki tinggalane leluhur, tinggalane nenek moyang kok.
1: Ya,
0: sing wajib diuri-uri. Wong iki ya le ndonga ya diaturke ngersani Gusti ora karo sing mbau reksa.
1: Ya, pancen ya bener.
0: Heeh. Diaturke ngersani Gusti. Gusti menika lho ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula saged kinayuh sandang tedha anak putu kula matur sembah nuwun mugi-mugi warsa sak pengajeng benjang peparing panjenengan langkung kathah tinimbangan ingkang sampun lho dongane ngono kuwi.
1: Ya. Ya pancen bener ya Mak.
0: Iya.
1: Ya muga-muga apa sing dikersake warga Karangasem ini iso kasembadan.
0: Amin.
1: Sing digayuh iso kasembadan, sing dijongko iso kalaksanan.
0: Amin.
1: Pinaring ana barokah sangersaning Gusti kabeh apa-apa dadi tentrem ayem ora kekurangan sandang pangan malah luwih para akeh tinimbang warsa ingkang wis kepungkur.
0: Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono.
1: Ya. Terus ngopo iki?
0: Sik, iki maca nawala sik.
1: Ya.
0: Sugeng rawuh sugeng dalu bucange niki saking ketua kelompok kerajinan bambu batik karya Teguh. Dalemipun caket wisata hutan pinus asri nyuwun gending samping gunung dijenglengke pangapunten papane jepit tur jeglong insyaallah taun ngajeng saged wonten rumah budaya sekalian wisata wonten Lintang Sewu. Lelagon nika kakintun kagem sedaya masyarakat Tangkil Karangasem khususipun Bapak Dukuh sekalian saha Bapak BPD lan sedaya tokoh masyarakat sedaya ingkang boten saged nyaket panggung pokokipun jauh di mata dekat di hati. Mekaten Bu Cangik matur sembah nuwun.
1: Ya.
0: Lho iki sesuk bakal ana papan rumah budaya.
1: Ya,
0: nek digawe pendopo ya iso rasane dadak ya iso panggung. Wayangan ya cukup ning rumah budaya kuwi,
1: kerajinan batik. Bambu batik karya Teguh.
0: Oh ya. Dalemipun caket wisata hutan pinus. Tur kene iki wisata ya pirang-pirang no.
1: Iya, ya pancen bener ya Mak.
0: Iya. Hutan pinus lan sak piturute sak peng medun kae wisata kabeh. Nek dikulo wentah sing apik-apik bakal ya becik.
1: Ya. Ya tetembangan. Aja kakehan gunem sing tanpa guna. Nggawa sinden pira?
0: Jiro lupat monem. Pitu apa walu ya? Walu.
1: Iya.
0: Walu ah sing kono ora ketok. Ah, walu ana.
1: Ana sing muni pitu ana sing muni walu lha kuwi ora ngewaske sindene.
0: Aku ora tau ngitung sinden. Wis anggere jejer ngene iki kok diitung ning dhuwur panggung ngono wis. Sing pojok dhewe kae sing ora ketok.
1: Iya. Sopo?
0: Mbak Yune Buciblek.
1: Oh. Mbak Nyumas.
0: Mbak Yune Buciblek.
1: Jenenge sopo?
0: Pleci. Oh.
1: Ciblek kok jenenge Pleci?
0: Lah jenenge sing cilik Ciblek sing Mbak Yune Pleci.
1: Iya. Sinden mau diaturake. Ah,
0: ayo tetembangan ki panyunan saka panjenengane Bapak sing minangka dadi pengarepe kerajinan bambu batik karya Teguh.
1: Oh iya.
0: Dalamipun cekat caket Dutan Pinus dhuwur kono no.
1: Iya.
0: Iki mau bisa ra iso parkir cedhak kene nang ngisor kono.
1: Iya godho mlaku.
0: Mlaku wis ben. Wis ben mengke wae mlaku mbok ben.
1: Iya. Iya ya, Mak.
0: Karo nggo olahraga kok
1: caping gunung diaturake.
0: Wiwit saka Mbak sing mepet aku Mbak Agnes nganti tekan Bu Pleci.
1: Iya. Bu Pras,
0: Bu Pras.
1: Iya.
0: Diurutke wae nok kersane Bapak Teguh.
1: Iya. Monggo diaturake.
0: Mboko siji nok, mangga. Neno neno. Diaturake mboko siji wae jan. Kaya ndelok bal-balan ya nok.
1: Heeh.
0: Sing kono tribun.
1: Oh, tribun.
0: Wah, iso linggo nang soalnya gue nengil urut
1: tribun kok, tribun
0: ya karena mau ngeliru leo ngomongnya beban tribun
1: iya
0: saben bengi
1: iya

0: bojo nganggo antan-antan.
1: Biasane nek ning ndlingo ngene iki anggere jleng ngono sing bengok ibu-ibu. Ayo.
0: Do kaget.
1: Heeh, ya ora apa-apa. Kagete ora apa-apa nek sing sepuh nek terus kepoyo.
0: Ha iya.
1: Jlengcer. Dadak mulih. Sik ya aku tak mulih. Nanti mbok Dik? Aku kepoyo iki.
0: Iya.
1: Yen memajang monggo, Mbak.
0: Orisan.

0: Aedi, rene apa? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan Pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.
5: Oh ini toh pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya bu.
5: Iya pak, aku koyok ketagihan ya pak. Tak nambah ya pak.
4: Iya iya bu.
5: Asik. Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Kok ora sida?
1: Gamelane kalah seru karo swara cangkem. Seru tenan lho.
0: Iya.
1: Senenge neng Karang Pradesan iki ngene iki lho, Nak.
0: Iya.
1: Kadang kala wayang iki ana sing sik pangan panggunge dipageri penonton ra entuk nyedak.
0: Oh iya. Dinai pager wesi.
1: Iya. Kaya wingi dek neng Pati ae kaya musik rock penonton adohe ra jamak-jamak. Neng Karang Pradesan ngene iki penonton iso nyawiji karo penabu.
0: Iya.
1: Dadi pergelaran wayang iki janjane sukses karo uran iki ya gumantung manunggaling antaraning sing dalange pengrawit karo penonton.
0: Iya.
1: Api onjoro langit kan nek penontone juara 50 meter. Minggu yu wis warane mak. Ngono iki pitik. Ora krungu dalange mongko kene iki iso berkembang karena dukungan dan support dari para penonton.
0: Iya. Ngono ya mak
1: iya. Ngono nek cedhak ngene iki rasane seneng.
0: Iya.
1: Saya nek daerah pelosok pelosoknya daerah tepus ngono kae kiwa tengen dalang ini kis rano gonselo wong tua tua do nyenuk kae mongka udute menyana ya wes anggere kene janturan
0: oh ngilahe
1: klotok klotok klotok wah neng das cenot cenot harta usir ora penak.
0: Iya
1: ya karang piyai seneng wayang kok ya
0: iya
1: ya mbak Ika monggo

0: jejere Mbak Buneti Purwa Sarini.
1: Panas udan, udan panas aling-aling capek.
0: Mau parian urung?
1: Dereng.
0: Eh, wis tekan parian urung? Oh, parian sik. Kesusu kok. Neti iki senengane kesusu.
1: Eh, lah wong didhawuhi kok nggih, Pak.
0: Di iki ana tembunge panuwunane ning kene nganggo parikan mendoakan kampung kan dusun Karangasem saka Agnese urut rono parikan rasa sok nyusu-nyusu to rasa sok muni nggo sakniki
2: yo
0: ayo Nes Karang dusun Karangasem muntuk ndelingo yo
1: nyayur bayem
0: nyayur bayem jelas asem
1: lawe tempe
0: lawe, wah enak banget pina terus

0: Mbak Orisa.
1: Loh, ki apik. Ming sak parikane iso ndongake.
0: Ya, umbul donga.
2: Aku maem apem.
0: Terus
2: cacahe 5.
0: Wah. Kuwi wong wedok apa gilingan kowe?
2: Ngelih, Pak.
0: Aku apem 5 kok. Aku wis siji rantek-entek kok. Ora tak pangan. Minta nengke wae.
1: Ya.
0: Ya terus ya.
2: Mugi dusun Karangasem tansah ngrembaka.
0: Oh, entek 5 ngrembaka. Amin. Ya. Jejere. Ayo gak wis yen aku iki gak nembang ta aku.
2: Ya kosik to.
0: Waduh.
2: Sabar.
0: Ora gak nembang gak kepiye neh kaya
2: ngono. Iya neh.
0: Ayo, karepku ngono kuwi lho kau iki ngetokno ciri khasmu. Jangan malu, justru kamu itu berasal dari sana itu menjunjung tanah airmu kono.
1: Iya.
0: Dadi nek ora sah gak tak jelaske iki iki saka tepus begitu kowe omong. Nek kulo nembang niki, Pak. Ngono ah, penonton langsung wo Gunung Kidul langsung. Dadi Pak Bupatenmu iki tok junjung.
1: Iya.
0: Ayo.
2: Iya. Sayur rasem.
0: Kok meng biasa? Sayur rasem neh. Ngono.
1: Parikan kok
2: sayur. Parikan lho. Parikan lho niki lho.
0: Oh iya. Ya. Sayur rasem.
2: Sayur rasem. Enak rasane.
0: Enak rasane. Terus.
2: Mugi warga Karangasem. Tansah lancar rezekine.
0: Amin. Mau rukun do meneng wae bareng rezeki do. Amin. Wong sing diarep-arep kok ping rezeki terus.
1: Iya.
0: Yo jejere.
2: Ora iso mingkem.
0: Iki senengane kok. Ora iso mingkem terus.
2: Mergo lara lambene.
0: Wah. Oh, lumpangen.
2: Mugi warga Karangasem. Sami sehat-sehat awake.
0: Nah, ngonten ampun ming rezeki tok. Samane entuk rezekine ning awake lara pripun? Pilih pundi? Entuk rezeki ya sehat awake, ya tentrem dusune. Nggih ta? Nah, mula diamini, ora kok ming anggere rezeki kok amin. Ah Gusti Allah ning dhuwur kono, apa ming rezeki tong? Enggak ya, ngono kira.
1: Iya, malah ngrekoso. Dadi sehat disuwun karo Gusti Allah.
0: Panjenengan nek ping kari ngrasake ping kepenake urip ning alam padang, wis. Nek mata kon nyewa pira? Ayo. Nek irung kon nyewa pira? Ming nampa peparing. Dadi ya digawe sehat, mripate sehat, irunge sehat, cangkeme sehat, awake sehat, terus nyuwun rejeki karo sing gawe urip. Gusti Allah nyuwun rejeki. Biyuk petutuk.
1: Iya, rejeki teko ya, Mak.
0: Iya. Mangga, terus lanjut. Mbak Wak Ayu.
2: Pengen merem. Mergo ngantuk rasane.
0: Nah, ra apa-apa merem.
2: Mugi warga
0: Karangas.
2: Nggih. Karangasem.
0: Heeh.
2: Panjang yuswane.
0: Amin. Nah, diparingi panjang yuswa iki ya nyenengke lho, Nak.
1: Iya, ngono.
0: Jejere ya.
2: Aku wis mesem.
0: Waduh. Apa itu kemesan? Apa lho, senyum itu ibadah. Jadi dengan siapapun harus tersenyum.
1: Yo,
0: arepa kowe dilarani atine kuwi walesen nganggo senyum karo didongake Gusti Allah menika ingkang larani ati kula paring ana sabar, paring ana eling. Wah, kuwi dadi unusaning titah mantasaning menungso. Tersenyumlah. Lho, ora apa-apa. Ning aja tak turut dalan. Ora ana wong barang guyang-guyu, ah kowe perlu periksa.
2: Kono kok malah mesengut.
0: Kurang, berarti kurang. Kurang mesem.
1: Ya.
2: Ayo warga Karangasem.
1: Ayo.
2: Tambah cancutku mreko.
1: Iya, matur sembah nuwun jejere Mbak. Mbak sapa ki? Wahyu.
3: Ya. Wahyu Krisnawati.
2: Digremeti gurem. Ya.
1: Monggo parikane kok aneh-aneh. Ha wong liyane wae ya iso.
3: Iya.
1: Pipiku tembem umpamane kok digremeti gurem.
3: Iya. Ya ora apa-apa.
1: Engko bareng gurem kok, kok ming gurem.
3: Ah.
1: Kok digremeti semut ya? Kok ming semut. Kok liyane?
3: Iya.
2: Gatel kabeh awake.
1: Gatel kabeh awake. Terus
2: kagem warga Karangasem.
1: Mm-hmm.
2: Mugi ginayuh panjang kane.
1: Amin. Ya. Jejere terakhir. Yo, Bu Pleci.
3: Oh, Bu Prastiwi.
1: Bu Prastiwi. Yo.
4: Dasku ngumat. Wis entek pariane.
1: Ya ora apa-apa sing medasmu kok. Patane aja ndase kanca-kancane ra apa-apa.
4: Apa ya?
1: Nah, bingung maune nggo mikir.
4: Ning parangku sumo. Ampun gusur yen iki apik mengke. Dodolan apem.
1: Wah.
4: Mugi tansah bahagia mulya.
1: Hmm.
4: Warga Karangasem.
1: Iya, apik iki arepa ming Parangkusumo ning tetep dibane apik.
3: Ya, wong kono iki jane papan sing apik.
1: Lah iya ya ming dimanfaatke karo oknum-oknum sing sok ora tanggung jawab kuwi no.
3: Ya.
1: Panasudan. Ya, Mbak Neti. Purwosarimi.
3: Ya. Purwosarimi.
1: Neng wedok

0: Ya, kanca-kanca ya.
1: Misoa cape gunung.
0: Ya, jajare Wahyu Purwawidada.
2: Ya. Nganggo Purwa kabeh.

0: Ya, terakhir Prastiwi Purwaceng. Ya. Kaya obat Wonosobo lho ora.
1: Ya.
0: Kesehatan ya.
2: Obat Wonosobo napa?
0: Heeh, ayo ge wis nembang wis.
2: Ora leh omong.
0: Inomane.

0: Ya, monggo saiki ayo diteruske Mbak Prastiwi.
1: Dek jaman.
0: Monggo, ya dilanggamke terus kondangdute kur.
2: Ya.
0: Kuwi neng sing ngrasani kok dek neng lapangan ngendi muntuk kae wiyagane kok udu iki. Ha iki sing kae wiyagaku iki loro no.
2: Oh.
0: Sing cilik-cilik sing wingi sing tak gawa neng muntuk sing nom-nom sekolah-sekolah. Iki sing wis tuwa-tuwa. Aku sing duwe biyaga sing TK-TK ya ana kan.
2: Oh iya toh.
0: Ya iso nabuh kabeh. Wah niki malah luwe larang wong ting dilaji kira karo-karuan.
2: Iya.
1: Bangga. Dek, sampean.
0: Yo.

0: pergelaran iki uga di streaming secara langsung. Streaming, iya. Sing nonton ora mung laladan Indonesia tok, nanging iso tekan luar negeri, tekan manca negara. Streaming, iya. Buktine iki lho saka Taiwan uga mresani mandaraji saking Taiwan Hospital.
1: Iya.
0: Ibu Saras ya mriksani saka Jakarta kono.
1: Yo, matur sembah nuwun.
0: Iki uga saka Yurian Mas Arimba Sentolo.
1: Wah, yo.
0: Haryanto Sentajo Raya Kuansing Riau. Salam kagem sedaya kemawon.
1: Yo,
0: Kalimantan Timur. Wes derek Kalimantan Timur ora. Nggih, nggih menika Kuansing Riau, terima kasih Bu Cangik saniki kula ngertos critane wayang budaya Indonesia.
1: Yo. Matur sembah nuwun.
0: Ki pamundutan saka Bu Saras nyuwun lagu Gubuk Asmara.
1: Yo,
0: sing nyekar Mbak Agnes.
1: Yo.
0: Nyawere mangke langsung mawon kula transfer.
1: Wo, lha iki.
0: Tuh, Nes, nomor rekeningmu pira? Ki arep ditawer karo Bu Saras.
1: Bu Saras.
0: Bu Saras ki sing ngentuk job mbangun pager anu lapangan terbang gelagah indah kono.
1: Oh, pager mubeng.
0: Wis ditesake krukno. Ya urung nanggap wayang.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa, sesuk diaturake.
0: Heeh. Saking Lampung derek streaming.
1: Yo, matur sembah nuwun.
0: Yo, Nder. Yo, Nak. Jumeneng Mbak Agnes.
1: Yo. Maju mengarep.
0: Alah. Lah kok dadi sindenku kok dadi awake jebrot-jebrot kabeh iki piye?
1: Iya.
0: Biyen cilik-cilik api-api saiki jan wis keluwian daging kabeh nganti.
2: Mengale makmur, Pak.
0: Makmur-makmur ki ya ora awake ora semono kuwi wis cendhek awake semono.
2: Garing glindeng kene iki.
0: Hah?
2: Garing glindeng.
0: Eh, aja kok diglindeng. Tak ndek.
1: Iya. Iki klebu anak wedok.
0: Iya, oleh aku ngopeni ket kelas 2 SD nganti tekan sprene saiki wis anak-anak siji na.
1: Wah, ya syukur alhamdulillah. Ling upakara ya tenanan.
0: Lah iya. Iya, Gubuk Asmara, Nes.
1: Iya.
2: Nggih, kagem Bu Saras nggih.
0: Heeh, lumantar streaming.
2: Lumantar yo. Streaming.
0: Arep ditransfer.
1: Iya.
0: Rekening bank ora rekening listrik.
1: Iya.
0: Ora mlebu.
1: Iya.

0: Iya neng Nawala sugeng dalu bujangik kula saking rombongan 21 jeep DAC puncak becici.
1: Oh iya
0: nyuwun lagu gerajakan Banyuwangi ali lali janjine matur nuwun.
1: Oh rombongan jeep puncak becici becici iki
0: kono anu utan pinus 12 gua ketemu puncak becici. Gua 12 menek ketemu puncak mencicil.
1: Ayo mencicil ndur mencicil lho ra.
0: Ki anu no taman wisata luar biasa nek kene saiki no. Ya mung nuwun sewu dan dalane lho no.
1: Iya. Ngono ya mak
0: iya. Kudune pemerintah daerah ki memperhatikan jalan menuju obyek wisata yang sampai di daerah Ndlingo mergane ki urung-urung sesuk nek lebaran dilalui bis gede-gede kae no.
2: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Lagi di dapur, nak.
7: Tanggung ini. Nanti masakannya gosong lagi.
8: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
9: Gak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
8: Iya,
9: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
8: Wah, asik dong. Ya udah, ya bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
9: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
10: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
11: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
6: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
0: Mula kudu diaturke karo pemerintah daerah men dibangun.
1: Ngono ya, Mak.
0: Heeh, sing dibangun ora mung kutho tok. Nek ya desa-desa ya dibangun.
1: Ya. Ngono ya, Mak.
0: Udu.
1: Yo,

0: Matur
1: sembah nuwun Pak Agnesia Nandasari Nuring Tias.
2: Yo. Dosa banjure sapa?
1: Ki pamundutan saka rombongan 21 Jeep DAC Puncak Becici.
2: Yo.
1: Nyuwun lagu lali janjine karo Grajagan Banyuwangi.
2: Yo. Dituruti, Mak.
1: Heeh. Pamundutan nek ora dituruti ndak gelo penggalihe yo. Jarak yo sawetara rada adoh saka Becici nek rawuh mrene yo. Adoh dalane no.
2: Yo, sapa sing kepareng nyekar?
1: Ayo, Mbak Ika Suhesti.
2: Yo. Mbak Ika.
1: Yo, Kak. Jarak nembang cah kowe.
2: Yo.
1: Nah, gek ora?
2: Yo.
3: Sik to.
2: Gek ora.
1: Ora iki gek gelis nek cara kono, gek ora.
2: Yo.
3: Sampun.
1: Nah, wis. Yo, nembango ning sadurunge kowe ben do percaya nek asale saka Tanjung Sari Gunung Kidul.
2: Yo.
3: Sik, sik.
1: Omongo nek kira-kira omong aku iki omongno cara kono.
2: Muri piye?
1: Wah, bengi iki ndelok wayang apik tenan. Wis ke cara kono wis ke wis.
3: Wayange wengi iki apik tenan eh. Jian, jos.
1: Wah, wow, jos ki ya, jos ki nek cara kan
3: jos.
1: Jos ki piye maksude?
3: Apik.
1: Apik.
3: Oh, apik banget.
1: Apik banget.
2: Yo.
1: Nek kurang nyentri, nek kurang rada jerit.
2: Yo. Kurang nyentri yo, kurang.
1: Wong aku tau dolan ning omahe Ika iki mrumet dun saka mobil wis bengok saka jero ae. Wadhe kare sinten, Pak?
2: Iya. Ngono ya.
3: Lah niku rak ya beda.
1: Oh, ayo neneng omah neneng mik ya ora apa-apa ya seru.
2: Ya. Mbak Ika.
1: Yo. Lali janjine dibawani apa, Mbak Ika?
3: Lali janjine dibawani. Gini Pak, keter nggih.
1: Oh. Anu, bawane sing yasa Pak okay. Geter sing gender.
2: Ya.
1: Coba kaya omah aku tak rungokke nek salah tak benerke.
2: Iya.
3: Latihan nggih, Pak.
2: Heeh.
3: Dereng ngapal ya, Pak.
1: Nane nano nane nano.
2: Iya.
3: Ampun ngisruh to, Pak jenengan.
1: Piye?
3: Ampun ngisruh. Kene iki lagi latihan ya.
1: Iki ki wis pentas kok latihan. Nane masyarakat Karangasem iki ki wis pentas dibayar ya malah gue latihan dia tuh maksudmu gitu
3: lah pripun apa nasi itu
1: ada gue kayak kaya ngono nih kaya ngono kira
3: lah kayak yuk kepiye nih
1: lah lu ini mas pentas ada kayak gue tinggal latihan
3: yuk sabar latihan si P nih nah.
1: Si eh latihan apa?
3: Si P
1: oh ayo kono ini nak si KI dari si P
3: yuk men nih sa bahasa-bahasa
1: ya mangan nganggo bazem
2: iya bazem
1: ora bayem ning bazem
3: jangan bazem
1: rupane janazu tenan
3: oh nek niku ora nek ayu yo ayu
1: ajare nganggo z
3: yo nek ayo maso azu
1: ah iya yo kala nganggo z kok rupane janazu tenan
3: azu
2: iya
1: yo gawe wis gawe dibawani sipik
2: iya
3: yo gek menengone
1: waduh iya,
3: iya, iya, iya, iya, iya,
1: ayo mas, nanggiro loko
2: ojo ngisro
3: pak, meriki pak
1: iya
3: mbak meriki
1: rawani ayo wis sing marawe kapan kak
2: iya

0: bangkitane sik gender ya apik.
1: Lah yo mbiyen anak buah Mas Manyul,
0: Mantos.
1: Mas Mantos.
0: Mantos kok Manyul ya. Pinter golek alasan terus.

0: kejaba nyanyi iki pamer swara apik karo jogetan sing apik ini ya sadar kamera.
1: Oh iya.
0: Ika iki mau sadar kamera. Begitu ana sing ngurupke laser tek langsung jian-jian. Ya sadar kamera.
1: Iya.
0: Ketoke bocahe lembah mana ngono kuwi nek muni nesu mak plirik ngono medeni.
1: Iya.
0: Mau tak uneke sadar kamera melorok.
1: Iya.
0: Sabar sipek rasa kesusu.
1: Iya. Ngono ya mak.
0: Matur sembah nuwun ki mau Mbak Ika Suwesti.
1: Saka ngendi?
0: Saka Tanjung Sari.
1: Iya.
0: Mula ya beda karo sing tak jak neng muntuk kae kae wis ndene cilik-cilik banget kan.
1: Iya.
0: Dikon nembang ana sing bliru barang nganti wah.
1: Ya ora apa-apa.
0: Nek iki panjenis mateng-mateng mingkari ngunduk.
1: Ha iya. Matur suwun.
0: Yo. Grajakane diaturke Mbak Tatin. Nah iki. Sinden berbobot iki nak.
1: Iya.
0: Oh, iki. Ratek. Alon, awak salon, alon.
2: Wahyu njaluk ya ngatil ya, Pak.
0: Ayo, ayo kuwi Nes sing aku mau muni tak contohke.
2: Napa?
0: Terang ngopo-ngopo kok. Wong senengane kok urung-urung wis ngopo? Lho, atam dal-dal.
2: Apa ta?
0: Kuwi paling nek olahraga ngene paling.
2: Ngene ngopo nek ngene?
0: Ah nek biasane wong barbelan kan ngene. Iki sing mentung kok ngene. Nek kowe ketoke ngene.
2: Iki merga kena korset iki lho, Pak. Nek jane ya langsing.
0: Langsing apa? Kaya ngono kok langsing.
2: Alah meneng-meneng ya gatekke barang.
0: Ya ora tak gatekke wong sindenku ora tak gatekke. Sindenku kuwi nyandang nganggo lipstik iki tak gatekke kabeh.
2: Kok jenengan sing digatekke kene?
0: Dikrekep ngono kene iki gawar-gawar. Ada perono.
2: Ngopo?
0: Glo, kalau nice glo.
2: Ngopo ta?
0: Kowe nek lemangan ora tok jaga tenan sok.
2: Ora apa-apa nes wong lemui malah
0: sing ngomong sapa?
2: Kula. Jajali jenengan karo cah cilik.
0: Wong lemung ki marai ra iso.
2: Saya masak saiki jenengan nek karo cah cilik piye? Lengkep ora ana rasane. Kok ora?
0: Piye? Ha iya.
2: Nek kekep cah cilik lho. Terus nek cah lemu rak ya mantap.
0: Mantap apa ora cakep e. Tadi meneng ketok niki.
2: Ya iki arek. Ya cakep bae.
0: Berpelukan iku kudune sing mesra iki tangane gathuk. Ngene iki ya, enak ta?
2: Lah iki ya gathuk kok.
0: Aku ngene.
2: Iki ngopo dadak ngene-ngene ngopo?
0: Iki ra tekan kok. Sing iki golek, sing iki goleki sing iki.
2: Ya nek ra tekan ya biasa wae kok dadak ngene-ngene ngopo.
0: Asalane mlentrung.
2: Ya ben lah iki tak kandhani ya ngeyel tak kan aja plentung wah plentung wae.
0: Kuwi iki ora perkara manganmu.
2: Napa?
0: Sinden anggere sangu-sangu ndi sing kuaci, ndi sing kacang godhok diwadahi tas.
1: Iya.
0: Nek ngetokke wis kaya wong tata dodolan kae.
1: Ha iya.
0: Delokan iki mung tekno ora ana. Nek coba kene iki lumayan cedhak toko-toko swalayan ngono. Wah, sinden iki.
1: Yo.
0: Yo. Yo, niki mubeng ki dagangan kabeh. Dadi nyindir karo ngedoli. Pinten?
1: Iya, Mak.
2: Lah kok nek ngantuk seneni.
0: Lah wong nyambut gaweane bengi kok ngantuk.
2: Lah yo nek bengi wayahe turu nek ya ngantuk.
0: Asalae kok kowe menyang yo an ngantuk.
2: Lah ya salahe wayangan kok ya bengi, kok rawan ngopo?
0: Ya takono sing nanggap kok takono.
1: Iya.
2: Wong awan ki kok ya ora apa-apa kok dadak bengi lho.
0: Ha ya kuwi ya, sing tradisine ya pancen bengi kok ya.
2: Mongko nek mangan bengi marai lemu.
0: Ha ya aja mangan.
2: Nek ngantuk.
0: Ayo matane diganjel apa ngono.
1: Iya.
0: Wong paitan ngeyel kok ora sinden iki. Mulane ngeyel ndablek awake dadi lemu.
1: Iya.
0: Nek nek tak seneni iki sing kaya Ika iki nek tak seneni. Ika ora ngene iki. Aduh aku didukani ya iki. Perasaan ini dinggo grantes awake kuru.
1: Iya.
0: Kowe arep kepengin ra kuru dadakan.
2: Napa?
0: Dalam jangka 1 bulan merosot
2: 30. Satu kok ngene piye?
0: 1 bulan.
2: Nah, 1.
0: Merosot 30 kilo.
2: Apa?
0: Kiatnya gampang.
2: Apa?
0: Bojomu konon rabi meneh.
2: Yakin mo?
0: Wah, aku ingkong gerantes, gerantes. Neng omah ming. Atine keloro-loro terus kuru. Terus loro. Awes, terus edan ayo.
2: Nek aku malah seneng piye?
0: Hah?
2: Nek aku malah seneng.
0: Wah, ya teneh kuwi ya, ya wis apik kuwi jenenge. Wong wedok jajalanan kaya ngono.
1: Ya bojone mlabi meneh kok malah seneng ora.
0: Ya gak wis.
2: Gak wis ngopo?
0: Nembang.
2: Nembang apa?
1: Gerajakan.
2: Oh, nggih niki mawon sing nyuwun Pak Eko Jeep 21 ya. Oh,
0: Pak Eko Jeep.
2: Nggih.
0: Oh, aku kowe ngerti.
2: Kalau diomongi.
1: Oh, tak kira nek nggo ganjel Jeep.
2: Sapa?
0: Ayo kowe kuwi.
2: Men ora kaya ngene kok ganjel.
0: Rasa dihanrem kan jipe ora mundur. Ayo terus. Ayo seneng banget. Ngece.
2: Pak Gatot to. Awas ya kamu ya. Rot Gatot.
1: Yo.
2: Langsung, Pak.
0: Ayo ki ana dite 100.
2: Langsung nggih.
0: Oh, tak bawani kok ya.
2: Duite pundi?
0: Iki.
2: Yo tak ceklis sik.
0: Nembang we urung kok wis ngalup wae.
2: Yo.
0: Nembang sik. Nembang kok karo nyekel.
2: Eh? Arek ra dicekel ya piye?
0: Ya.
2: Masa ra nyekel mic ya?
0: Nyonya ndak cerewet wae.
2: Eh? Matur nuwun nggih, Pak. Nah.
1: Wis ora kurang terima melu dalang lumane kaya ngene.
2: Lumo apa? Lagi nang ngene iki coyoran dikekke biasane ora.
0: Tambah kok nyawa 100 nya.
2: Lha endi? Siap.
0: Sampi kae unine piye?
2: Mah.
0: Mah ya wis.
2: Pak,
0: eh.
2: Pulau Dewata disebut juga pulau.
0: Pulau yang penuh dengan dewata.
2: Kok goblok mentah gitu?
0: Ya ben, goblok ya ben, yang penting payu.
2: Orang lulus SD ya?
0: Ya ben, ya
2: pulau atau dewata. Piknik ya?
0: Pulau Dewata adalah pulau di sebelah timur Pulau Jawa.
2: Disebut juga kok?
0: Disebut juga adalah pulau yang penuh dengan dewata. Atau mayoritasnya memeluk agama.
2: Karepmu!
0: Mangsamu. Justru aku ki pinter arto apusi. Ngono aku muni Pulau Bali. Kene Bali? Hah? Ndak bisa.
2: Aku
0: padahal kuwi 100 kuwi sing kena klip suwek mau.
2: Endi ya apa?
0: Iki sing butuh.
2: Kita suwek.
0: Ceken
2: ora. Ora apa-apa mung suwek sithik. Cik payu.
0: Wah, ya dhisik jolke nang ngebang.
1: Yo.
2: Ayo kono PN dicatus. Men mundak sugih.
3: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen

0: Hapatu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena hapatu sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Lambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesak, kok kok watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mon telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten, Pak, mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih, Pak.
2: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Ana ana wong mulya kok sengit. Wong aku ki mundak sugih kok ya mbok sithik ya mundak sugih kok. Biyen kowe tumpakmu mung hijet 1000 kae. Mobil abang kae sing bahan bakare damen kae.
4: Apa, Pak?
3: Ha iya ta anggere starter wur ngono kebule mabul. Wah iki damen to ya aku. Sing nyopiri bojomu anggere ngrem sandale ditokke.
4: Saiki sandale nang omah tak kenang-kenangane.
3: Angger ngelem lawange dibuka sandale di. Mobil kok rem kaya pit aku. Saiki wis numpak mobil model baru, wis Avanza apa ora wis tos tambah sugih kok.
4: Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nah,
3: menek aku saya sugih.
4: Lah nggih mboten.
3: Ha iya sakarepku wong ya nyambut gawe kok.
4: Ha iya termasuk njukuki saweran kuwi barang.
3: Oh, saweran gaglakan dit 100 sing go tuku apa?
4: Oh, 100 nek ping lho.
3: Ping apa?
4: Jenengan songi ping pira le mayang rak ya? Kuwi oke banget ta kuwi?
3: Endi?
4: Saweran.
3: Tak kekke piyaga lho bendaharane.
4: Oh, apa piye?
3: Tak kono bendaharane kae.
4: Aku iki lagi ra cocok karo aku e.
3: Oh ya. Aku utang wae. Simpan pinjam kok ora tau nyimpan ming jilek.
4: Sekarang sok lali nek utang iki.
3: Muni jile kok lali ora. Yo. Mambiat mayo. Engko nek apik suarane tak kekke.
4: Niki nembe mboten ne.
3: Ha piye?
4: Gulune lara.
3: Ayo. Piye gulune lara mangkat.
4: Ora apa-apa, butuh kok.
3: Mbok nek akhire butuh, nek nang nek aku tambah sugih.
4: Berarti jenengan ya butuh.
3: Nah jelas nek aku tak akoni wong mayang ngene iki nek ora mayang yo. Awak dhewe iki nek ora tanggapan wayang kok ya areng apa? Mung nang omah plula-plulu. Karo mangan intip kowe nganti.
4: Ndelok montor liwat.
3: Ha iya kok. Mun nek bojone are lunga sithik nesoni. Bojone njaluk wedang legi ya. Gula iya tuku e, Pak. Ayo tuku. Ayo gek muni.
4: Iya.
3: Kowe iki karo masaku kaya kancamu to aku iki.
4: Lah pripun ta?
3: Ayo mbok ya basa.
4: Nggih, Pak.
3: Saora-orane maringi rezeki kan aku, lumantar aku. Nggih, Pak. Sok
4: dicaruti.
3: Ayo gek wis. Iya.
4: Lah omong mulya ayo gek muni ngono.
3: Lah nek ora digedhek ora muni.

0: kurang nyeter suarane.
1: Kurang nyeter.
0: Banyuwangi iki nyeter. Kolan gunung wetan segara. Ngono kuwi.
1: Iki.
0: Ya ora nek tesante iki Madura.
1: Iya cerake, Kang. Eh,
0: adoh.
1: Hah?
0: Adoh.
1: Ya kan ming ora usah dadak nyabrang.
0: Ya ora, nek kowe acara ra tau piknik ya ngene iki. Apal piknik ning Kali Progo.
1: Sing gratis.
0: Sing jeneng Madura iki Surabaya, kuwi nyabrang jembatan apa? Eh, Suramadu terus mlebu ning Madura, iki Madura, Banyuwangi jek ngetan.
1: Lah ora apa-apa ta? Mbangane karo Yojo rak yang mending Madura.
0: Wah iya, heeh, mbangane karo Jakarta sing mending karo Yojo. Ah, kok ngono kok ngoneke aku lulusan SD.
1: Lah ora.
0: Iki didelok sirahe gedhe bolme ngisi banyu.
1: Mulane nah, aku kok
0: krup yo, krup yo, krup yo.
1: Lah nek udu banyu apa e?
0: Ayo otak kudune. Wis ranti otak kok iya.
1: Kan ngendi mau?

0: rasa sok digaweke jengkok. Wis manut jengkoke tetatin wae ndak keterikel.
1: Heeh.
0: Wawae sing marahi ya ming ususe ketutupan gajih tadi soal. Suarane iki ora iso los.
1: Pelambiangan.
0: Nek nganggo mesti sok kualik, Bang.
1: Apa nganggo apa?
0: Suara iki mau lho.
1: Nganggo apa?
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora.
1: Apa?
0: Iki ngopo ya kok iki?
1: Nek omong tak jawab lho, nganggo apa?
0: Ah sak karepku wong aku dalang ki omong tak wangsuli dhewe kok.
1: Edan berarti.
0: Ya ben sak karepku edan ya sak karep sing penting entuk dit. Iya. Kok dadak aku rumah sammu, aku omongan ro limbo kok ya mbok ya.
2: Oh iya, Pak.
1: Alimbuke meneng wae kok mau.
2: Ora iso aku wangsulan kok.
1: Besok kualik apa, Mbok? Limbuknya lah
2: ya? Ayo, ayo pokoknya anakku gedenya raja macam-macam. So tak ngomong. Lho, kok kualik tadi.

0: Kae kowe digeguyu sik. Ayu karo Neti karo anu kuwi. Hooh.
1: Mbak Wahyu aku ora aku. Hooh. Apa-apa guyu.
0: Aku krungu. Saka kene aku krungu ngene sik. Sapa Wahyu muni kowe ya sok kebalik po Yu. Ya sak-sak.
2: Ya.
3: Tak apa-apa kualiki.
0: Ajak.

0: Tanah.
1: Ibu-ibu do kaget lho.
0: Siapa?
1: Ibu-ibu.
0: Kudu napa-napa.
1: Eh aja tak jeng-jeng ngono lho, do kaget.
0: Ayo karang musike ngene kok ya. Apa-apa mempercepat detak jantung itu peredaran darah semakin lancar.
1: Nek semaput?
0: Ora ana wong nonton wayang kok semaput ora.
1: Wih, wingi niku enten to. Jenengan wayang niku.
0: Ana ing Bantul, Mbak. Ya ora karang kae ning ngarep salon kok ya. Wong tuwa wis le mlaku nganggo teken ning ngarep salon. Saben bengi nyawang konang jueng klekar. Awes lagi rimbukan ambulan teko penonton terus resi. Iya. Iya ning lor lapangan Tirenggo kae ya, Mak. Mangga ning PP, yo

0: apik mau Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Ayo asale saka Kulon Progo mula Handayani.
1: Kulon Progo Binangun.
0: Wo. Ndeng Gunung Kidul Handayani.
1: Ya.
0: Karang ya slogane dhewe-dhewe ya. Ini ya terus dipek piyai Gunung Kidul tadine ya pas nganggo jeneng Handayani. Gunung Kidul Handayani.
1: Ya. Berhati nyaman
0: ya, Jo.
1: Projo Taman Sari Bantul. Sleman Sembodo.
0: Aku aja kok ming.
2: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadula Kode 13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Sing jeneng kota-kota cedhak luar negeri aku ngerti slogane kok.
3: Oh. Korea
2: berawan.
3: Oh iya. Jepang cerah. Kuwi slogane,
2: kuwi ramalan cuaca.
3: Kuwi senengane ora dirungokke tenanan kok.
2: Ya nak ya. Kuwi jam 12:30.
3: Ya.
2: Nyelendro.
3: Ya.
2: Kaya winginane bengi.
3: Ya. Sing nyelindu anyar,
2: sesuk kon benake sik rada elek. Rugile mbayar aku.
3: Oh iya.
2: Tak kon gawe-gaweke anu sene. Apa jenenge iki? Introne meneh.
3: Ya. Ya diaturake mak.
2: Monggo, ya.

0: Bapa Durna medal saking praja ing glak ngloji tengara lah kok ketingal suntrut guwayanipun. Pripun penembahan? Bapa Durna wonten paridamel menapa? Rama wonten paridamel menapa?
1: Lah. Bapa-bapa sing bajingna kepanik iki putra pundi mbok gati cumajeng dawuh. Blibo kabare anggen sampeyan mlebet wonten ing teleking negari Kloji Tegara supados dawuhaken dhateng Prabu Bel Kedhuel Beh. Panjang putri saking dapal kencana kepalik ke putra pundi mbok gati cumajeng dawuh bapa penebat. Dursasana
0: wonten paring dawuh.
1: Ngerti ya? Yen ta wektu dina iki Prabu Bel Kedhuel Beh supaya lengser ke Prabon. Nanging kawulane Nayaka nayakane ingkang ora ngeparengake Prabu Bel Kedhuel Beh. Lengser saka Prabon Negara ing Loji Tengara.
0: Lho. Sapa? Sinten sing wantun gondeli dhateng Prabu Bel Kedhuel Beh?
1: Mesthi wae Nayaka nayakane. Mula kang saka kuwi ya Dursasana ora usah wedi kangelan. Dina samangka kowe mangkat samapta ing gati sawe gaing diri yang perlu nyawesake tumbak pedang ligan mergo iki ora-ora mesti bakal dadi peperangan antaraning negara Ngastina kalawan negara ing Loji Tengara. Ning kowe ora usah wedi Dursasana, ora usah wedi mergo negara Loji Tengara kuwi negara ingkang cilik persasat amung seprapate negara Ngastina. Wadya balane ya ora akeh kaya negara Ngastina. Mula yen temengko dadi peperangan aja mbok tok sisake kawula negara Ngloji Tengara sing belani marang Prabu Bel Kedhuel Beh disampurnake sisan Ngloji Tengara dadi kukupaning wong-wong Ngastina merga Ngloji Tengara kuwi kondang negara ingkang subur iso nyembah marang kararjaning para kawula sak negara Ngastina.
0: Lha dalah nggih nggih mboten langkung istaken dawuh lajeng pangatipun para wadyabala mbendang menapa. Pangkatipun Prawadya Bala Benjang menapa? Pangkatipun Prawadya Bala Benjang menapa Rama?
1: Pangkatipun Prawadya Bala Benjang menapa? Mergi sakniki kulawa boten mungsuh Pandhawa ning mungsuh kawula Kloji Tengara. Niki kulawa ajeng mucel mengkiniki. Kulawa ajeng gleleg mergo kulawa mesti menak mungsuh wong-wong Kloji Tengara sing pancen boten ketok kadigdayane. Mula kang sangga ora sawadi kangelan Dursasana. Adi-adimu Kurawa dikrit lampet brungkat kimpul. Negara Loji Tengara biyi batang sayu to.
0: Riye, ngestaken dawuh nyuwun pamit.

0: Wah, sapa iki? Bringose nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Mripate men.
1: Pak Budi, ayo gues.
2: Aduh, Pak Yanto, jangankan gues, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih, Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu, Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu, Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
6: Bu Sumiasih, griyane pundi?
7: Petung wulung, song-song ngilen.
6: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
7: Hazafit.
6: Mben telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Pun enten perubahan itu.
7: Gih.
6: Tapi sekedik.
7: Gih. Cuma ini ku ken pakai ani gih. Kenceng macam lo. Mau ni kembunge. Nopo ni ku. Nopo mensak ni gih. Kembunge gih enten.
6: Gih. Bismillah ditelaten ni mawon. Hazafit mawon. Boten usah dipindah.
7: Boten.
6: Gih. Ngoten mawon. Saran kulo. Mungkin nek mbon telas malis abotol malih ni ku. Telepon kulo malih mawon. Perubahan ini pripun. Kulo pantau lewat telepon.
7: Gih.
6: Gih.
7: Anu. Kamen suka ni malih abotol.
6: Gih. Mungkin kulo kirim bu gih. Bu Sumiase, nggih, mugi-mugi lancaran Asafi caket saras malih nggih.
7: Nggih.
6: Nyampun, assalamualaikum.
5: Hasafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainucare tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
0: Delik, Adipati Lasio. Adipati Sopo, Lasio. Lasopo, Laskarbin. Lasirun, Lasirun. Harap ngeraman ngeluci tungoro. Mungsuwe aku, lakon pecah jajamu sowoy. Bambang Suwotomo, Bambang Gendrolet Suwotomo. Ayo, weo bagus tekaning pati pecah jajamu. Yo, tiba no. Wadian.

0: Wah, ketemu saudara.
1: Saudara-saudara dengkulmu jeblok.
0: Siapa ini?
1: Pak Ido.
0: Pak Ido?
1: Iya. Raja kekesan. Kulau orang gulung gederane. Bongkoki gamane bungsu Pak Ido. Kelakulak setrum dasem.
0: Wah, kowe muncul dirimu gaji aku pengenan pati kowe menungso biasa. Kamu lo cilihan menang karo pengenan pati.
1: Kini lusi jal botan kena ngilor.
0: Pecah jajamu, eh. Wah! Mudar. Hop! Awas! Ya jiger katut mumbul aku. Asyik jalan. Yo.

0: 哎，
1: 哇，第二轮给。
2: Oh, good night.

0: bubar mawut wadya boloman. Kowe mau mungsuh sapa? Nuwun sewu. Mangsa kula adipati Blendis Kesuma.
1: Ora aku saiki tak takon karo kowe.
0: Nggih.
1: Kurawa iki arep menang mungsuh sapa ta? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah, mungsuh Blendis kalah. Coba ta petungen. Lah kok dadi meng mungsuh Nayaka-nayaka anyaran sing duwing durung duwe jaya kawijayan kok kalah iki nek cara aku isin mongko kowe iki kadang nata. Kowe iki sedulure nom anak Prabu Duryudana kok nganti kalah karo kawula, kawula ngloji tengara iki apa ora gawe isining pamanmu Plasa Jenar terus sing arep tak ndelke iki sapa coba aku tak takon.
0: Kula sumanggahaken, Mak. Ning nyatane ampuh-ampuh tangane atos-atos kabeh. Wangune kulino do macul, Mak. Ngapal-ngapal tangane. Atose ora jamak-jamak sampeyan nek mboten bisa nyoba mriku. Ora mung waton maido. Nyatane ya kalah tenan kok dipaidu wong kalah dipaidu niku atine lara lho, Mas. Ora mang padake sapa-sapa. Pejah kula, Man.
1: Temu sapa kowe?
0: Lasirun. Wong ngene ketoke mboten petha, mboten kaya wong. Bringose niku kalih rambuté ketel bringose. Mripaté menteleng. Ketoke perang kali kula sepisan tak antem tiba, kula wis batin modar wong iki. Ning bareng dheweke gelem ngantem kali kula, wah tangane antepe ra jamak-jamak.
1: Aya kulina ngusungi kayu kaya. Dadi ya wis-wis otot bayune iki wis dilatih.
0: Nggih, kula sumanggahaken
1: kalah. Kawon. Anak Pandhita Durna kok kalah karo wong lumrah.
0: Kajengipun nyatanipun ya kalah kok arep ngapake meneh. Pun dicoba bola-bali nyatane kalah kok. Kok semanggaken sampeyan kuwi sane wing maido. Wong maido niku penak wae. Wing paitan swara.
1: Lemuk.
0: Mungsa sapa, Dur?
1: Wong ngene kok kaya kula.
0: Ning gedhe mlika.
1: Paido. Paido, paido bajigul tenan. Ketoke wong ngene ku biasa man, kula tonyo niku ora apa-apa. Gletak kula candhak kula umbulke, kula cendhak kocal.
0: Lah ya aku ya ngerti nek kowe menang ki.
1: Lah kok bayar ketoke kekuatan kula diatil pisan brus. Mripat kula pet. Ora welo dalan. Candhak sira kula pindhani dhil. Bakean kula dicakel dumbulke niku gepyok sak kaya-kayake. Tekan gon shot kontrol. Kutu ora tugel gapite, Pak. Kowe kuwi mungsuh paida kalah.
2: Kalah, Pak. Mriko kertune apik terus, Pak.
0: Jengkulmu melancat ora.
1: Amadake terus padake. Kalah, Pak. Saiki kula wis waduh, isin, Pak. Ditonton piyai akeh wiwite kula wong kok dilemu karo wong biasa wong lumlah-lumlah. Wah, jane ya malu nek pripun meneh wong kandhane ya kalah tenan.
0: Lah iya. Nggawa gaman.
1: Ya,
0: nggawa gaman.
1: Percuma. Ketoke kulite niku sudah tedas gaman. Kulit manungsa kaya kulit kebo.
0: Lah iya.
1: Ya wis kana mundur ge, wis lekose tenan. Pun kula sumanggahaken.
0: Sapa iki sing durung maju?
1: Watak, watak.
0: Citraksi.
1: Ki Man.
0: Arep maju, Pak.
1: Lho, sesak ora-orane kula niku kadang rata. Nenek nganti kula ora maju, wi. Wirang bebarang.
0: Ha iya. Dulur-dulurmu do kalah nek kowe ora maju rak ya isin.
1: Isin. Kukukulah terus sepijak mungsuwe sapa, Man?
0: Mungsuwe werna-werna arep milih sapa? Tur nayaka-nayaka anyar-anyaran durung-durung kadigdayan.
1: Wah
0: piye sing dadi nyatane
1: kukukulah terus sepijak nana nayaka ngloji teng trit teng ngoro mungsu citrasi tak tundrep tak gawe susu anu
2: susung sang bapak Pak Wono balik ke kelakon
1: Rene to omong kok neng kuno ra. Nah ngetok ora ketok sing ngomong sapa
2: ngeng ewak-ewake
1: ha iya Kartomarmo kalah karo Blendis.
2: Wow
1: wo piye nyoto kok wo
2: Kartomarmo kalah karo Blendis.
1: Heeh. Asatama kalah karo Lasirun.
2: Lasirun. Lasirun iku wong ndi?
1: Wong Loji Tengara. Pangkate adipati.
2: Bajigur. Lah mung jenenge Lasirun kok adipati gundule atos.
1: Ning nyatane Satama kalah.
2: Satama kalah.
1: Kalah.
2: Dian. Terus
1: Durmagati maju.
2: Durmagati maju mungsu.
1: Paido.
2: Paido niku nggo wadah idu.
1: Udu. Paidon kae nek paido.
2: Apa paido?
1: Heeh. Wis biar mungsu sapa?
2: Rarawe rantas mamaso
1: Malang.
2: Malang kula putul.
1: Putung.
2: Wong Loji Tengara kok mama ju bareng. Kuku los sing bakal nanduki,
1: natai.
2: Natai man. Kuku kula jenganga.
1: Ayo tak ajar kowe. Arep ngopo?
2: Arep nganga. Ngamuk.
1: Neng Ngloji Tengara.
2: Ngloji Tengara.
1: Nek ora tak tuntun ndak kesuwen saiki. Amuk Suramrata Jayamrata.
2: Amuk Suramrata Jayamrata.
1: Imbang yen padha-padha.
2: Imbang yen padha-padha.
1: Iki kadang nata.
2: Iki kadang nata.
1: Raden. Citraksi.
2: Raden Citraksi.
1: Iya. Kadang nono.
2: Modar kowe ketularan aku kowe. Salahin dadak bebenake. Wis ben cici triwancine kaya ne mbok modar mbok ben mati guyu sakarmu kowe. Ayo, aku sing bakal maju.
1: Maju, Cici.

0: wedang. Sopo iki?
1: Adipati Lasirun.
0: Adipati mati.
1: Adipati.
0: Adipati Lasirun.
1: Dasar Kemoronyoto. Sopo?
0: Raden Citraksi. Kakang Notnoto Prabu Dasamuka.
1: Prabu sapa?
0: Anu Prabu Duryudana. Kowe gelem ora Ratu Gustimu Prabu Bebel Geduel Belese mudun saka dedampar gelem ora?
1: Nek ora gelem ngopo?
0: Kelakon tetep gawe karang kajen.
1: Karang abang.

0: sapa iki?
1: Adipati blendis ke Sumo. Mbem blendis ke Sumo.
0: Kok sandanganmu kaya ketapruk.
1: Ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Ora sandada gagas sandangan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Jejeje jelas kowe.
0: La sirun we kalah karo aku kok ming blendis ki kowe ki njaluk maem anu. Jaluk mama mati cocot cocot cocot cocot anu cocot cara piye?
1: Ayo mriki mergane mati dening aku.

0: gede banget. Sapa kowe?
1: Paido.
0: Apa Paido? Se ngalahke. Durma gati mau.
1: Dasar Paranyata. Iki sapa? Bocah cilik.
0: Cicilik ning mentes. Kok kaya lombok rawit. Lombok rawit. Citraksi.
1: Citraksi.
0: Dasar Paranyata. Dulurmu kalah kabeh karo aku. Kowe arep njaluk mati cara piye?
1: Idak mutar.
0: Mutar.

we dok barang mama maju perang. Sapa kowe? Sapa? Bisu apa ya? Ditakoni ora semaur kok men menjep. Kowe arep mbelani Prabu Belkedul beh. Mati jeneng aku. Ora. Dian. Diantem rapopo. Kowe uang padhemet. Diantem kok rapopo. Nenek pancen digdaya mbarsa.

0: 毕业季。
1: 哎，
0: maju perang ora kalah kok malah gelegeken.
1: Nenenan nasib baru bagus.
0: Piye?
1: Nenenan nasib lagi apik, Mas.
0: Lagi apik.
1: Nggih.
0: Lah terus?
1: Kulo maju.
0: Hmm.
1: Lah Lasirun tak ajar.
0: Lasirun tok kalahke, mongko ngalahke Kartomarmo.
1: Lah mulane nonton. Ndedelok ora mung tengok-tengok.
0: Iya.
1: Sing kedua Mblendis.
0: Oh.
1: Tatonyo untune arep pitil. Mumu mundur.
0: Oh, terus
1: sing ketiga Papaido. Papaido kok kulo ajar. Wonten Nayaka ngloji tekara ngundang bojone, Mang.
0: Sopo?
1: Ketoke Solikin ketoke.
0: Bojone gedhe pan
1: mak pendonong. Kuku kula jotos mboten apa-apa. Kula jejak omong ham. Membareng nesu kula diajar dis. Bet.
0: Candak.
1: Candak. Awak kula banteng lemah bres. Bebar niku kula terus ditangekke. Terus dituding ngenten iki. Niki. Maksudnya kula kon nemi.
0: Oh. Aku we.
1: La sregep. Langsung kula cucur mawon. Tuh, kok tak koyo kimplah-kimplah yo.
0: Iya.
1: Wah, mempeng kula ora jamak-jamak nyut. Nganti nyuwara.
2: Gedan.
1: Terus nanti ni, kulo slot sayang-sayangi, bareng sing siji kimpes. Arep jaluk sing siji ora dikake, jarene nggo bocah-bocah. Ante mon bebas tendang, kulo,
0: kontal
1: man,
0: weh. Isih ora wonge.
1: Ki tak etes teng rika. Purun, ajeng sing sisih ajeng manteke lho. Tesul lho mana asli. Sampeyan ra ngerti kok. Manteke lho. Mang mriko nenek kira-kira ngelak mang mriko.
0: Moh ah aku senengane ora. Aku ki wis wong tuwa. Udah omongi kaya ngono kuwi aku wis regane bojoku kaya ngono kuwi aku sakjane.
1: Mumu muni ra gelem kok menyang. Oh, pate kuku kurang ajar. Men, ngono nganti ora dikeke diajar lak mongso.
0: Ora pati duga men nek ora gelis, nek ora saksek kalah terus sing enom-enom kuwi rumangsaku ra.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lirir-lirir tandure mosumi.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan bioaktiva. Bioaktiva mencetakan ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulogo, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili

0: Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Sehat El Habsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: prabu bae kejuel bae.
1: Nek sampeyan nggawa pusaka, prajuritku tak kon mundur kabeh, Mbah. Mergo nek nganti prajuritku metuke sampeyan mesti mati kabeh, pusaka kuwi pusaka sing gawat. Pusaka kuwi pusaka sing ampuh.
0: Kula nek pancen wani ayo tanding ana Kyai Cundomanik. Tanding ana pusakaning Begawan Durna. Kuat nadai Kyai Cundomanik, oh meguru karo kowe 20 taun Prabu Bel Kedhuel bae.
1: Mbah. Sampeyan gunakke Cundomanik kuwi nek nganti dinggo mateni Prabu Bel Kedhuel bae. Upama aku tekaning pati, aku ikhlas. Mergo pati uriping menungsa iki gumantung marang panguwasaning Gusti. Ning nek upama Gusti ngersake liya Cundomanik temomo ning dadane Bel Kedhuel bae, monggo aku ora apa-apa, apa sampeyan rawirang. Apa sampeyan rawirang? Sing jeneng mandi iki ming pengendikaning sing gawe jagat. Ngono. Sampeyan tak critani ya. Iki kok ora cerita goroh, ning iki cerita mawa bukti. Nek sampeyan iki pendhita, biyen sampeyan mesti tahu ngerti critane Kanjeng Nabi Musa biyen. Wah, waduh banget lho mutrita. Iki minggu ngelingi karo sampeyan. Kanjeng Nabi Musa biyen tongkate utawa tekene kae iki jane ming kayu lumrah ning mergo entuk wangsit saka sing gawe urip supaya kok nyabetke ana ing segara abang utawa laut merah jaman semono nganti laute nyigar kuwi mergo saka wis entuk sasmitaning Gusti entuk dawuhing sing gawe urip nek bare kuwi disabetke apa-apa ya ora apa-apa mergo apa sebabe ampuh mergo entuk perintahing sing gawe jagat. Semono uga sampeyan nggawa Cundomanik. Sampeyan didhawuhi nek Cundomanik kuwi ampuh sedaning sing gawe jagat. Ning nek dina niki manggo mateni Bel Kedhuel bae, mongko Gusti ora ngeparengake Bel Kedhuel bae mati saka Cundomanik. Mandi ngendikane sing gawe jagat, Cundomanik ora ana dayane apa-apa. Mang tamakke kula ya ora bakal ana dayane apa-apa. Pripun? Sing angka loro sampeyan tuna.
0: Lho, tunane ngapa?
1: Cundomanik niku mung iso dienggo sepisan niku pusaka ampuh. Mongko ditamakke wong sing kekuatane sak traju sak bobot karo kekuatane Cundomanik. Lah ming Bel Kedhuel bae ming tong-tong sot ratu wingi sore negaraku urung dadi dadi nalindra lagi entas wae kok arep mangtamani niku. Ya nek sak timbang karo kekuatane Bel Kedhuel bae nek ora imbang. Nek ampuh niku padha karo namani karo wong sing ora imbang kekuatane karo Cundomanik. Lah, kekuatane Cundomanik ilang. Nek kekuatane Cundomanik ilang, sampeyan wis ora duwe pusaka. Ngono. Wong nek gunake apa-apa iki nganggo iki, ora nganggo akal. Akale dienggo. Ben supaya aja rugi. Sampeyan ngamuk teng negara ngaji tengara, sampeyan namani sapa-sapa nganggo Cundomanik, bar niku Cundomanik dijaluk karo panguasane Gusti. Bali ning Kayiwangan. Aman arep ngopo? Hah? Ora duwe kekuatan. Kula ora apa-apa mang tamani. Nggih, mang tamake dadane Prabu Bel Kedhuel bae. Nek pancen kula mati matur nuwun dening kula dipadoske dalan kasuwargan dening Begawan Durna. Nek ora mati nuwun sewu lho, wolak-walik ing jaman ana pendhita tak gawe bandan luwe-luwe ana pendhita tak gawe wirang ning negara Loji Tengara. Mergo wis gawe wirang karo Prabu Bel Kedhuel bae. Mang tamake ampun meneng mawon, nggo. Manut kula mati ya gelem ora ya nuwun sewu kula males.

Sulung sang pangarko hukmanto sing dalu dering ratri dering monten keng kacarito among sang wang para tonggo mati judul saking beranggitan kaling ame gosar to gunung-gunung para diri bisa merbawani jagat royo dupi tata sing kamandian dewasa no wawu kawuso wanci nifus nganjik goro-goro

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Hapatu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena Hapatu sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten iki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mon telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakite jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: sinden-sinden ki do krungu ora. Nek cara aku isin. Aku alok wingi dolan endi Bu? Kowe rungune ibu-ibu kono wis
1: nang gembira.
0: Sing do kudungan-kudungan kae. Ateges do kurang cekat-cekat. Lho.

0: nyenengke ya reng. Ah ibu-ibu isih keparan lenggahke apa do linggo nang isor panggung wah jentrek-jentrek do nganggo kudung kabeh.
1: Ah iya.
0: Ning iso. Sesuk-esuk padu ro sing lanang iso.
1: Lah ngopo?
0: Muleh kesuken keturon sing kakung tangi gawe wedang ora ana.
1: Ah iya.
0: Turu terus. Delok wayang e, Pak. Delok wayang kok muni ngebyal. Ha.
1: Aja nyalahke aku lho.
0: Aja nyalahke aku lho. Ora pancing kaya ngono iki ora. Gumyae karangan menak.
1: Ya.
0: Piyai putri ki malah luweh ampuh tinimbangane piyai kakung.
1: Ha iya, ya ngerti aku. Kok iso luweh digdaya?
0: Luweh digdaya. Piyai putri ki nggawa gawa apa ya, gawa apa? Amanga gawa apa? Keroyok ibu-ibu semana. Kalau wetan teh, piye putri nggawa gunung loro wae tanpa njaluk bantuane sing lanang kok. Wong lanang ki ming gondhok loro titipke manuk. Piye muni opisan gas, Pak? Lho, iki kenyataan lho, Truk. Fakta.
1: Oh iya.
0: Piye putri ki nggawa gunung loro ora tau njaluk bantuan sing lanang, tetep digawa nah, ngalor ngidul nang titik. Ora rumangsa kabotan. Wong lanang ki lho ming gawa ndok loro titip ke manuk.
1: Oh, oh iya.
0: Ngono kok muni digdaya. Ah dititipke gunung ya ora entuk.

0: ki mesti dicira. Ora tau ora gelem nirake mrene. Ngono ya, dhek nyuarane ya ngono tenan. Aku ya neksen.
1: Wes, nek carane ngono iki aku ora gegor ora apa-apa.
0: Rumangsaku kok nek seneng kok njur sirahe adine ditutuki saking bungahku. Ayo terus ah.
2: Kong tak manggung. Anak apa dah? Walah, teh hitam besti ki sakis kondi yang tenan yo kong. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsinya dong bi besti kong. Kok ramen kasate teh besti ya kong? Alah, kowe wis kanon sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong? Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, sedu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
2: Ha ning apotek-apotek kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan dinom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
3: Terus
2: terus ae gek ndang marani apotek dhewe kok.
3: Lah kuwi gajeke sampean njete turan kong.
2: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
4: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
2: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti. Budek mawon.
4: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi

0: 0816-4386-667.
1: Maedi, rene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
0: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

ini ditapake. Saya ngerungake tekan ngendi-endi.

0: lagunge.
1: Coba.
0: Or ketekong. Hur, ora kor. Hur.

0: Hop, stop.
1: Ngopo ya, Reng? Ku piye? Piye? Kututku piye?
0: Apik.
1: Kututku piye?
0: Apik.
1: Wah, jan wor. Ketek kong kong kong.
0: Heeh.
1: Karo neng isore lungguh neng kursi saka kayu jati terus ngedep teh ginastel.
0: Waduh.
1: Cangkire cilik.
0: Gulane gedhe banget.
1: Dadi gulane ning dhuwur cangkir.
0: Wah, tonjo.
1: Wah, luar biasa. Teh panas saka teko curke ning nggon gula iki. Terus gulane saya sudah, saya sudah, saya sudah terus nyemplung ning cangkir jepluk. Rasa dudak seruput, seruput tangane kiwa metheti manuk cetet cetet cetet. Hor ketek kong kong. Wah, rasanya kaya adipati.
0: Wah. Tonjo ya,
1: tonjo. War krungu kututku ora tro.
0: Ayo tak krungone kene.
1: Minggir, minggir, mir.
0: Iya, iya, iya.
1: Geser rene. Ayo, kututku arep cilik ning. Wo, iki jan. Meh kembar karo hori sampean. Ayo. Ayo. Nek kula sedewa.
0: Yo. Mbak Agnes.
1: Ayo, Nes, ayo kututmu di anu ora ming mongan-mengan wae. Ya.
2: Hor. Ketek. Kong.
1: Wah.
2: Kong.
1: Us.
2: Kong.
1: Sip, stop. Rungokke ra, kutut sing ampek kunge saka ngisor. Hor. Ketek. Kong. Kong. Kong ngono kuwi.
0: Oh iya iya.
1: Ora kong kok saka dhuwur. Kong. Wah. Ora kanggo gawe. Kudu saka ngisor kong. Kong. Sembarang dipetheti kok malah kong. Ayo.
0: Nggih, kututku.
1: Oh iya iya, Dra.
0: Nek ra ngundang kutut saka Tanjung Sari.
1: Wah.
0: Tenengo.
1: Ayo, kutut saka Tanjung Sari ya. Iki, iki parade manggung.
0: Iya. Sindene men manggung kabeh.
1: Yo. Wah, etok-etok men tak edok-edok men tak apa diri tak petheti men langsung muni ora usah tak abani men kita nek adik kompak.

0: Piye? Ngari-ari ta? Arep modar sale wis. Dadi kok ngono arep pedicil. Anu sirahe dengleng-dengleng kae. Ayo. Ayo sa.
1: Ya teruske, heeh. Weh, kontes le manggung wis gak diteruske. Heeh. Ya.

0: Sapa? Ayo tak pilih. Pak Duko wae. Pak Tukiwa.
1: Tukiyo.
2: Sugeng langgah ipun
0: Pak Tukiyo.
2: Pak Tukiyo.
0: Sorry aku mulai maca sore mau Tukiwa ngono. Engko nek ketabrak monton mbok tutengen wae.
1: Mangga.

0: suara kok diungkuk-ungkuk kaya ngono.
1: Seneng aku. Aku seneng itu rek.
0: Seneng ya seneng ning mesake bocah ora.
1: Nana manuk ekutut. Gleng ding ding gleng ding ding. Ngapa iki, Kang? Ngendang.
0: Ngendang-ngendang.
1: Gelang tuntung, gelang tuntung, gelang tuntung, tarung tuntung, slep.
0: Oh.

0: Siapa yang mau kari dewe?
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
7: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya,
7: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
7: Iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
6: Pasti.
8: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
9: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: 不需要了。
1: 我希望不发表个谢有。
0: 有一边的宝宝是吗啊对吗就说了我的比较上。
1: Marta apa sih Raisoy? Kula pun nenggo teng arep omah niki. Bisa dugi pundi? Aku muni kula metu piyungan. Takon menyang dhewe menan.
0: Ayo. Pakan.
2: Pakan.
1: Nggih, ngatos-atos nggih, Bu. Angge sesuk nyambut damel masak barang kok. Sareng-sareng mawon.
0: Ayo nek omahe daleme adoh ya. Nek bengi ngene iki ya peteng tenan.
1: Ngasta sentolop. Sentolop ya apa senter. Nah cara kene iki sentolop.
0: Ya.
2: Nah.

0: ngene iki ra usah latihan ya rek, ora usah latihan. Kompak sakarepe dhewe. Anggere dinaiki kambatan. Jambu apa jeruk aku melu apa entuk gendula kenduli apa sita apa ora. Top tenan, ana sing nutuki cething barang. Cething kok ditutuki ora. Petro. Ayo genti kowe sing nembang, Tru.
1: Iya. Aku ki mari mati nek ora. Ujak jeruk iki rasane kaya kurang pas.
0: Siji irim-irim laras wangi. Tawa teh jahe wangi. Nek ora kuwi ya rujak jeruk, Tru. Wes kowe pas bare. Ma

0: Tanganmu dawa, sikilmu dawa, gagah pitekso nek joget. Wangune ra jamak-jamak. Mak aku kemang tipo tang dang ngono. Kendang iki nek wis tangane loro bareng tang dang. Kendange? Coba aku sik ngendangi rasa-rasa ring rasa. Suwe engko ora rampung-rampung. Mak aku gemang dipontong sing tak tak tundang. Oh telat. Telat. Mak aku gemang tak tak tundang. Kurang, kurang. Dipontong sing klambi abang trangdang rasa tak tak tak. Oh. Mak aku trangdang ora. Lah iso ngendang ora sasok ngendang. Bener. Ya iso namung ngendang kowe pinter. Ayo terus sing arep nyekar sapa? Nyuwun pambiyantune Ibu Prastiwi. Wah ya nek rujak jeruk iki pas-pase ya Ibu Prastiwi wong rujak jeruk iki lagu kuno ya butuhke sinden kuno.
1: Iya.
0: Hah? Mah. Aku mang apa? Yo.
2: Gol kalih Mas Egul.
0: Oh nggih, wah. Aja sok ngoneke sinden kuno, Mbah Prastiwi arep kaya ana isin enom. Sinden gak gerak lawas. Aja. Masem sinden masem. Ya.
3: Bedok trandang ngantangan ta.
0: Ya piye nek kaya penyanyi iki langsung celup ngono kuwi.
3: Bedok trandang.
0: Mah ya. Nah, pelatihe mbiyen penyanyi kok soalnya. Penyanyi CSGK lah dene.
3: Mbak

Ayo sak grup karo sing gendeng. Sing gendeng pian mengpaitan ngijol iket.

0: Ya, ayo Mas Igul.
1: Apa kang tak
2: loh
1: tandangi
3: malah takon awake dhewe. Apa kang mbok tandangi kok apa kang tak tandangi. Aku padha karo kata-kata, aku wis tau omong karo sapa.
4: Ayo baleni.

0: ora suwe ya to dijegati ger le yo
1: jeruk
0: memune jeruk kok

tegese kanca-kancane sedo merem. Tegese kas nyantuk. Oh, Ndeng. Cakep aku ku campur karo anu jenenge mijil ketapruk. Mijil ketapruk.

0: Ama aja werengi werna werna. Ya setya, setya utama.
1: Ora kuwi cakepane.
0: Setya utama aja kelingan sing biyen emah aku. Kok anggo emah aku barang iki ngopo? Mboten ngono kok emah.

0: tak jogeti terus kaku awakku. Ngubah serap. Ngubah iki rasane kaya serap enak dadi kaku-kaku. Wo kaku-kaku ta terus.
1: Iki mau jenenge rujak jeruk.
0: Rujak jeruk iki mau ya.
1: Heeh. Saiki genti Bagong. Yo Bagong arep nembang apa?
0: Garang tengok kene, Rang.
1: Ya.
0: Sampluk ngono.
1: Oh ya. Wah, ayo mesti tembangane mesti apik Bagong mesti. Apa, Gong?
0: Petro rada mundur.
1: Oh iya, iya.
0: Kesamplok. Heeh. Gale rada mundur aku kesamplok.
1: Iya. Wis, gek nembang.
0: Nah, nek ngene iki nek nggone jembar niki ra ketok padang to kahanane.
1: Iya. Yo, nembang yo.
0: Yo, aku kuwi mau kuwi aja-aja iket mau. Aja-aja kok lagi saiki.
1: Loh, lareng apa?
0: Loh, jare madang. Nembang. Wah, kuping iki nek yaene iki sok budek dhewe to.
1: Nembang ya.
0: Heeh.
1: Larase
0: pelok.
1: Oh iya. Tantangane berat pelok.
0: Kandang iki merti dusun iki ayo padha ngunake dubur gunung.
1: Gugur gunung.
0: Heeh. Nah omong ora sok dibablaske ndak kleru. Gugur gunung dibawani pelok barang.
1: Sing bawani sapa?
0: Ah, ayo sing kira-kira sehat awake.
1: Iya.
0: Nek arep akon ayu kok ketok islon trapsun tru.
1: Heeh.
0: Ken mau kaya mripate iki ora sehat.
1: Asing marai asidone abang ae kok malah kaya.
0: Dadi ora ketok kaya mripate kaya. Nah, lagi arep takone wis watuk.
1: Ah iya.
0: Yo anu wae yo.
1: Sapa?
0: Sapa ya? Ah Tatin wae.
1: Ya ana sing nyuwun Tatin ku ndak ora dipinangkani ndak kon. Nembang apa?
0: Bawa pelok barang.
1: Ya.
0: Terserah bawa apa? Tibake gugur gunung. Wo paling lagu paling aku ora patek senenge, Tru. Nih ya cinta karo lagu kuwi.
1: Ya.
0: Piye sih Dora? Hah? Ayo gak muni nek sido, lagune apa? Gugur gunung bawane apa? Kiraku kowe tan citra.
1: Wah.
2: Mbak Ika nek iku.
0: Hah?
2: Mbak Ika.
0: Ora kowe wae kok.
2: Aku ora.
0: Ika Ika tak nggo kari-karinan.
2: Banjir, Pak.
0: Heeh, banjir.

0: entuk jatuh kromo. Kapi. Bokwe, kowe nek kira-kira rasah rasane nyuwara cakepan mung cakepan kowe kelaru kabeh. Gak ku apa nek sik. Amelia menungsa sing matane kira. Ku tak tonyo mudhar lho kowe. Berarti ra aku to kuwi. Oh sing kira mengko tak apa?
1: Amelia.
0: Pasé we malah slonjor nang omah iki. Coba basé. Sing ngebasi malah enak-enak. Slonjor nang omah. Ane ya kuwi sikile disemen.
2: Iya.

0: ya kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsi ni dong bi besti kong. Kok ramen kasih teh besti ya kong?
1: Halah, kowe kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kakil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le.
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus terus ae gek ndang marani apudek dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung nggih teh hitam besti. Buktine mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.
7: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasa

0: contohnya perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
0: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
0: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Mbah jan arep mengsak gugur gunung ning nyatane dirungokke ya kepenak ya to.
1: Iya.
2: Ayo kanca gayahi karyaning praja.
0: Wis tro, suaramu wis bleru-bleru iki.
2: Kene kene gugur gunung tandang gawe sayok-sayok rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa anggo mulyaning negara sira lopat maju papat pampati ulang-ulangake mesti enggal kanggone olobes kontol bareng olobes kontol bareng olobes kontol bareng olobes kontol bareng.
0: Aku nek nembang karo kowe rasane atine seneng reng. Aku ya padha karo aku nek nembang karo kowe ati ya seneng banget ra jam-jam.
1: Kowe piye, Gong?
0: Ra pati yo. Amargane ora tau tak jak duet tak.
1: Duet piye?
0: Ijol-ijolan lho. Kowe nembang terus engko aku sing nibani. Oh, kaya gareng ki mau. Gareng ning paitan, holo bis kotor baris kowe terus dadekke kompak. Aku nameng holo bis kotor baris ngono wae. Injo.
1: Injo ngarep
0: konjur kakane diklekarke
2: ayo kanca
1: holo bis kontol baris
0: urung tekan
1: heh
0: urung tekan ngojek kok ngojek ora

0: Lan legawa kanggo mulyaning negara ciro lupat maju babat-babat diulang-ulangake mesti enggal kanggone olobes kontol paris olobes gong ayo wah saking seneng kuleh keblok dadi lali aku olobes kontol kontole aku
1: oh iya.
0: Olobes kontol baris, olobes kontol baris, olobes kontol baris, olobes kontol baris, olobes kontol baris, olobes kontol baris, olobes kontol baris. Lha arep gong ngendi? Kuwi kudune sing ngegong langsung tangga kok. Langsung digonggong-gonggong-gonggong ngono lho. Langsung rampung ya aku sale ra denger.
1: Yo rek yo, nek endi? Lho. Sowan kersaning Ndara, pepundhen Pandhawa bapak wis disiki mlaku karo edang-edong. Mundak didukani. Wis jam 3 arep rampung jam pira?
0: Yo,
1: yo. Bagong ya setuju to, Le?
0: Setuju, matuk.
1: Ya. Yo, sebo yo, yo.

sorote tahan badang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo dereng ngantos paripurna samaya mbal wacana kasoro ing mlajar-mlajar nenggi nalindra ngastina prabu dirutun kadherekaken begawan durna tuwin mati arya sengkuni karya cingak sangya para pandhawa

0: Mring-mring sang resi, mring sang resi cah nawi suto. Orang kudoro.
1: Iya.
0: Aja nganti siadi, wegah asung mambiyantu kelawan kadangmu Yayi Prabu Duryudana. Semono gojanaka budhala papakna parang muka yang bedah negara ing Ngastina.
1: Gawa Prabu ngestakaken dawuh. Yo, ngestakaken dawuh.

panca. Lah, rak tenan to. Ratu Ngastina iki bebasan kakean gluduk ning kurang udan. Nyatane bareng tak waneni tenan Negara Ngastina ora ana apa-apane. Nganti Ratu Ngastina mlayu teh mekaten sinuwun. Ning sajake playune kok ngereng Negara Ngamarta. Lah. Iki rada abot sanggane. Nanging kula kinten Gusti kula ingkang sinuwun mboten badhe ajrih kaliyan tiang-tiang Ngamarta. Aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Mah yen wong-wong Pandhawa nglabuhi karo wong Ngastina tak katutke dosane teh kula semanggaken sinuwun.

Kan drung iki apa ing ngaran Prabu Bel Kedhuel B dasar kepara nyata iki sapa iki takon karo aku panengah Pandhawa Raden Janaka we Raden Janaka iya dasar para nyata ora usah dadak kowe wani bedah negara Ngastina wani gawe kapitunan ning Koko Prabu Duryudana ayo Janaka sirnakno legane atiku nuwun sewu sin Raden jane aku ora ndek perkara karo sampeyan aku ora ndek perkara karo Raden Janaka ning gandeng sampeyan ngewangi karo Prabu Duryudana mula wis dadi upataning Prabu Tongtong Sot sapa sing ngewangi Prabu Duryudana tak katutke dosane ning nuwun sewu sadurunge sampeyan perang karo aku luwih dhisik aku tak takon karo sampeyan miturut cerita miturut wong ngabarke sartra rasaning para kawula antaraning Kurawa karo Pandhawa kuwi ora gathuk ora padha cocok lahir lan batine kula usah dadak mundhat-mundhat perkara kuwi kuwi perkarane Pandhawa lan Kurawa dudu perkaramu lho aku ora melu-melu perkarane Pandhawa lan Kurawa ning aku meng ngandhake lah kok dadi bareng saiki sing Prabu Duryudana nyuwun tulung marang para Pandhawa kok ditulungi monggo nek diitung-itung Pandhawa lek kasangsaya mergo saka pokal gawe ning Prabu Duryudana kuwi wis marambah makaping-kaping wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji mergo saka akehe lah kok dadi saiki sing mestine Ngastina kuwi darbaing para Pandhawa dilenggahi ning Prabu Duryudana Ngastina bedah Prabu Duryudana njaluk sak biyantuning para Pandhawa kok tok rewangi nuwun sewu Raden Janaka kuwi entuk apa dipunjung apa dening Prabu Duryudana apa dipunjung Brana Picis apa dipunjung Mas Berlian apa dijanjene monggo nek nitik janji-janji ning Duryudana kuwi ora tau entes lha kok meso isih mbok rewangi sing meso mbok belani Prabu Duryudana apa mergo Ngastina kuwi ana mustika sing pang banget iso gawe ngluluhke ati apa negara Ngastina kuwi mergo ana kencana ingkang bisa gawe bawur paningaling sapa wae klebu paningaling Raden Janaka klebu paningaling Raden Janaka satra ing Madukara ingkang kondang pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungso ning tinemune isih ringkeh batine mergo isih kepilut marang mutiara sing mapan ana negara Ngastina

Satrio gagah Werkudara. Wah, sapa we Prabu Belgedelbe? Janaka mlayu. Wah, pucet rupane. Mbok kapake, aku ora ngapa-ngapake Raden. Aku ora ngapa-ngapake Raden Janaka ya mung tak omongi werna-werna nganti dheweke kewirangan. Wah, mirang-mirang ke adik kulanak. Totoe nyawa. Lho, nek sampeyan ajeng wani karo kula monggo mawon. Wah, mudar weh.

0: Ya jagat Dewa Batur, ya jagat Pangestu Ngoro. Iki to sing jeneng Prabu Belgedwelbe.
1: Ya, dasar para nyoto iki sapa?
0: Takon karo aku nang Ndandrawati Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Prabu Kresna,
0: ya dasar para nyoto. Ayo, tok balekke ora Negara Ngastina. Ora mbok balekke mungsuhe dudu sapa-sapa ning Nata Ndandrawati.
1: Ayo, tak ajangi jembar legane ngatiku.
0: Wah, kelakon tinjung akhirat nyawamu kowe, Pak.

Den Gulung dening Kelurahan Logaring Wah Kelurahan Bagong. Ijal wujuding Prabu Bel Kedhuel Bek. Nengge Kelurahan Petro Kantong Boleh Nyeng Mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Soto.

0: Petruk to?
1: Nggih.
0: Aku wis weruh. Ya mung nek ora tak kandake gareng karo Bagong, kowe ora bakal iso wujud kaya ngono. Lah kok dadi kowe dadi ratu? Jarene wong sing mundi pustaka jam 5 sada niku apa-apa bisa kasembadan. Nalika kula dipun paring kali Ndara Priyambodo nalika semanten pusaka jam 5 sada mboten kula kundurke, kula gawa lunga. Mulai dan kowe iki. Mula kok pusaka murca pirang-pirang suwene nganti Yai Prabu Puntadewa bingung. Pusaka ndi? Niki napa? Kok mrene?
1: Nggih.
0: Tak simpene Petruk.
1: Nggih.
0: Engko sampeyan lunga. Ora. Kok anggape aku wis dadi ratu kok pengen dadi ratu kuwi ngopo?
1: Truk.
0: Asing gojek karo aku mau sapa? Sing nembang kutut manggung mau.
1: Gaweanku, Reng. Wong ngene di saiki.
0: Kaya apa ning kono? Jeluken gong. Ya.

trembelane. Tadi aku mau tetembangan karo petel ta, Tru. Ya sori kok. Wah, aku mau mulane kok tak anggre tak antil kok atose ra jamak-jamak. Bul saka petel to. Heeh. Ya wis ento pancen kaya mangkono Petro. Ora ketamung sedhela kok wis tau ngrasake dadi Nalindra nggih. Lah terus kula niku duwe patih. Lho, patihmu sapa? Kajeng merak tekan mriki.

Petro nun nggonmu gawe dredah kana negara Ngastina sajake Yayi Prabu Duryudana ora nrimake utawa wis to mirsani lamun sing dadi ratu bel kedhuwe mau kowe nggih tantrimaning para sata Kurawa bendaramu Werkudara oh nggih den nyambut damel Ndara yo

setan alas sing dadi ratu jebul Petruk yo. Di menungsa nek tugel-tugele gawe wirang ratu Ngastina.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mengilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Oke, baik San Galaxy ya, di manapun ada berada, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat adik.
1: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
2: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
1: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
2: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
1: Emang melayani sablon juga ya?
2: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
1: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura.

0: Iya,
1: ngos-ngosan, luar biasa ngos-ngosan. Ternyata tinggi juga.
0: Tinggi gitu ya nadanya ya. Kalau Mas Koko memang
1: spesialis kayaknya dia.
0: Pas memang ya. Tapi yang tampil malam hari ini juga tidak kalah.
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Oke, terima kasih, Mas.
1: Pak Pemen, dipun midhangetaken.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
5: Bu Sumiasih, griyane pundi?
6: Petung wulung, song-song ngilen.
5: Oh, song-song ngilen. Sadherenge pripun, ngunjuk napa?
6: Hazafit.
5: Mumpun telas pinten botol, Bu?
6: Sekawan.
5: Pun enten perubahan itu.
6: Gih.
5: Tapi sekedik-sekedik. Gih.
6: Cuma ini ku ken pakai aniki kenceng-kenceng macam lo. Mau nih kembungnya nopo niku nama mensak niki kembungnya gih enten.
5: Gih. Bismillah ditelaten mawon. Hazafit mawon. Mboten usah dipindah.
6: Mboten.
5: Gih. Ngoten mawon saran kulo. Mungkin nih mpun telas malis abotol malih niku telepon kulo malih mawon. Perubahannya pripun. Kulo pantau lewat telepon.
6: Gih.
5: Gih.
6: Anu. Sampeyan suka ning mali hak botol.
5: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
6: Nggih.
5: Ya ampun, assalamualaikum.
4: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI, bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Aedi, Reneo to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Aedi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.

0: Si masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Belanja apa, Nduk?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah jenengan ndang dahar lho, Mbah.
0: Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam murat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki abot tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi ya aja dimbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nor-nor, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Oh, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cacaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
4: Halo.
5: Selamat sore.
4: Selamat sore, apa kabar, Pak?
5: Iya, kabarnya baik, Pak.
4: Iya, boleh nih selamat berbagi sore, ceritanya.
6: Iya, selamat sore, Pak Nardi. Luar biasa nih, Pak.
5: Ini, Pak, ini saya itu kan dulu kena mah. Mah termasuk udah akut. Kalau minum kopi juga nggak berani gitu. Terus kemudian saya kenal dengan Bioaktiva, saya mencoba minum, itu rasanya lumayan. Kemudian setelah habis 4 botol sampai sekarang, alhamdulillah mas saya ini sembuh total ini.
4: Sembuh
5: dan dulu
4: total.
5: Saya juga termasuk orang yang takut suntik ini, Pak. Kalau sudah lihat jarum suntik, aduh rasanya ini semaput. Nah, kebetulan ada alternatif dengan Bioaktiva, alhamdulillah mah saya sekarang sudah sembuh.
4: Wah, senang tentunya ya, Pak ya. Nah, ini setelah botol keberapa boleh tahu nggak sih?
5: Empat ini, empat berjalan.
4: Empat berjalan ya.
5: Berjalan.
4: Sekarang masih dikonsumsi?
5: Iya, masih. Jadi saya malah ini 7 tetes sekarang. Sebelum tidur 7 tetes. Kalau pagi itu sebelum saya sarapan saya minum 3 tetes.
4: Enggak punya keluhan apapun lagi setelah ini. Setelah mengkonsumsi Bioaktiva sama
5: minum
4: sekali enggak ada ya.
5: Sudah berani. Kalau dulu
4: Oh, sudah berani makan, sekarang minum kopinya ya.
5: Minum kopi. Kalau kemarin itu sebelum saya sarapan kalau minum kopi terus kayak ini keringat keluar keringat dingin.
4: Iya, iya.
5: Terus kayak mau muntah gitu.
6: Oh, iya.
4: Oke, baiklah. Terima kasih sekali ya, Pak ya.
5: Oke, Mbak, terima kasih.
4: Kata saya semuanya.
6: Iya, terima kasih, Pak.
3: Mau sehat seperti mereka. Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.

0: Itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6 Gurun Sahara bisa mengeringkan manusia dalam hitungan jam. Panasnya ekstrim, hujannya hampir tidak ada, dan penguapannya jauh melebihi air yang pernah jatuh ke tanahnya. Tapi, ada satu sungai yang mengalir tepat di tengahnya, ribuan kilometer tanpa berhenti dan sudah berlangsung jutaan tahun. Sementara sungai-sungai lain di Afrika mati satu persatu saat kemarau datang, sungai ini tidak pernah surut. Kenapa? Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Ekspedisi demi ekspedisi dikirim, semuanya pulang dengan tangan kosong, sampai akhirnya jawabannya ditemukan. Dan jawaban itulah yang sekarang membuat sungai ini berada di titik paling berbahaya dalam sejarahnya. Perjalanan sungai Nil dimulai dari tempat yang jauh dan berlapis. Dari sanalah

grafit terbesar yang pernah ada. Saking lamanya sumber Nil menjadi teka-teki, Herodotus pernah mencatat bahwa hampir tidak ada orang Mesir, Tibia, atau Yunani yang benar-benar tahu dari mana sungai ini berasal. Berabad-abad kemudian, dalam Fontana dei Quattro Flumi di Roma, figur Nil bahkan digambarkan dengan kepala tertutup sebagai lambang sumber sungai yang masih misterius. Rasa penasaran itu juga pernah masuk ke istana. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Firaun Ptolemaeus II Philadelphus memerintahkan ekspedisi khusus untuk melacak sumber Nil Biru hingga ke pegunungan Ethiopia. Namun ekspedisi itu tidak berhasil mencapai tujuannya. Misterinya bertahan lama bukan karena manusia tidak bersuara. Sungai ini memang menyembunyikan jawabannya jauh dari Mesir, di wilayah yang tidak tampak dari gurun utara. Dari sanalah kekuatan Nil sebenarnya dimulai. Nil bisa bertahan di tengah Sahara karena sungai ini tidak mengandalkan air dari gurun. Kekuatan utamanya datang dari wilayah yang jauh lebih basah, jauh di selatan dan tenggara Afrika. Dari sana, air terus masuk ke jalur utama Nil, lalu mendorong alirannya sampai menembus Mesir. Sumber besar pertama adalah Nil Putih. Aliran ini datang dari kawasan danau-danau besar Afrika, dekat wilayah Katolisiwa. Di sana, hujan jauh lebih sering turun dibanding Afrika Utara. Air dari kawasan ini mengalir pelan, panjang, dan stabil. Nil Putih seperti aliran dasar yang menjaga Nil tetap hidup sepanjang tahun, bahkan ketika wilayah utara sedang kering. Tapi dorongan paling kuat datang dari Nil Biru. Sungai ini lahir dari dataran tinggi Ethiopia, wilayah pegunungan yang setiap tahun menerima hujan muson dalam jumlah besar. Saat musim hujan tiba, air turun deras dari dataran tinggi, masuk ke sungai, lalu membawa volume air yang sangat besar ke arah Sudan dan Mesir. Inilah alasan Nil tidak mudah habis di tengah gurun. Air yang melewati Sahara sebenarnya terus didorong dari wilayah yang masih menerima hujan besar. Sahara memang panas, penguapan tetap terjadi. Tapi suplai dari hulu terus mengisi aliran itu, terutama ketika Nil Biru membawa lonjakan air dari Ethiopia. Dari sini, keanehan Nil mulai masuk akal. Sungai ini terlihat seperti hidup di gurun, padahal tenaganya datang dari tempat yang jauh lebih hijau. Mesir menikmati airnya di hilir, tetapi napas sungai itu justru dibentuk oleh hujan, danau, serta pegunungan yang berada ribuan kilometer dari Mesir. Sebelum dua aliran besar itu benar-benar menjadi kekuatan yang utuh, salah satunya harus melewati tempat yang jauh lebih aneh. Di Sudan Selatan, Nil Putih masuk ke rawa raksasa bernama Sud, tempat sungai seperti kehilangan bentuknya sendiri. Sebelum Nil Putih dan Nil Biru bertemu di Khartoum, Nil Putih harus melewati rintangan yang selama berabad-abad berhasil menghentikan siapapun yang mencoba menyusurinya. Di Sudan Selatan, Nil Putih memasuki rawa Sud. Namanya berasal dari kata Arab yang berarti penghalang, dan nama itu sangat tepat. Rawa Sud bukan rawa biasa, luasnya berubah mengikuti musim. Bentang basahnya bisa melebar sampai sekitar 90.000 km persegi saat musim hujan. Dalam estimasi maksimum, wilayah banjirnya bahkan disebut bisa mendekati 130.000 km persegi, hampir seukuran Pulau Jawa. Dipenuhi papirus, eceng gondok, dan pulau-pulau tumbuhan mengambang yang bergerak mengikuti arus, rawa ini nyaris tidak bisa ditembus melalui darat maupun perahu. Disinilah ekspedisi-ekspedisi kuno terhenti. Kapal-kapal yang mencoba menyusuri Nil Putih ke selatan terperangkap di labirin vegetasi yang berubah-ubah setiap musim. Dampaknya terhadap aliran sungai sangat besar. Sekitar separuh air Nil Putih hilang menguap saat melewati rawa Sud. Tapi Sud bukan hanya pengisap air. Saat hujan besar, rawa ini bekerja sebagai penyimpan alami yang menahan limpahan. Saat musim kering datang, rawa melepas air itu perlahan kembali ke aliran sungai. Sud adalah katup alami yang sudah bekerja jauh sebelum manusia membangun satupun bendungan di sungai ini. Dan setelah melewati labirin hijau Sud, cerita Nil bergerak ke jejak yang lebih tua. Masa ketika Sahara belum menjadi gurun seperti sekarang. Sahara hari ini sering dibayangkan sebagai lautan pasir yang hampir tidak memberi ruang untuk air. Tapi jejak lama di bawah pasir menunjukkan cerita yang berbeda. Radar

0: satelit milik Japan Earth Observation pernah menangkap gambar yang mengejutkan. Jejak aliran sungai purba yang tersembunyi di bawah pasir Sahara membentang sepanjang 500 km. Jalur air yang terkubur itu kemungkinan besar adalah bagian dari sungai Taman Raset yang diperkirakan mengalir selama 245 ribu tahun sebelum akhirnya mengering sekitar 5.000 tahun lalu. Jika sungai itu masih mengalir hari ini, para peneliti memperkirakan debitnya akan masuk dalam daftar 12 sungai terbesar di bumi. Hal ini membuktikan, pada masa tertentu, dalam sejarah iklim bumi, Afrika Utara tidak selalu menjadi gurun seperti hari ini. Hujan turun lebih sering, danau terbentuk. Sungai-sungai mengalir melewati wilayah yang sekarang hanya dipenuhi pasir dan batu. Hewan hidup di sana, tumbuhan tumbuh lebih luas, dan manusia purba pernah bergerak mengikuti sumber air. Lalu, saat iklim berubah, perlahan hujan pun berkurang. Danau menyusut, sungai-sungai kecil mulai putus, kemudian hilang. Wilayah yang dulu hijau berubah menjadi kawasan kering yang makin sulit menahan kehidupan. Banyak aliran purba akhirnya terkubur di bawah pasir, tapi Nil bertahan. Salah satu alasan ada pada jalur dan kekuatan alirannya. Selama waktu yang sangat panjang, air Nil mengikis batuan dan membentuk jalur yang lebih dalam. Aliran yang berada di jalur seperti ini lebih terlindungi dari angin kering gunung dibanding air yang melebar di dataran terbuka. Ditambah dorongan air dari wilayah hulu, Nil punya cukup tenaga untuk terus bergerak ke utara. Tapi kemampuan bertahan itu tidak berarti sungai ini kebal. Setelah alam membentuk Nil selama ribuan tahun, manusia kemudian datang dengan proyek yang jauh lebih cepat mengubah cara sungai ini bekerja. Selama ribuan tahun, Nil datang ke Mesir dengan pola yang sulit dikendalikan. Pada musim tertentu, airnya naik dan meluap ke lahan-lahan di sekitarnya. Banjir itu bisa merusak desa, menenggelamkan rumah, dan membuat hidup warga tidak pernah benar-benar tenang. Tapi dari banjir yang sama, Mesir juga mendapat berkah besar, lumpur hitam yang menyuburkan tanah. Lumpur itulah yang membuat pertanian Mesir bertahan di tengah gurun. Lalu pada abad ke-20, Mesir mengambil keputusan besar. Sungai Nil tidak dibiarkan mengikuti iramanya sendiri. Alirannya dipotong oleh proyek raksasa, yakni Bendungan Aswan. Tujuannya jelas, Mesir ingin mengendalikan banjir, menyimpan air, dan mendapatkan listrik untuk membangun negara modern. Secara pembangunan, proyek ini terlihat seperti kemenangan besar. Di belakang bendungan, terbentuk waduk raksasa yang panjangnya hampir 500 km. Mesir mendapat pasokan listrik, air lebih mudah diatur, dan ancaman banjir besar bisa ditekan. Negara yang sejak dulu bergantung pada kemurahan Nil, akhirnya punya alat untuk mengatur sungainya sendiri. Namun, di saat yang sama, tanpa disadari, Mesir sebenarnya sedang memutus salah satu proses alam yang selama ribuan tahun menjaga tanahnya tetap hidup. Persoalan Nil tidak selesai di Bendungan Aswan. Setelah Mesir mengatur sungai itu dari hilir, giliran wilayah hulu yang mengubah aliran besar Nil Biru. Di Ethiopia, sebuah bendungan raksasa dibangun di jalur air yang selama ini menjadi salah satu sumber terpenting bagi Mesir, Bendungan Renaissance Agung Ethiopia. Dari sisi Ethiopia, proyek ini punya arti besar. Bendungan ini bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan membantu pembangunan negara yang selama ini membutuhkan energi murah. Tapi bagi Mesir, proyek ini langsung menimbulkan kecemasan. Air yang mengalir ke Mesir tidak lahir dari Mesir. Sebagian kekuatannya datang dari hujan di dataran tinggi Ethiopia, lalu masuk ke Nil Biru, sebelum akhirnya mengalir ke Sudan dan Mesir. Disinilah Nil berubah dari keajaiban geografi menjadi urusan politik antar negara. Masalah utamanya adalah bagaimana waduk raksasa itu diisi dan dikelola. Untuk membuat turbin bekerja, Ethiopia harus menahan air dalam jumlah besar. Selama proses itu berlangsung, sebagian air yang biasanya turun ke hilir akan tertahan lebih lama di hulu. Dalam tahun-tahun basah, dampaknya mungkin bisa dikelola. Tapi saat musim kering panjang datang, perbedaan kecil dalam aliran air bisa terasa besar untuk negara yang menggantungkan hidup pada sungai ini. Mesir khawatir karena Nil adalah sumber air utama untuk penduduk, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Ethiopia juga punya alasan kuat karena jutaan warganya membutuhkan listrik dan pembangunan. Dua negara ini melihat sungai yang sama dari posisi yang berbeda. Sementara perdebatan itu berlangsung di hulu, ancaman lain muncul di ujung perjalanannya. Di deltanya, masalahnya terlihat lebih pelan, tapi sangat nyata. Tanah yang dulu subur mulai menghadapi serangan garam. Air sumur di beberapa tempat menjadi asin. Lahan pertanian memutih. Tanaman makin sulit tumbuh. Ini terjadi karena delta kehilangan pasokan lumpur alami dari sungai. Sementara Laut Tengah terus mendorong air asin masuk ke daratan. Dulu, Nil membawa lumpur dari hulu dan menambah material baru ke wilayah delta. Material itu membantu daratan bertahan dari ombak dan menjaga tanah tetap subur. Setelah aliran lumpur banyak tertahan bendungan, delta tidak mendapat pasokan seperti dulu. Di saat yang sama, permukaan laut naik dan pesisir makin mudah terkikis. Ini berarti ancaman Nil datang dari dua arah sekaligus. Dari hulu, airnya makin banyak diatur oleh kepentingan negara lain. Dari hilir, laut mulai masuk ke tanah yang selama ribuan tahun dibangun oleh sungai itu sendiri. Sungai Nil masih mengalir, Mesir masih hidup dari airnya. Tapi sistem yang dulu membuat sungai ini mampu menembus Sahara sekarang makin berat untuk dijaga. Sungai yang dulu tampak mustahil kalah oleh gurun, hari ini justru menghadapi perubahan yang datang dari keputusan manusia. Sampai kapan sungai ini masih bisa memberi, sebelum tidak ada lagi yang bisa diberikan.
1: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Kita sekarang ke Rembang. Ada ya. Mulia Saro. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Bukan Rembang ya, Kembang.
1: Dari mana, Bu?
2: Kembang itu Pati, Kembang.
1: Kembang Pati.
2: Iya,
1: iya. Aduh, maaf sekali ya, Bu ya. Nah, Ibu boleh tahu apa yang terjadi dengan Ibu dan Bioaktiva?
2: Oh ya. Kalau dulu itu saya beli Bioaktiva itu buat itu ya, penyakit lemah. Dan sekarang sudah tidak pernah itu kuat-kuat lagi. Terus selain itu bisa juga untuk itu ya, berat badan, bisa menurunkan berat badan.
1: Benar nih, Bu?
2: Iya, benar. Memang benar kok.
3: Ayo, Bu. Ibu
1: gimana caranya?
3: Cara minumnya gimana?
2: Ya, saya minumnya cuma itu, 5 tetes sebelum tidur, kemudian kalau bangun tidur itu 5 tetes lagi, itu aja.
3: Luar biasa.
2: Tapi sudah lama saya makainya.
3: Bu, maaf, Ibu usianya berapa?
1: Berapa nih, Ibu?
2: 38.
3: Bapaknya minum enggak, Bu?
2: Bapaknya ya, kebetulan bapaknya itu memang gemuk sekali.
3: Nah, jadi supaya suami istri ini biar harmonis. Iya, Bu. Bilang bapaknya juga harus minum juga bioaktifannya supaya apa? Supaya nanti makin mesra, Bu.
1: Bujuan ibunya aja yang langsung ya, bapaknya sehingga ya.
2: Tapi ternyata bapak minum memang cocok kok.
1: Wah, kan gitu.
3: Tuh, kan?
2: Ini terus ini lagi ya, ponakan saya itu usianya 9 bulan. Itu makannya kan susah. Saya suruh coba aja itu, itu dikasih Bioaktiva. Ternyata itu makannya memang benar-benar mau.
1: Dan sekarang sudah bisa makan dengan lebih lahap, dengan lebih baik daripada sebelumnya.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Eyang guru.
5: Ada apa, pendekar Bio?
4: Saya terluka, guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
5: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
4: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
5: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
4: Baik, Eyang Guru.
5: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
4: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
0: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Pas gedhi ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, dan ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667 0816 4386 667.

beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan oleh sebuah karpet Persia yang terjual hingga 430 miliar rupiah. Nilai fantastis yang bukan hanya mencerminkan umur dan kelangkaannya, tetapi juga tradisi panjang di balik pembuatannya. Menariknya, hingga kini karpet-karpet seperti ini masih dibuat dengan cara tradisional. Simpul demi simpul sepenuhnya dibuat dengan tangan tanpa bantuan mesin modern. Lalu bagaimana mereka menghasilkan karpet berkualitas tinggi? Dan bagaimana tradisi ini bisa bertahan hingga kini? Di wilayah yang dulu dikenal Persia, ribuan domba merumput di padang terbuka. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti gerombolan titik putih yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Domba di wilayah ini telah beradaptasi selama berabad-abad dengan iklim yang keras. Bulu mereka tumbuh tebal, hangat, dan memiliki serat yang lebih kuat dibandingkan wol dari banyak daerah lain. Karakter inilah yang membuatnya ideal sebagai bahan dasar karpet tahan lama, mudah menyerap warna alami, dan mampu mempertahankan bentuk simpul selama puluhan tahun. Setiap tahun ketika musim mulai menghangat, para penggembala bersiap melakukan salah satu tahap paling penting dalam rantai produksi karpet, yaitu proses pencukuran wol. Domba-domba ini dikumpulkan dalam kelompok kecil untuk mengurangi stres. Setiap hewan di